0: dan berkas penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggaraan negara maupun pihak swasta.
1: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAN selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FAN hadir memberikan keterangan, di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
0: Pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
2: Alhamdulillah.
3: Kami jarang menijin rekan-rekan.
2: Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya. Saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh. Hati-hati nanti jatuh. Apalagi udah cukup
4: soal apa Pak? Benar.
2: Ya.
4: Diperiksanya soal apa tadi Pak?
2: Ya biasa, masalah biasa aja ya.
4: Pak tadi ditanya soal ya? Ini nggak Pak, illegal gain yang diterima Maktur sebesar 27,8 M. Kan direktur operasional Bapak jadi tersangka.
2: Itu kata kamu ha?
5: Itu kata KPK. Insya Allah.
0: Sebelumnya KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku direktur operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Taba selaku komisaris PT Rauda Eksakti Utama yang juga ketum Kesturi. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan staf susnya yaitu Iswah Abdul Aziz alias Gus Alek. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK Taufik, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada pembagian kuota haji reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. KPK menduga Ismail dan Asrul kemudian bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Maktur dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kesturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Maktur diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
6: Sebanyak 10 jemaah haji di debarkasi Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 debarkasi Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Sali Dela Putri melaporkan selengkapnya. Sali.
8: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji di Embarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di tanah suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di Tanah Suci yaitu Yunilis Muin usia 74 tahun dari Kota Bukit Tinggi, Sofian Arbi usia 41 tahun, dan Samsu Karisudin usia 59 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanapi Imam Kotri usia 81 tahun dari Kabupaten Pesisir Selatan, Mainusti Marukun usia 75 tahun dari Kota Sawahlunto, Nur Jasmi Tamar Hamzah usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh, serta Hizbullah Sultan Sulan usia 78 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di Tanah Suci yaitu Tukiman Sandi

0: Kromo Karso, usia 54 tahun, dan Umi Kasnimi Rashid, usia 61 tahun dari Kota Bengkulu, serta Mustina Abdul Basir, usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di Tanah Suci. Kesepuluh jemaah tersebut dimakamkan di tiga lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syaharaya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
1: Nah, melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu. Tiga 90 ya, filter 13 ya, imbauannya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah Haji yang Mabrur ya, agar senantiasa melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
0: Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 Debarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu, sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salidela Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Samsudi Nur, akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
3: Baik pendengar, sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang kloter 11 Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Debarkasi Banjarmasin mencatat, pada saat diberangkatkan, kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Ya, PPIH menyampaikan terdapat satu jemaah wafat di Tanah Suci, sementara dua jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar, dan dua jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PPIH Debarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah. Pihak Debarkasi juga telah menyiapkan berbagai fasilitas, salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini, total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui Debarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang, mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini dari informasi mancanegara. Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Seattle menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana sejumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara dua kesebelasan yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brasil dan Haiti.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

tegas. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuka sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta 2 wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci 1 tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Cerita dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

Pro 3, jaringan berita nasional. Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Brazil versus Haiti.

0: Baik, kita akan bahas di awal bagaimana prediksi pertandingan antara Brazil versus Haiti yang merupakan duel yang tersaji pada pertandingan kedua Grup C Piala Dunia 2026 di Philadelphia pada hari ini mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Pada laga yang akan disiarkan langsung oleh kami juga nanti ya jalannya pertandingan. Di mana pasukan Carlo Ancelotti saat ini menempati peringkat ketiga klasemen Grup C dengan 1 poin. Sementara itu Haiti berada di dasar klasemen setelah menelan kekalahan pada pertandingan pembuka. Brazil gagal tampil meyakinkan ketika menghadapi Maroko dan bermain imbang pada laga pertama. Hasil ini menempatkan Brazil 2 poin di belakang pemuncak klasemen Skotlandia. Meski menjadi salah satu favorit juara, penalti Brazil pada laga pembuka dinilai masih jauh dari harapan. Nah, bagaimana dengan pertandingan di hari ini? Anda juga bisa berkomentar ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Dan saya juga sudah bersama dengan pemerhati sepak bola nasional Bung Jufri. Bung Jufri Alexander, selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga Bung Jenny, selamat pagi.
0: Jadi bagaimana menurut Anda Brazil pertandingan hari ini akan samakah dengan penampilan mereka ketika menghadapi Maroko gitu?

0: peluang untuk bisa masuk ke kota 16 selalu tidak dimaksimalkan dengan baik. Dan memang selain ada blok dan permainan bagus dari Orlando Gil, lini depan Turki memang dalam tanda kutip bermasalah ya. Dennis Gul tadi terakhir di menit 89 tendangannya masih menyamping, dan menurut saya ini kemenangan yang sangat mahal bagi Paraguay. Dengan bermain 9 orang sejak babak kedua, mereka nyaris tidak bisa melakukan counter attack. Bahkan Enciso dan Enciso ketika ditempatkan Sven Falstein ini hanya 2 atau 3 kali mereka masuk kotak 16, dan catatannya sampai di babak kedua ini mereka masuk kotak 16 itu hanya 7 kali berbanding 27 kali memasuki bisa touch di kotak 16. Ini sebuah catatan yang sangat jomplang sepertinya, tetapi mereka apapun menang gol, dan ini kemenangan yang mahal bagi Paraguay setelah sebelumnya kalah. Mereka masih punya harapan sedangkan Turki sudah harus pulang.
1: Artinya finishing yang kurang optimal atau bahkan buruk dari Turki, atau memang lini pertahanan Paraguay yang begitu kokoh?
0: Perpaduan keduanya sih saya. Lini belakangnya cukup bagus ya. Di belakang Omar Alderete dan juga Gustavo Gomez bagus. Covering dari pemain mereka di sebelum Aldiron kena kartu merah maupun beberapa pemain yang lain itu di tengah mampu mengcover dengan baik belakang. Tetapi balik lagi, saya katakan tadi, 2 pertandingan 62 shoot. Tetapi minim sekali shoot on goal. Ini juga jadi persoalan bagi Turki gitu. Sekarang pertandingan 32 ini rekor baru ya, 32 shoot bagi tim yang tidak gol. Ini sebuah rekor baru, tetapi rekor yang tidak ada gunanya, karena buat apa dengan 32
1: tidak memenangkan pertandingan.
0: Tidak memenangkan pertandingan, bahkan tidak menciptakan banyak shoot on goal gitu. Tidak tepat sasaran gitu.
1: Oke, 0 poin Turki. Kemudian seberapa besar peluangnya masih akan tetap bisa terbuka di 32? Berapa gol banyak yang harus diciptakan melawan
0: Turki? Harus mencetak banyak gol nanti, apalagi pertandingan terakhir Turki akan ketemu dengan
1: Amerika.
0: Walaupun Amerika sudah melaju, tapi kan mereka masih tergantung banyak gol. Peluangnya sangat tipis sekali lah. Sedangkan pertandingan seru nanti di Paraguay lawan Australia, karena keduanya juga mengalami sekali kekalahan. Jadi justru menarik di pertandingan itu menurut saya. Jadi kalau Turki sih harapannya udahlah, harapan sangat tipis sekali. Amerika juga pasti akan cari kemenangan untuk mengamankan, dia akan bisa memilih lawan di babak 32
1: besar. Artinya pertandingan Australia Paraguay ini juga sangat menentukan nasib Turki juga ya.
0: Bisa jadi seperti itu, tapi yang pasti Turki ini sudah kalaupun pendukungnya pulang lebih dulu sih udah enggak ada masalah gitu. Dengan kondisi 2 kali pertandingan dengan kekalahan 2 beruntun. Kekalahannya memang tipis 1-0 jatuh kepada 0-2, tetapi catatan mereka sangat tidak masuk akal gitu. Banyaknya shoot, tapi ternyata mereka nggak bisa membuat shoot menjadi on goal aja nggak bisa gitu.
1: 32 gol satu pertandingan, rekor baru kata Anda tadi, tapi tanpa gol di situ. Yang dipertanyakan posisi Montella bagaimana ini ke depannya?
0: Sepertinya Montella berada di ujung tanduk dalam nomor ini. Walaupun dia akan segera menyelesaikan, walaupun dia akan diberi kesempatan menyelesaikan turnamen ini, beda dengan Sabri Lamouchi kemarin ya. Memang Tunisia dalam tanda kutip lebih kejam lah di peserta Piala Dunia, satu pertandingan langsung dikat gitu. Tapi kalau Montella sepertinya sampai pertandingan turnamen ini selesai, Turki menyelesaikan pertandingan terakhir, dia pasti aman sebenarnya.
1: Oke, kalau nanti melawan Amerika Serikat, kira-kira siapa pemain yang akan di drop atau masuk starting line up bagi Montella menghadapi Amerika? Pertandingan krusial walaupun tipis kemungkinannya untuk bisa meraih kemenangan besar di sana.
0: Kalau saya mungkin seperti di babak kedua tadi, banyak sekali pemain-pemain yang coba diturunkan, bahkan kemarin bahkan tadi menurunkan 4 pemain tim penyerang ya, mulai dari Denisul, Chan Uzun, ada Baris Yilmaz mempertahankan, ada Guler dan juga Kenan Zildiz. Ini pemain ini 4-4 ini penyerang pelari. Nah itu mungkin lawan Amerika bisa seperti itu. Toh juga kalah 10-0 atau menang kalah 10-0 juga gak ngaruh gitu. Jadi bermain lebih penyerang sporadis, dan itu menurut saya akan dilakukan Montella. Kita tahu lah Montella seorang striker dan kemungkinan besar akan melakukan hal seperti itu.
1: 24 tahun absen sekali masuk lagi di ujung tanduk secara nasibnya ya.
0: Iya.
1: Berarti potensi lolos di 32 besar selain Amerika Serikat siapa menurut Anda?
0: Kalau saya melihat, kalau dengan cara bermain seperti ini, Paraguay punya chance untuk melaju. Catatannya adalah mereka harus lebih disiplin dan mereka harus mengurangi dalam taruh drama-drama serta pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu. Ada beberapa kali tadi dia bermain sangat keras, terus melawan wasit ketika Diego di

0: dia tetap mau hal-hal kecil itu sebenarnya harus dikurangin karena itu bisa menimbulkan mungkin kartu kuning atau bahkan kartu merah, termasuk tadi yang dilakukan oleh Miguel Almirón, sesuatu yang konyol menurut saya.
1: Alvaro akan berubah seperti apa ketika nanti menghadapi Australia di peringkat terakhir mereka di fase grup D ini?
0: Yang pasti Australia juga bukan lawan yang mudah, bukan Paraguay. Yang pasti Matias Galarza salah satu pemain, dan juga masih ada Mauricio di situ di Paraguay. Mereka menjadi salah satu senjata. Yang pasti lawan Australia tidak akan seperti lawan Turki dikurung, tapi mereka akan mungkin berposisinya bisa 50-50 atau saling serang lah seperti itu.
1: Sebenarnya Paraguay memang punya kemampuan atau skema penyerangan cukup baik ya kalau dari kedalaman skuad yang mereka miliki sekarang ini, Bu.
0: Kalau dilihat dari dua pertandingan terakhir, pertama kalah lawan Amerika dan kedua lawan Turki, mereka belum terlihat ini serangnya. Tapi ketika mereka harus menghadapi situasi darurat dengan Miguel Almirón tadi di kartu merah, mereka harus memainkan false nine dengan Chisso ataupun Galarza bergantian sebagai false nine. Mereka sejauh ini cukup efektif, tetapi itu mungkin tidak akan berguna atau tidak akan dipakai di ketika lawan Australia. Kalau Australia paling tidak mereka harus penyerang, dan Isidro Pita menurut saya di pertandingan lawan Australia harus lebih tajam lagi, tidak seperti di pertandingan di babak pertama. Tapi memang babak kedua kenapa Pita diganti, memang kondisional sekali karena memang mereka hanya bermain 9 orang.
1: Siapa yang lebih tertekan secara mental nanti ketika Australia Paraguay bertemu ini? Ini kan benar-benar hidup mati mereka untuk lolos ke
0: 3 besar. Dua-duanya sama-sama beban ya, karena sekali kemenang dan sekali kalah. Dan keduanya harus menangkan pertandingan untuk bisa lebih aman untuk melaju ke selanjutnya, walaupun ada mungkin peringkat ketiga terbaik. Ya, tetapi itu kan tergantung tim yang lain, tergantung grup yang lain, dan artinya menang adalah harga mati bagi mereka, dan kemenangan membuat mereka menjadi pendamping Amerika.
1: Oke. Baik, Bung Gesto, terima kasih banyak, Bung, sudah menemani pertandingan antara Turki menghadapi Paraguay yang dimenangkan Paraguay dengan skor 0-1 tadi lewat gol cepat di menit pertama oleh Galarza tadi. Terima kasih, Bung Gesto, sampai ketemu lagi di pertandingan berikutnya, Bung. Sehat selalu, salam olahraga, Bung.
0: Salam olahraga.
1: Ya, demikian tadi pendengar, kami telah hadirkan jalannya pertandingan Piala Dunia Grup D antara Turki menghadapi Paraguay, di mana Paraguay berhasil unggul atas atau memenangkan pertandingan atas Turki dengan skor 0-1 yang membuka peluang Paraguay untuk lolos ke babak 32 besar. Dan pertandingan berikutnya tentu hidup mati antara Australia menghadapi Paraguay, kemudian Amerika Serikat yang sudah memastikan lolos juga tentu ingin meraih kemenangan atas Turki yang membutuhkan kemenangan besar atas Amerika Serikat di pertandingan terakhir Grup D. Sampai di sini kebersamaan kita dalam siaran langsung Piala Dunia 2026. Sampai jumpa.

94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116, SMS dan WA 0811-616-943, Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

aku pun mendukung. 94,3 persatu RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Dengar di Medan siang ini, Salsa kembali hadir menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya rangkaian informasi terkini dan juga segmen-segmen menarik akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Persatu RRI Medan.

Tahukah Anda negara mana yang paling banyak menjuarai Piala Dunia? Bukan hanya sekedar jago bermain, tetapi koleksi piala mereka adalah yang terbanyak di dunia. Urutan pertama masih dipegang oleh Brazil dengan koleksi 5 piala. Sejak dahulu hingga sekarang, tim Samba ini memang belum tertandingi jika bicara soal jumlah bintang di seragam mereka. Selanjutnya ada Jerman dan Italia. Kedua negara tersebut sama-sama telah menang sebanyak 4 kali. Jerman terakhir menjadi juara pada tahun 2014, sementara Italia sudah jarang terlihat di edisi belakangan ini. Lalu, Argentina sekarang sudah memiliki 3 piala setelah kemenangan mereka di Qatar kemarin. Sisanya ada Prancis dan Uruguay yang memiliki 2 piala, serta Inggris dan Spanyol yang masing-masing memiliki 1 piala.

0: Pendengar, waktu azan zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya pukul 12.30. Untuk Anda yang menjalankan ibadah sholat zuhur, kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Jangan risaukan apa yang tidak kita miliki, tapi risaukan hati saat tak bersungguh-sungguh mensyukuri setiap pemberiannya.

94,31 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, nantinya pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan Pro 1 Gunung Sitoli siang hari ini untuk mengikuti Lintas Megatol. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Dan selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 Gedung Sitoli untuk mengikuti lintas Megatol siang ini. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: datang keberangkatan atlet karate Nusantara dalam mengikuti kejurnas karate Piala Presiden.
1: Ini adalah program presiden, program pemerintah yang dilaksanakan oleh TNI AD.
2: Kemudian untuk tahun 2026, saya berharap masing-masing bisa ada penambahan.
3: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas megatol siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nia Selatan, dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meninjau sejumlah sekolah di daerah terisolir di Kabupaten Nias Utara. TNI AD telah membangun dan memperbaiki fasilitas air bersih di 271 titik untuk wilayah Sumatera Utara. Inilah lintas megatol selengkapnya bersama saya Arna Talambanua.

0: Kita awali berita yang pertama. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti meninjau sejumlah sekolah di daerah terisolir di Kabupaten Nias Utara. Berikut laporan Muni Eli Harifa.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nias Utara. Kunjungan diawali di SMP Negeri 1 Situluri untuk meninjau penyaluran program makan bergizi gratis. Mendikdasmen juga menyerahkan perangkat Starlink untuk kebutuhan sekolah, menandatangani prasasti revitalisasi gedung SMP Negeri 1 Situluri serta melakukan peletakan batu pertama revitalisasi SMP Negeri 3 Situluri dan juga melakukan kunjungan di SD Negeri 077279 Siofa Banua Kecamatan Tuimberua. Mengenai program makan bergizi gratis yang belum merata, Kementerian Pendidikan menjelaskan prosesnya masih tahap penyempurnaan dan pendataan.
2: Sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah. 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah. Ini 16 sudah disalurkan bantuannya dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah. Tadi juga kami menyerahkan bantuan untuk Starlink.
1: Sementara itu, Bupati Nias Utara Amizar Warubu menyampaikan terima kasih kepada Presiden Mendikdasmen dan anggota DPRD RI Sabam Sinaga atas perhatian ke daerah tertinggal.
3: Penerapan sebelum kita menyampaikan pemerintah sudah tahu, apalagi dengan visual langsung, kita berharap dan semakin tahu mencari perhatian. Terima kasih kepada Menteri dan Bapak Presiden.
1: Bupati menyebutkan Nias Utara seperti berada di pojok Indonesia dan berharap kunjungan langsung ini membuat daerahnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat. Dari Gunung Sitoli, saya reporter Muni Eli Harifa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kodam 1 Bukit Barisan melaksanakan karya bakti skala besar di kawasan Pantai Barat Sumatera Utara. Salah satu bukti nyata TNI Angkatan Darat telah membangun dan memperbaiki fasilitas air bersih di 271 titik untuk wilayah Sumatera Utara. Berikut laporan Maufdan Zega.
1: Komando Daerah Militer 1 Bukit Barisan melaksanakan karya bakti imbangan skala besar di kawasan Pantai Barat Sumatera Utara. Karya bakti skala besar merupakan program operasi militer membantu pemerintah daerah membangun fasilitas umum. Panglima Kodam 1 Bukit Barisan, Mayor Jenderal Mayjen TNI Hendi Antariksa saat berkunjung ke Kabupaten Toba menyebut karya bakti imbangan skala besar dilakukan untuk kawasan Pantai Barat Sumatera Utara diantaranya berada di Kepulauan Nias dan Kabupaten Toba. Salah satu karya bakti imbangan skala besar dilakukan TNI yaitu membangun fasilitas air bersih. Untuk pembangunan dan perbaikan sumber air bersih sebut Pangdam, TNI sudah menyasar 271 titik di wilayah Sumatera Utara. Selain itu, sejumlah fasilitas umum juga dibangun dan diperbaiki antara lain rehab rumah ibadah, MCK, jembatan, dan rumah tidak layak huni.
2: Kegiatan karya bakti imbangan skala besar, yang skala besarnya itu kita laksanakan di Nias, ini ada imbangannya. Di sini kita membangun air bersih, kemudian kita melaksanakan rehab terhadap rumah-rumah ibadah, salah satunya adalah gereja ini. Kemudian kita juga memperbaiki MCK dan ada beberapa di titik lain ada rehabilitasi terhadap rumah yang kurang layak huni. Dan semoga semuanya ini bermanfaat buat masyarakat. Ini adalah program presiden, program pemerintah yang dilaksanakan oleh TNI AD untuk bisa meringankan beban masyarakat, khususnya yang belum mendapatkan akses-akses yang tadi kita lihat, jalan yang terputus, jembatan yang belum ada, rumah-rumah yang belum layak huni, semuanya kita perbaiki dan kita lengkapi agar masyarakat mendapatkan akses yang baik. Jadi kalau seluruhnya di Sumatera Utara ini kita sudah 271 titik lah.
3: Siap.
2: 271 titik, termasuk diantaranya adalah yang di Toba, kemudian yang Samosir, Toba dan Samosir, semuanya untuk masyarakat.
1: Dibeberkan Pangdam, ke depan TNI Angkatan Darat juga memperbanyak jembatan sebagai akses yang layak untuk anak sekolah dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu, TNI Angkatan Darat bersama dengan pemerintah daerah juga masyarakat akan memanfaatkan lahan kosong untuk program ketahanan pangan. Demikian Mufdan Ciga melaporkan.

Pemerintah Kota Medan terus berupaya menumbuhkan budaya riset dan inovasi di kalangan generasi muda. Pemkot Medan memberikan apresiasi dan pembinaan diberikan kepada para pelajar dan mahasiswa yang telah mengharumkan nama daerah di ajang internasional melalui kegiatan dialog anak muda.

0: perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini berlangsung sangat pesat dan telah memudahkan berbagai aktivitas manusia, mulai dari mencari informasi hingga menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. Karena itu, pembentukan generasi muda yang memahami dan menguasai iptek menjadi sangat penting untuk masa depan bangsa. Riko menilai lahirnya generasi yang adaptif dan melek teknologi akan menjadi modal besar dalam menciptakan berbagai inovasi yang dapat memberikan manfaat bagi Kota Medan maupun Indonesia.
1: Yang kami harapkan bisa menjadi inspirasi, bisa mendorong anak-anak lebih giat lagi dalam melakukan pembelajaran dan penguatan diri dalam dunia inovasi, iptek, dan lain sebagainya. Pada saat sekarang, dunia berkembang dengan sangat pesat. Teknologi berkembang dengan cepat juga. Apa yang dipegang kita pada saat ini, handphone, tablet, komputer, dan lain sebagainya, semuanya berhubungan dengan teknologi. Dan perkembangan dunia pada saat ini banyak sekali bergantung dengan teknologi.
0: Sementara itu, Kepala BRIDA Kota Medan Beni Iskandar mengatakan kegiatan tersebut diikuti 31 tim dengan total 211 siswa dan mahasiswa yang pernah mengikuti kompetisi inovasi bidang iptek di tingkat internasional. Ia menjelaskan kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah Kota Medan kepada para inovator muda yang telah menorehkan prestasi dan membawa nama baik daerah di ajang internasional. Tidak hanya menjadi wadah dialog dan berbagi pengalaman, para peserta juga menerima kartu tanda anggota inovator muda Kota Medan. Melalui kartu tersebut, para siswa dan mahasiswa akan mendapatkan pendampingan serta pembinaan berkelanjutan dari BRIDA untuk mengembangkan potensi dan inovasi yang mereka miliki.
2: Yang hadir di sini ada 31 tim yang terdiri atas 211 siswa mandan mahasiswa yang mengikuti 3 ajang kompetisi di bidang inovasi dan riset skala internasional baik Malaysia maupun Thailand, serta tentu itu Kepala Kota sangat respek terhadap prestasi yang didapat adik-adik anak-anak kami di tingkat ajang internasional, karena ini menunjukkan bahwa anak-anak Medan adalah anak-anak yang sangat potensial dan bisa berdaya saing internasional.
0: Lebih lanjut, Beni menekankan bahwa hasil dari pembinaan yang dilakukan saat ini mungkin tidak langsung terlihat dalam waktu dekat. Menurutnya, proses pendampingan dan pengembangan kapasitas inovator muda merupakan investasi jangka panjang yang baru akan menunjukkan hasil dalam 5 hingga 10 tahun mendatang. Demikian, Taihan Putri melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Di tengah tantangan era digital, Wali Kota Padang Sidempuan, Letnan Dalimunte, mengajak orang tua dan guru untuk aktif mendampingi anak demi memastikan tumbuh kembang yang optimal. Berikut laporan Lia Nasution.
4: Wali Kota Padang Sidimpuan Letnan Dalimunte menegaskan bahwa anak-anak merupakan tunas bangsa yang harus dijaga dan dilindungi, terutama di tengah perkembangan era digital saat ini. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan bahwa anak-anak adalah generasi penerus yang memiliki peran penting bagi masa depan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah Kota Padang Sidimpuan memberikan dukungan penuh terhadap berbagai upaya perlindungan anak, khususnya dalam menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan produktif. Lebih lanjut, Letnan juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya orang tua dan para guru, untuk turut berperan aktif dalam mendampingi anak-anak.
5: Negara memastikan ruang digital yang aman, sehat, dan produktif bagi tunas-tunas muda kita. Saya mengajak seluruh orang tua, anak-anak adalah tunas bangsa yang harus kita jaga. Di era digital ini, keamanan mereka adalah prioritas utama. Pemerintah Kota Padang Sidimpuan mendukung penuh implementasi PB Tunas. Ini adalah langkah konkret. Negara memastikan ruang digital yang aman, sehat, dan produktif bagi tunas-tunas muda kita. Saya mengajak seluruh orang tua dan guru, mari dampingi anak-anak kita. Kita lindungi mereka dari konten-konten negatif. Jaga tunas bangsa, wujudkan kota anak, PB Tunas, tumbuh aman berprestasi.
4: Komitmen ini juga sejalan dengan upaya mewujudkan Padang Sidimpuan sebagai kota ramah anak, di mana setiap anak mendapatkan hak untuk tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal. Dengan sinergi antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat, diharapkan anak-anak sebagai tunas bangsa dapat tumbuh dengan aman, serta menjadi generasi yang unggul dan berdaya saing di masa depan. Yana Sution, melaporkan.

0: Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menargetkan Sumatera Utara kembali meraih gelar juara umum Pesta Paduan Suara Gerejawi Pespa Rawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Berikut laporan Indra Widyastuti.
1: Fokus ke kami untuk urusan yang lain-lain.
2: Sumatera Utara mengikuti Pesta Paduan Suara Gerejawi Pespa Rawi Nasional 14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat yang berlangsung pada 18 hingga 28 Juni 2026. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menargetkan Sumatera Utara kembali meraih gelar juara umum dan membawa pulang Piala Presiden. Hal itu disampaikan Bobby Nasution saat melepas kontingen Pespa Rawi Sumatera Utara 15 Juni 2026. Bobby berpesan agar seluruh peserta tetap fokus dan menjaga semangat juang demi mempertahankan prestasi yang diraih pada Pespa Rawi Nasional 13 di Yogyakarta 2022 lalu. Menurut Bobby Nasution, Pespa Rawi Nasional 14 tahun 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi seni paduan suara gerejawi, tetapi juga momentum memperkuat moderasi beragama, memperkokoh persatuan bangsa, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan hidup, serta menampilkan wajah Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh kasih di tengah keberagaman. Bobby Nasution berharap Sumatera Utara dapat berperan lebih besar pada penyelenggaraan Pespa Rawi berikutnya tahun 2029 mendatang.
1: Fokus ke kami untuk urusan yang lain-lain, keberangkatan administrasi, akomodasi, saya rasa itu tidak perlu dibicarakan dengan kontingen. Itu biar urusan kita. Dan duduk di sini yang sebagai ketua dan lainnya dan sambil dari pemerintah bukan kontingen berangkat seluruh sana selang proses sesuai tiket pulang semua. Amin. Jadi beres, mau usah dipikirkan lagi, harus bisa bawa kembali piala, bisa mengajukan Sumatera Utara menjadi tuan rumah dari pemerintah provinsi yang setahun 2029.
2: Sementara itu, Ketua Panitia Rombongan Pespa Rawi Kontingen Sumatera Utara Berkat Kurniawan Lauli menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap keikutsertaan kontingen pada Pespa Rawi Nasional di Manokwari. Ia menjelaskan, sebanyak 270 orang terdiri atas peserta dan pendamping diberangkatkan ke Manokwari. Kontingen Sumatera Utara akan mengikuti 12 kategori perlombaan dengan peserta yang berasal dari Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Simalungun, Toba, dan Kabupaten Nias Utara. Ia mengatakan, selain menargetkan raihan medali emas di 12 kategori lomba, keikutsertaan Sumatera Utara juga sebagai misi pelayanan iman melalui musik gerejawi, serta mempererat persaudaraan antar umat beragama di tingkat nasional. Indra Widyastuti melaporkan.
0: Duta Festival Anak Saleh Indonesia atau FASI DPD BKP RMI Kota Gunung Stoli siap mengikuti ajang Festival Anak Saleh Indonesia tingkat Provinsi Sumatera Utara. Laporannya disampaikan Ida Rami Telombanua.
3: Para Duta Festival Anak Saleh Indonesia atau FASI DPD BKP RMI Kota Gunung Stoli siap mengikuti ajang Festival Anak Saleh Indonesia tingkat Provinsi Sumatera Utara yang akan diselenggarakan di Pematang Siantar pada 20 hingga 24 Juni 2026. Pelepasan keberangkatan kontingen ini terlaksana pada Rabu malam 17 Juni 2026 bertempat di Surau Anur Avilaza, Kota Gunung Stoli, dihadiri para pengurus, pembina, orang tua, seluruh para kafilah, serta seluruh jajaran BKM Surau Anur Avilaza. Pada kesempatan itu, Ketua DPD BKP RMI Kota Gunung Stoli, Haji Ali Cud Prawiro, menekankan beberapa poin penting dalam mengikuti ajang kompetensi keagamaan anak ini, diantaranya menjadi indikator sejauh mana peningkatan mutu pengajaran Al-Quran di tingkat anak-anak. Selain itu, membina mental para santri agar memiliki akhlak mulia, menanamkan nilai-nilai luhur Islam serta menumbuhkan rasa percaya diri sejak usia.
4: Kalau target kita tidak berubah, mudah-mudahan nanti kita yang hadir yang lomba menang semua. Nanti kalau pun Tuhan menginginkan 1-2 juga alhamdulillah. Langkah konkret yang sudah kita laksanakan, terutama penyeleksian yang betul-betul ketat dan itu kita laksanakan secara panjang waktunya dan juga tersaring dari puluhan anak-anak atau remaja-remaja, maka cuma tersaring 6 orang. Kalau tantangan PR kami kepada Pak Wali untuk menang, itu tantangan kami. Tapi kalau kurang serta Pak Wali dan juga pemerintah Kota Gunung pada khususnya itu tidak tertandingi lagi, karena beliau dari awal mensupport kegiatan ini, karena kegiatan ini sangat bermanfaat kepada kami dan juga kepada Kota Gunung. Pesan kami, berlomba secara sungguh-sungguh dan tetap semangat dan juga meminta dukungan dan doa kepada Allah Taala agar apapun yang diraih, apapun kita dapat, itu untuk kebaikan kita semua dan kebaikan Kota Gunung Solo yang akan tetap kita pertahankan.
3: Adapun kafilah Fasi tahun 2026 berjumlah 6 orang, terdiri dari peserta lomba tilawah Al-Quran atas nama Rania Mutia Az-Zahra Zebua. Untuk peserta lomba ceramah agama Islam atas nama Nahdah Dwi Khalisa Harefa, peserta lomba ceramah agama Islam TPA atas nama Intan Fajra Zega, peserta lomba kaligraf kontemporer atas nama Amir Sahputra, peserta lomba tahfiz Quran 30 juz atas nama Khanza Humaira Tanjung, dan peserta lomba azan dan iqamah atas nama Said Fatir Muhammad Kainan Al-Madani. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.

0: Atlet Karate Nia Selatan diharapkan dapat ikut serta pada Kejurnas Karate Piala Presiden 2026 yang akan dilaksanakan 25 Juni mendatang di Universitas Lampung, laporan Anoverly Sulu.
1: Atlet Karate Nia Selatan diharapkan dapat ikut serta pada Kejuaraan Karate Open Championship dan Festival Piala Presiden Republik Indonesia 2026 yang akan diselenggarakan pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Universitas Lampung. Harapan tersebut disampaikan pelatih Karate Nia Selatan, Selatia Linehe. Menurutnya, keikutsertaan dalam ajang bergengsi ini menjadi kesempatan penting untuk mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Ia mengungkapkan pihaknya tengah mempersiapkan para atlet karate yang akan bertanding, bahkan sudah mendaftarkan diri secara resmi kepada panitia penyelenggara. Dalam upaya memastikan keberangkatan atlet, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Nia Selatan. Ia menyebut Bupati Nia Selatan Sehiatulula ia memberi respon positif dan mendukung langkah yang dilakukan demi kesuksesan atlet karate daerah.
2: Kita sudah menjumpai Bupati Nia Selatan dan Bupati Nia Selatan merespon baik dan mengarahkan kita ke Dinas Pemuda dan Olahraga, yaitu Ibu Anggra Nidaki dan Ibu Anggra Nidaki selaku Dinas Pemuda dan Olahraga menyambut baik juga kedatangan kita dalam membahas tentang keberangkatan atlet karate Nia Selatan dalam mengikuti Kejurnas Karate Piala Presiden.
1: Selain pemerintah daerah, harapan untuk mendapat dukungan juga diupayakan melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Nia Selatan, yang mengungkapkan telah bertemu dengan sejumlah pengurus KONI termasuk sekretaris dan wakil ketua. Meski demikian, Selatieli mengungkapkan hingga saat ini dukungan finansial yang dibutuhkan untuk keberangkatan masih belum mendapat kepastian. Ia menyatakan akan terus memantau perkembangan dan berupaya agar seluruh kebutuhan dapat terpenuhi sebelum pelaksanaan kejuaraan. Ia berharap upaya ini akan membuahkan hasil yang diharapkan karena keikutsertaan karateka ini bukan untuk kepentingan pribadi maupun nama perguruan, melainkan demi membawa nama Kabupaten Nia Selatan, serta memotivasi generasi muda untuk terus berlatih dan meraih prestasi. Anoverly Sulu melaporkan.

0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arnat Lambaun Nua dan Putra Zebua mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Sekian, Lintas Megatol.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI Muter Lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang kembali pendengar, masih bersama Salsa yang menemani Anda di Medan siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pukul 13.34 menit waktu Indonesia Barat kali ini Salsa menemani kebersamaan kita di MLI muterin lagu Indonesia mantap kalibah bersama Salsa yang menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi kebersamaan kita di MLI masih panjang ya pendengar. Dan tentunya untuk Anda semua yang siang hari ini mau diputarkan lagu requestannya, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 1943. Tentunya Anda bebas ya mau diputarkan lagu apa siang hari ini ya, nanti Salsa carikan lagunya dan tentunya diputarkan di MLI siang hari ini. Kalau kelihatannya ya sepanjang hari ini pendengar tadi sekitar jam-jam berapa ya, jam 9 jam 10 ya waktu Salsa masih di jalan menuju RRI, kelihatannya paginya itu cukup cerah ya cuacanya di Medan pagi ini, tapi kelihatannya agak mulai siang kali ini masih cukup cerah, cuman tidak secerah tadi pagi, mataharinya tidak terlalu terang menderang kelihatannya nih dari luar. Dan pastinya ya pendengar, kalau udah memasuki weekend gini kita berharapnya ya kan jangan sampai hujan sederas-derasnya gitu, karena memang mungkin waktu weekend kita bisa dipergunakan ya untuk pergi jalan-jalan bersama keluarga dan juga pastinya dengan orang-orang terkasih gitu ya. Tapi ya apa daya gitu ya, kalau misalnya cuaca kan kita tidak pernah tahu gitu ya. Apalagi memang sekarang ini biasanya Kota Medan itu cuacanya sering berubah-ubah. Kadang siang ya panas terik di luar, tapi sorenya bisa hujan sederas-derasnya. Tapi apapun cuacanya kita pastinya harus siap siaga ya pendengar untuk selalu membawa mantel, bawa payung kemanapun kita berada, karena memang lebih baik mencegah ya daripada mengobati kata orang-orang. Tentunya siang hari ini pendengar Salsa terus menemani Anda di MLI hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda semua yang ingin bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 1943. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

94,31 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih di MLI, muterin lagu Indonesia, mantap kalibah. Bersama-sama saya menemani Anda mendengar hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung, bisa bergabung di 0811 616 943. Itu nomor WhatsAppnya kita ya, mendengar. Dan siang hari ini tentunya Anda bisa pilih-pilih lagu requestan Anda untuk diputarkan di MLI siang hari ini. Langsung saja kita bacakan dari WhatsApp, sudah ada yang ikut bergabung, ada Anas, katanya mau diputarkan lagunya Ivan Seventeen yang Jangan Paksa Rindu. Oke, siap, kalau gitu nanti setelah ini Salsa putarkan lagunya ya. Dan untuk Anda semua pendengar yang ingin ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya Salsa masih akan menemani Anda di MLI.

MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di MLI mendengar puterin lagu Indonesia mantap kalibah bersama Salsa yang menemani Anda di siang hari ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Tentunya siang hari ini Anda bisa pilih lagu requestannya Anda ya pendengar di MLI untuk diputarkan di siang hari ini. Siang-siang ya, habis makan siang, lagi ngaso-ngaso di rumah, atau mungkin yang lagi di jalan nih gitu ya, lagi pengen dengerin lagu pilihannya, bisa ikut bergabung di MLI muterin lagu Indonesia siang hari ini bersama Salsa. Yang mau ikutan gabung ya bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Kembali lagi kita bacakan ya dari WhatsApp, ada Putri siang hari ini. Halo MLI Pro 1. Halo, selamat siang juga Putri. Katanya mau diputarkan lagunya Naf yang akhirnya ku menemukanmu. Oke, siap. Nanti Salsa siapkan lagunya. Setelah ini kita putarkan lagunya ya Putri, nanti ditungguin aja. Dan tentunya untuk Anda semua pendengar yang ingin ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Kebersamaan kita di MLI masih cukup panjang ya pendengar, hingga nanti pukul 15. Jadi pastikan Anda ikut bergabung dan pasti tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali, bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI, putar lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.

0: 94,31 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih di PLI, muterin lagu Indonesia mantap kalibah yang menemani Anda pendengar hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung di MLI siang hari ini, bisa ikut bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Dari WhatsApp kita bacakan kembali ya pendengar siang hari ini. Ada Rani, selamat siang Kak, mau diputar kan lagunya NPD yang sempurnanya aku. Oke, setelah ini nanti Salsa siapkan lagunya ya Radi, ditungguin aja nanti setelah ini. Dan tentunya untuk Anda semua pendengar yang masih ingin ikut bergabung di MLI di siang hari ini, bisa ikut bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, Salsa terus menemani Anda di MLI.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: terima kasih.
1: Masih di Muterin Lagu Indonesia, mantap kali bah mendengar yang menemani Anda di siang hari ini ya, bersama Salsa tentunya hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda semua yang ini ikut bergabung pendengar, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 4 3. Hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita masih akan terus hadir ya di MLI. Jadi pastikan untuk Anda yang ini ikut bergabung untuk diputarkan lagu requestannya, bergabung mulai dari sekarang ya, melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 4 3. MLI Muterin Lagu Indonesia akan terus menemani Anda dan juga pastinya Salsa terus menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

FMLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di MLI Puteri Lagu Indonesia, mantap kalibah. Bersama saya bermani Anda pendengar hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kebersamaan kita masih hadir ya beberapa menit lagi, walaupun ini sudah hampir di penghujung MLI untuk siang hari ini pendengar. Jadi untuk Anda semua yang ingin bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 4 3. Kembali kita bacakan dari WhatsApp ya. Siang hari ini sudah ada Ahmad dari warga Helvetia Pasar 4. Boleh apa enggak ya request lagu Kaulah Satu-Satunya. Buat kakak selamat tuntas sampai selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti kita putarkan lagunya Ahmad. Itu lagunya dari Dewa 19. Judulnya Kamulah Satu-Satunya. Baik, setelah ini nanti Salsa putarkan lagunya untuk Ahmad dari warga Helvetia Pasar 4. Dan tentunya pendengar, untuk Anda semua yang ingin bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 4 3.

91,1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 14:56 waktu Indonesia Barat kali ini, berarti kebersamaan kita di MLI juga harus berakhir sampai sini dulu ya. Dan untuk Anda semua, terima kasih pendengar yang sudah ikut bergabung bersama Salsa di MLI di siang hari ini. Nantinya di Medan sore ini ada rekan Salsa Anggila Rasati yang menemani Anda dari pukul 15 hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu Salsa pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa, dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda, hanya di RRI Medan.
2: Dan 4,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116, SMS dan WA 0811-616-943, Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Kembali saya Anggila Rasati, senang sekali hadir untuk menemani Anda dalam edan sore ini, hari Sabtu 20 Juni 2026. Tanggal cantik ya, 20.06.2026. Oh. Gimana kabarnya sore hari ini pendengar? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya, kalaupun ada yang sakit cepat sembuh. Yang sehat, semakin bahagia, semakin semangat. Amin. Informasi dan juga lagu-lagu yang enak akan lagi puterin untuk Anda sampai jam 4 sore nanti. So, enjoy.

0: geter ini, siapa lah yang nelfon ya? Alah, nanti aja lah. Aduh, siapa sih yang nelfon? Gimana aku mau ngangkat yang lagi bawa kereta pun? Ah, buat repot aja. Halo? Halo, siapa? Halo, nggak dengar? Halo, lagi bawa kereta, aku lagi di jalan.
1: Fokuslah saat berkendara, karena nyawamu lebih penting daripada sebuah notifikasi.

Pendengar Pro 1, pelaksana tugas PLT Direktur RSUD Dr. Pirngadi Medan Mardohar Tambunan menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Hal ini disampaikannya saat membuka forum konsultasi publik RSUD Dr. Pirngadi Medan pada Jumat 19 Juni 2026 kemarin. Mardohar mengatakan partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Keterlibatan masyarakat tidak hanya dalam menyampaikan kritik dan saran, tapi juga diperlukan sejak tahap penyusunan standar pelayanan, pelaksanaan program, sampai dengan evaluasi layanan yang diberikan. Nah, menurutnya, masukan dari masyarakat menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi kebutuhan, harapan, dan juga berbagai kendala yang dihadapi pasien dan keluarga pasien. Dengan begitu, rumah sakit bisa terus melakukan perbaikan dan menghadirkan layanan yang lebih berkualitas. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Dari Naif Pujaan Hati. Pendengar Pro 1 Toba Caldera Resort TCR, kawasan pariwisata yang dikelola Badan Pelaksana Otorita Danau Toba BPODT Kementerian Pariwisata mencatat capaian membanggakan dengan berhasil menembus angka 1 juta pengunjung pada 18 Juni 2026. Pencapaian ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan pengembangan kawasan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata unggulan Indonesia, sekaligus menegaskan semakin kuatnya daya tarik Danau Toba di mata wisatawan. Sejak dibuka untuk umum pada akhir 2021, Toba Caldera Resort berkembang menjadi salah satu destinasi favorit di kawasan Danau Toba. Lokasinya tuh di Sibisa, Ajibata, Kabupaten Toba. Kawasan ini menawarkan panorama kaldera yang memukau, ruang terbuka yang nyaman, dan juga beragam aktivitas wisata yang memadukan keindahan alam, budaya, dan pengalaman rekreasi bagi pengunjung. Pelaksana tugas Direktur Utama BPODT Arditama Nusantara Putra menyampaikan capaian tersebut komitmen dalam mengembangkan kawasan pariwisata yang berkualitas, inklusif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Selengkapnya di rri.co.id Medan.

Anda, Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung revolusioner dalam sejarah sepak bola sejak debutnya pada 1930. Edisi ke-23 ini menandai pertama kalinya turnamen akbar tersebut digelar secara kolaboratif oleh tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Perubahan signifikan terlihat pada penambahan jumlah peserta yang kini mencapai 48 tim, yang memaksa FIFA merombak format turnamen. Jika sebelumnya kita terbiasa dengan 64 laga, kali ini pertandingan membengkak menjadi 104 laga dalam kurun waktu 39 hari. Meksiko sendiri mencetak rekor unik sebagai negara pertama yang ketiga kalinya menjadi tuan rumah, di mana Stadion Azteca akan menjadi saksi sejarah laga pembukaan, sementara Stadion MetLife di New Jersey didapuk sebagai lokasi partai puncak yang akan disaksikan miliaran pasang mata.

Ya, pendengar Pro 1, di mana ada kafe atau kedai kopi kekinian, di situ hampir pasti ada menu berbasis matcha. Pasti tahu dong ya matcha. Mungkin kok orang-orang yang jadul gitu enggak gitu tahu, tapi kalau Gen Z, Gen Milenial, Gen Alpha udah pasti tahu gitu ya. Gen X udah pasti tahu. Jadi mulai dari matcha latte, teh murni, matcha shot sampai dengan aneka hidangan penutup dessert. Belakangan ini bubuk teh hijau asal Jepang ini bahkan resmi dinobatkan sebagai salah satu minuman favorit dan bagian dari gaya hidup sehat generasi Gen Z, ya, generasi Z atau Gen Z. Sama seperti teh hijau pada umumnya, matcha sebenarnya berasal dari tanaman Camellia sinensis, tapi cara budidaya yang unik membuat profil nutrisi matcha jauh lebih unggul. Sebelum dipanen, petani akan menutupi tanaman teh dari paparan sinar matahari langsung selama sebagian besar masa pertumbuhan. Kurangnya sinar matahari ini justru memicu peningkatan produksi klorofil, mendongkrak kandungan asam amino dan memberikan warna hijau yang jauh lebih pekat. Setelah dipanen, batang dan urat daunnya dibuang, kemudian daunnya digiling halus sampai jadi bubuk. Karena dikonsumsi secara utuh dalam bentuk bubuk, matcha mengandung seluruh nutrisi dari daun teh secara utuh, termasuk kafein dan antioksidan yang jauh lebih tinggi daripada teh hijau biasa. Di balik trennya di kalangan anak muda nih, sejumlah penelitian ilmiah telah mengungkap berbagai manfaat luar biasa dari mengonsumsi matcha. Apa aja? Nanti informasinya akan Anggi lanjutkan setelah lagu yang satu ini.

kutip dari Healthline, berikut ini adalah manfaat si maca itu tadi ya. Yang pertama, maca ini sangat kaya akan katekin, yaitu kelas senyawa tanaman yang bertindak sebagai antioksidan alami untuk menstabilkan radikal bebas perusak sel pemicu penyakit kronis. Yang kedua, meningkatkan fungsi dan fokus otak. Bagi Gen Z yang membutuhkan fokus tinggi untuk belajar atau kerja, maca bisa menjadi asupan alternatif yang sangat baik. Riset terhadap 23 orang yang mengonsumsi 4 gram maca menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada perhatian, waktu reaksi, dan juga daya ingat. Berikutnya, maca juga membantu menurunkan berat badan. Jadi memang teh hijau sudah lama terkenal akan kemampuannya dalam membantu menurunkan berat badan. Sebuah tinjauan ilmiah menemukan bahwa konsumsi sampai dengan 500 mg teh hijau per hari selama 12 minggu yang dibarengi dengan pengaturan diet dan olahraga terbukti efektif menurunkan indeks massa tubuh. Yang keempat, potensi menjaga kesehatan organ hati. Hati atau liver punya peran vital dalam menyaring racun dan memproses nutrisi. Tinjauan terhadap 15 penelitian menunjukkan bahwa konsumsi teh hijau berkaitan erat dengan penurunan resiko penyakit hati. Luar biasa gak tuh manfaat maca ya, luar biasa. Jadi untuk Anda yang tidak suka minum maca, mungkin boleh lah ya sesekali dirasa-rasa, dites-tes minum maca. Kalaupun gak suka maca, ya udah minum teh hijau juga boleh. Kalau Anggi sih dulu sebenarnya lebih sering minum teh hijau, tapi kalau yang sekarang bentuknya kayak bubuk maca itu kurang suka sih sebenarnya. Enggak kena di lidah aja gitu ya. Namanya juga selera kan beda-beda ya. Baik pendengar Pro 1, kami informasikan azan asyar untuk hari ini akan berkumandang pada pukul 15:56 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat saatnya kami sampaikan berita daerah sore. Jadi tetap bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Menyuarakan secara langsung apa yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman ojol.
2: Perhelatan Rakernas ini kita rangkaikan dengan peringatan hari jadi Kota Medan.
0: Sari berita, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution siap menjembatani penyampaian aspirasi pengemudi ojek online kepada DPR RI. Pemko Medan menyiapkan stand gratis bagi UMKM lokal selama pelaksanaan Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Apeksi tahun 2026. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui aplikasi RRI Digital. Inilah berita sore selengkapnya, Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Anggi Larasati. Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyatakan komitmennya untuk menjembatani aspirasi para pengemudi ojek online dengan wakil rakyat di DPR RI asal Sumatera Utara. Berikut laporan Ulfa Nadira.
1: Sehingga kita sama-sama baik dari pemerintah provinsi, DPRD provinsi.
3: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyatakan kesiapan pemerintah provinsi Sumatera Utara untuk menjembatani aspirasi para pengemudi ojek online kepada anggota DPR RI asal Sumut saat menerima audiensi pengemudi ojol yang tergabung dalam Solidaritas Ojol Bersatu atau Sobat. Langkah ini dilakukan guna mendukung perjuangan para pengemudi dalam menghadirkan regulasi yang lebih kuat untuk melindungi pekerja transportasi online. Bobby menyebut dirinya memahami tuntutan para pengemudi agar regulasi tersebut ditingkatkan menjadi undang-undang. Menurutnya, proses pembentukan undang-undang membutuhkan waktu dan tahapan yang lebih panjang sehingga Perpres menjadi instrumen yang dapat segera diterbitkan untuk menjawab kebutuhan mendesak di lapangan.
1: Terima kasih sudah sama-sama duduk di sini untuk menyuarakan secara langsung apa yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman ojol. Ada beberapa poin, utamanya sebenarnya paling induknya adalah yang tentang undang-undang transportasi. Ada 30 orang anggota DPR RI dari Sumatera Utara, nanti kok bisa sama-sama berapa yang bisa kita ajak komunikasi nanti sehingga kita sama-sama baik dari pemerintah provinsi, DPRD provinsi, dan juga anggota DPR RI dari Sumatera Utara menyuarakan hal yang sama. Selain nanti coba kami akan diskusi, kita secara langsung sama-sama bertemu dengan paling dekat misalnya waktunya dengan Kementerian Perhubungan.
3: Sementara Ketua Sobat Timbul Siahaan menyampaikan apresiasi atas komitmen Bobby yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kesejahteraan para pengemudi ojol.
4: Dunia transportasi online yang harus ada di Indonesia yaitu Undang-Undang Transportasi Online. Kendala kami yang paling berat di lapangan sebenarnya kita tahu Pak, 100% karena 70% itu daerah Medan ini dianggap daerah parkir. Jadi terima kasih Pak, Bapak sudah memberi jalan dan saya sangat aplaus dan kami sangat senang ya, terdapat sangat peduli.
3: Audiensi ini menghasilkan beberapa poin penting untuk ditindaklanjuti, antara lain kajian mengenai pembebasan biaya parkir bagi pengemudi ojol saat melakukan layanan pengantaran makanan dan paket yang akan dibahas lebih lanjut dalam penyusunan regulasi pendukung. Ulfa Nadira melaporkan.
5: Info Haji RRI Medan 2026.

0: kalak.
1: Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak bertemu dan berdialog dengan para jemaah haji di kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara hari ini. Berikut laporan Mutiara Lubis.
2: Presiden minta supaya bagaimana Kementerian
3: Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak melakukan kunjungan ke kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara hari ini. Kedatangan Dhanil bertepatan dengan kepulangan jemaah haji kloter 16 Debarkasi Medan. Dalam kesempatan tersebut, Dhanil menyambut hangat para jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Usai melakukan ramah tamah dan berfoto bersama dengan jemaah haji, Dhanil mengatakan kepada wartawan, Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi kepada jemaah haji Indonesia yang dinilai lebih tertib dibandingkan jemaah haji dari negara lain. Selain itu, Dhanil mengatakan Presiden juga meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan serta mencari formula untuk memperpendek masa tunggu keberangkatan haji.
2: Presiden minta supaya bagaimana Kementerian Haji cari formula untuk antrian haji itu bisa lebih pendek. Nah, sekarang ini kan secara faktual antrian haji itu 14-13 tahun. Walaupun secara administrasi itu paling lama dan semua di seluruh Indonesia 26 tahun hari ini. Jadi perintah Presiden untuk memperpendek antrian itu sejatinya dalam waktu setahun ini sudah kami maksimalkan dan mungkin kami akan terus maksimalkan.
3: Lebih lanjut, Dhanil menambahkan, pemerintah akan terus berupaya menghadirkan pelayanan haji yang lebih baik dengan mengedepankan keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan bagi seluruh jemaah haji Indonesia. Sementara itu, sebanyak 355 jemaah haji dan petugas haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang pada hari ini pukul 5.30 waktu Indonesia Barat dan selanjutnya tiba di Asrama Haji Medan sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan, 5 jemaah haji kloter 16 diketahui telah lebih dulu kembali ke tanah air melalui mekanisme tanazul. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
2: Dan mungkin kami akan terus maksimalkan.
4: Demikian Info Haji RRI Medan 2026.

0: Galak.
1: Pemerintah Kota Medan menyediakan stand gratis bagi UMKM lokal di Lapangan Benteng dan Lapangan Merdeka demi menyukseskan Rakernas Apeksi 2026 yang akan berlangsung pada 28 Juni hingga 4 Juli mendatang. Berikut laporan Andreas Purba.
2: Perhelatan Rakernas ini kita rangkaikan dengan
3: Pemerintah Kota Medan menggratiskan fasilitas lapak dan stand bagi pelaku UMKM lokal yang ingin berjualan selama rangkaian Rakernas ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Apeksi tahun 2026 yang akan berlangsung pada 28 Juni hingga 4 Juli mendatang. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Medan sekaligus Ketua Panitia Rakernas Apeksi 2026, Muhammad Sofyan, menjelaskan kebijakan ini sengaja diambil untuk mendukung kesuksesan acara nasional tersebut sekaligus untuk mendorong roda perekonomian masyarakat. Ia menyebut fasilitas tanpa biaya ini akan disediakan di dua lokasi strategis, yaitu Lapangan Benteng dan Lapangan Merdeka Kota Medan. Langkah ini diharapkan dapat mempermudah para pelaku usaha kreatif dan kuliner dalam memasarkan produk unggulan mereka kepada ribuan tamu dari seluruh penjuru Nusantara. Ia menambahkan nantinya gelaran ini juga akan terasa semakin meriah karena pelaksanaannya diselaraskan dengan momentum Hari Jadi Kota Medan yang ke-436 serta agenda pariwisata tahunan yakni gelar Melayu Serumpun.
2: Perhelatan Rakernas ini kita rangkaikan dengan peringatan Hari Jadi Kota Medan. Jadi kita sudah menyiapkan acara atau kegiatan bazar UMKM akan berlangsung di Lapangan Benteng. Berikutnya juga nanti dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kota Medan yang dirangkaikan dengan Rakernas ini, juga akan ada stand UMKM yang akan kita bangun ya di venue yang berada di Lapangan Merdeka. Di Lapangan Merdeka juga akan ada kegiatan rutin tahunan agenda dari Dinas Pariwisata Kota Medan yaitu gelar Melayu Serumpun.
3: Dengan tidak adanya pungutan biaya bagi para pedagang, pemerintah Kota Medan mendorong para pelaku UMKM dapat memanfaatkan peluang emas ini secara maksimal untuk mengenalkan ciri khas Kota Medan kepada para wali kota dan delegasi yang hadir. Sofyan juga menyebut kebijakan ini sekaligus menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam merangkul warga lokal, sehingga dampak positif dari acara berskala besar ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Andreas Purba melaporkan.
2: Gelar Melayu Serumpun.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyalurkan bantuan bibit jagung kepada petani di Kota Tanjung Balai untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung ketahanan pangan. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
4: Kelompok tani yang berada di Kecamatan Sungai Tong Raso, khususnya Sungai Raja, Kota Tanjung Balai.
5: Petani di Kota Tanjung Balai menerima bantuan bibit jagung unggul dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pertanian. Bantuan tersebut berupa benih jagung hibrida jenis pioner yang akan digunakan untuk lahan pertanian seluas beberapa hektar. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mendorong peningkatan produksi jagung

0: bantuan disalurkan kepada kelompok tani di Kecamatan Sei Tualang Raso, khususnya di Kelurahan Sei Raja, Kota Tanjung Balai. Para petani juga berharap program bantuan serupa dapat terus berlanjut guna memperkuat sektor pertanian di daerah.
1: Ucapkan ribuan terima kasih. Semoga bantuan ini bermanfaat dan kami mengharapkan bantuan berikutnya untuk kedepannya. Terima kasih.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sendiri terus mendorong penggunaan bibit jagung unggul seperti Pioneer 32 dan Pioneer 89 untuk meningkatkan hasil panen petani. Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
1: Salam Kabupaten Pangan Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
3: Kodam 1 Bukit Barisan menggelar karya bakti berskala besar di kawasan Pantai Barat Sumatera Utara, termasuk pembangunan dan perbaikan fasilitas air bersih di lebih dari 200 lokasi. Berikut laporan Muaf dan Zeka.
4: Komando Daerah Militer 1 Bukit Barisan melaksanakan karya bakti imbangan skala besar di kawasan Pantai Barat Sumatera Utara. Karya bakti skala besar merupakan program operasi militer membantu pemerintah daerah membangun fasilitas umum. Panglima Kodam 1 Bukit Barisan, Mayor Jenderal Mayjen TNI Hendi Antariksa saat berkunjung ke Kabupaten Toba menyebut karya bakti imbangan skala besar dilakukan untuk kawasan Pantai Barat Sumatera Utara diantaranya berada di Kepulauan Nias dan Kabupaten Toba. Salah satu karya bakti imbangan skala besar dilakukan TNI yaitu membangun fasilitas air bersih. Untuk pembangunan dan perbaikan sumber air bersih sebut Pangdam, TNI sudah menyasar 271 titik di wilayah Sumatera Utara. Selain itu, sejumlah fasilitas umum juga dibangun dan diperbaiki antara lain rehab rumah ibadah, MCK, jembatan, dan rumah tidak layak huni.
5: Di sini kita membangun air bersih, kemudian melaksanakan rehab terhadap rumah-rumah ibadah, salah satunya adalah gereja ini. Kemudian kita juga memperbaiki MCK dan ada beberapa di titik lain ada rehabilitasi terhadap rumah yang kurang layak huni. Dan semoga semuanya ini bermanfaat buat masyarakat. Ini adalah program presiden, program pemerintah yang dilaksanakan oleh TNI AD untuk bisa meringankan beban masyarakat, khususnya yang belum mendapatkan akses-akses yang tadi kita lihat, jalan yang terputus, jembatan yang belum ada, rumah-rumah yang belum layak huni, semuanya kita perbaiki.
4: Dibeberkan Pangdam, ke depan TNI Angkatan Darat juga memperbanyak jembatan sebagai akses yang layak untuk anak sekolah dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu, TNI Angkatan Darat bersama dengan pemerintah daerah juga masyarakat akan memanfaatkan lahan kosong untuk program ketahanan pangan. Demikian Mof dan Ciga melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Karo kembali memperluas pasar hasil pertanian melalui skema kerjasama antar daerah atau KAD dengan mengirimkan sekitar 20 ton komoditas hortikultura ke Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pengiriman perdana tersebut dilepas langsung Bupati Karo Antonius Ginting bersama Wakil Bupati Komando Tarigan dari halaman kantor Bupati pada Jumat kemarin. Bupati Karo Antonius Ginting mengatakan, pengiriman ini merupakan tindak lanjut kerjasama antara pemerintah Kabupaten Karo dan pemerintah Kota Palangkaraya untuk memperkuat distribusi pangan sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi petani. Satu kontainer yang diberangkatkan membawa 9 komoditas hortikultura unggulan dengan total muatan sekitar 20 ton, terdiri atas wortel, kentang, berbagai jenis cabai, dan lain sebagainya. Menurut Antonius, perluasan pasar menjadi langkah penting untuk meningkatkan nilai jual hasil pertanian dan menjaga stabilitas harga di tingkat petani. Ia menambahkan Palangkaraya menjadi daerah tujuan pertama dalam upaya ekspansi pasar produk hortikultura Karo ke Kalimantan yang selanjutnya direncanakan menjangkau sejumlah kota lain seperti Balikpapan dan Banjarmasin guna memperkuat pemasaran hasil pertanian serta mendukung ketahanan pangan antar daerah. Beralih ke informasi lainnya, kemudahan akses siaran Pesta Bola Dunia 2026 turut memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM. Sejumlah warung kopi di Kota Medan dipadati masyarakat, salah satunya Warkop Murai Asli. Berikut laporan Ilham Daulay.
6: Iya, pagi 50%, malam 50%. Lumayan lah. Adalah sedikit kenaikan omset.
7: Warung Kopi Murai Asli menjadi salah satu tempat yang menyajikan nonton bareng Pesta Bola Dunia 2026 di Kota Medan. Selama berlangsungnya Pesta Bola Dunia, warung ini cukup dipadati masyarakat untuk menyaksikan pertandingan Pesta Bola. Warung ini berlokasi di Jalan Murai,

0: Sekitaran Gatot Subroto, Kota Medan. Selain malam hari, antusiasme masyarakat juga tinggi menyaksikan pertandingan pada pagi harinya. Saat ini, masyarakat menyaksikan pertandingan yang berlangsung antara Timnas Paraguay melawan Turki, Sabtu pagi 20 Juni 2026. Seorang pekerja warung kopi, Murai Asli, Jaki mengatakan selama pesta bola dunia disajikan di warung mereka, omset penjualan mereka bertambah, khususnya bagian penjualan minuman yang meningkat seperti kopi dan sejenisnya.
1: Pagi sampai 24 jam disiar terus. Antusiasme masyarakat datang tinggi itu kapan-kapan aja waktunya?
2: Malam, jam 8 malam sampai jam 3 pagi baru bubar pulang.
3: Iya, pagi 50%, malam 50%. Lumayan lah. Adalah sedikit kenaikan omset. Dari segi makanan normal kayak biasanya. Cuman ya dari segi kopi yang melonjak naik, ya minuman.
0: Pihaknya menyajikan siaran pesta bola dunia dengan menggunakan 2 unit televisi di warung mereka yang melalui siaran TVRI. Kemudian mereka membukanya selama 24 jam. Sementara warga saat menonton di warung tersebut, Arpan sangat mendukung warung-warung yang telah menyajikan nonton bareng tersebut. Ia pribadi juga merasa senang karena menontonnya secara bareng-bareng bersama masyarakat lainnya.
4: Lumayanlah, bersyukurlah. Apa namanya ya? Sangat senang lah. Karena kan jadi dengan adanya di warung-warung kopi atau di warkop lah. Jadi masyarakat yang mau mengakses lihat pertandingan bola lah, kata bilangnya, bisa terbantu lagi. Jadi pengunjung yang biasanya tadi orang ke warung kopi itu misalnya 10-20 orang ya kan, atau sepi lah kita bilang ya, tapi dengan adanya ini jadi masyarakat yang tadi sebelumnya nggak berkunjung ke warung ya dapatlah pendapatan sama orang warungnya bang, itu menambah pendapatan lah.
0: Ia juga mengapresiasi TVRI dapat menayangkan siaran Pesta Bola Dunia 2026. Selain mudah diakses, masyarakat sampai ke pelosok daerah secara gratis, namun berdampak juga bagi para pelaku UMKM, jualannya laris dan ramai. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Atlet Karate Nia Selatan tengah dipersiapkan untuk mengikuti kejuaraan Karate Open Championship dan Festival Piala Presiden RI 2026 di Universitas Lampung. Berikut laporan Anoverlis Hulu.
6: Atlet Karate Nia Selatan diharapkan dapat ikut serta pada kejuaraan Karate Open Championship dan Festival Piala Presiden Republik Indonesia 2026 yang akan diselenggarakan pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Universitas Lampung. Harapan tersebut disampaikan pelatih Karate Nia Selatan, Selatia Linehe. Menurutnya, keikutsertaan dalam ajang bergengsi ini menjadi kesempatan penting untuk mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Ia mengungkapkan pihaknya tengah mempersiapkan para atlet karate yang akan bertanding, bahkan sudah mendaftarkan diri secara resmi kepada panitia penyelenggara. Dalam upaya memastikan keberangkatan atlet, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Nia Selatan. Ia menyebut Bupati Nia Selatan Sehiatulula ia memberi respon positif dan mendukung langkah yang dilakukan demi kesuksesan atlet karate daerah.
7: Kita sudah menjumpai Bupati Nia Selatan dan Bupati Nia Selatan merespon baik dan mengarahkan kita ke Dinas Pemuda dan Olahraga, yaitu Ibu Angga Yudhati dan Ibu Angga Yudhati selaku Dinas Pemuda dan Olahraga. Menyambut baik juga kedatangan kita dalam membahas tentang keberangkatan atlet Karate Nia Selatan dalam mengikuti kejurnas Karate Piala Presiden.
6: Selain pemerintah daerah, harapan untuk mendapat dukungan juga diupayakan melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Nia Selatan, yang mengungkapkan telah bertemu dengan sejumlah pengurus KONI termasuk sekretaris dan wakil ketua. Meski demikian, Silatieli mengungkapkan hingga saat ini dukungan finansial yang dibutuhkan untuk keberangkatan masih belum mendapat kepastian. Ia menyatakan akan terus memantau perkembangan dan berupaya agar seluruh kebutuhan dapat terpenuhi sebelum pelaksanaan kejuaraan. Ia berharap upaya ini akan membuahkan hasil yang diharapkan karena keikutsertaan karateka ini bukan untuk kepentingan pribadi maupun nama perguruan, melainkan demi membawa nama Kabupaten Nia Selatan serta memotivasi generasi muda untuk terus berlatih dan meraih prestasi. Anoverlis Hulu melaporkan.
5: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga berita aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id Medan, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di aplikasi RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Angela Rasati, selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

selamat sore pendengar untuk Anda yang baru saja menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada Anggila Rasati yang menemani Anda dalam Medan sore ini sampai dengan jam 8 malam nanti, hari Sabtu 20 Juni 2026. Kita bakal lanjut lagi ya, pendengar Pro 1, informasi dan juga lagu-lagu enak untuk menemani suasana Anda sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Medan.

0: lah temenin kakak ngerjain PR.
1: Ya ampun nak, mama masih nyuci piring ini sama papa dulu ya.
0: Papa lagi main handphone, ma, nanti kak dimarahin.
1: Aduh, pak, opa.
2: Kenapa?
1: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap, mama juga belum makan nih pak, lapar. Dari tadi beresin ini itu.
2: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama, urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
3: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, rasa lelah atau lemas biasanya bisa kita atasi dengan istirahat. Tapi capek yang berlangsung terus-menerus atau fatigue bisa menjadi tanda ada gangguan kesehatan tertentu. Salah satu penyakit yang bisa menimbulkan gejala capek terus-menerus adalah diabetes. Baik itu diabetes tipe 1 atau juga tipe 2. Nah, jadi ya pendengar Pro 1, Anda harus mengetahui penyebab kelelahan akibat diabetes beserta gejala lain yang selalu menyertainya. Beberapa gejala diabetes bisa berkontribusi terhadap rasa lelah meski sudah istirahat. Di antaranya ya, rasa haus yang berlebihan atau polidipsia. Kondisi ini terjadi karena tubuh itu berusaha mengatasi kadar gula darah yang tinggi. Selain itu, rasa haus juga bisa dipicu karena seringnya buang air kecil atau poliuria, salah satu gejala lain dari diabetes. Kemudian rasa lapar berlebihan meski sudah makan, atau namanya polifagia. Kurangnya insulin menyebabkan tubuh kekurangan energi sehingga memicu peningkatan rasa lapar. Kemudian penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Saat glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel, tubuh menganggap dirinya kekurangan energi dan mulai membakar lemak serta otot sebagai sumber energi. Dan yang terakhir, penglihatan kabur. Kadar gula darah yang tinggi bisa menarik cairan dari jaringan tubuh, termasuk lensa mata. Ya, meski tidak semua gejala ini secara langsung menyebabkan kelelahan, banyak diantaranya bisa menimbulkan rasa nggak nyaman yang berkepanjangan. Kondisi ini bisa mempengaruhi kesehatan fisik dan mental sehingga memicu rasa lelah. Jadi pendengar Pro 1, ketahui sinyal-sinyal yang diberikan oleh tubuh Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Kehidupan setelah kematian atau akhirat adalah kepercayaan yang diyakini orang di berbagai dunia. Indonesia menjadi negara yang warganya paling percaya kepada akhirat. Temuan ini diungkap oleh laporan atau riset dari Pew Research. Survei terkait kepercayaan warga terhadap akhirat ini dipublikasikan pada tanggal 6 Mei 2025 lalu. Nah, pendengar Pro 1, berdasarkan hasil survei di 35 negara, kepercayaan terhadap akhirat atau kehidupan setelah kematian sangat umum ditemukan di berbagai belahan dunia. Indonesia menempati posisi tertinggi dengan 85% masyarakatnya percaya pada kehidupan setelah kematian. Sementara itu, Amerika Serikat mencatat skor angka 70%, kemudian ada Swedia yang memiliki tingkat kepercayaan terendah yaitu hanya 38%. Survei ini pun mengungkap Amerika Latin dan Afrika Sub-Sahara merupakan wilayah dengan tingkat kepercayaan tertinggi. Sementara itu, masyarakat Eropa secara konsisten berada di tingkat terendah. Meskipun banyak yang percaya akhirat, keyakinan terhadap pengaruh roh leluhur dan reinkarnasi juga lebih bervariasi. Temuan lainnya nih ya, pendengar Pro 1, sekitar 33% orang di seluruh dunia percaya pada reinkarnasi. Kepercayaan ini paling tinggi di India, Nigeria, dan Thailand, 48%. Menariknya, di Indonesia, angka kepercayaan pada reinkarnasi tergolong rendah, yaitu di bawah 20%. Nah, kalau Anda gimana nih? Percaya adanya reinkarnasi? Kalau Anggi pribadi ya, tentu sebagai seorang Muslim, nggak percaya ya. Tapi kita percaya dengan adanya akhirat, begitu ya. Kita percaya dengan adanya Judgment Day gitu ya, hari penghakiman gitu ya, hari semuanya ditimbang gitu ya, antara dosa dan juga pahala. Baiklah, pendengar Pro 1, kita lanjut lagi. Sekarang Anggi punya Giring Ganesha featuring dengan Dul Jailani, Burung Gereja.

Jadi, pada tanggal 23 April 2025, sebuah cuplikan sederhana yang diunggah dengan judul Me at the Zoo berdurasi 19 detik mengubah lanskap media secara radikal. Video YouTube pertama ini menampilkan salah satu pendiri YouTube, Jawed Karim, di depan kandang gajah pada kebun binatang San Diego. Tidak hanya menjadi penanda awal dari apa yang akan menjadi fenomena internet terbesar, tetapi juga menandai titik awal bagi evolusi sejarah YouTube sebagai platform yang tidak tergantikan untuk edukasi dan hiburan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Selamat sore pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1, tentunya ini ada beberapa hal. Kalau misalnya Anda itu bukan berencana, tapi memang menunggu giliran ya untuk berangkat ke Tanah Suci. Ada beberapa imbauan yang harus ditaati ketika Anda itu berada di Masjid Nabawi, baik Anda yang mau melaksanakan ibadah haji ataupun umroh ya. Kementerian Haji dan Umroh RI menginformasikan daftar imbauan penting terbaru di Masjid Nabawi dalam rangka menjaga kenyamanan, ketertiban, dan kekhusyukan ibadah bersama. Seluruh jemaah itu dihimbau untuk memperhatikan informasi terbaru yang berlaku di kawasan Masjid Nabawi. Jadi poin-poinnya itu ada kurang lebih 12 poin ya, tapi Anggi akan sampaikan beberapa saja nih pendengar Pro 1. Yang pertama adalah dilarang membagikan uang di dalam Masjid Nabawi. Kemudian yang kedua, dilarang membawa tas dan barang bawaan ke dalam Masjid Nabawi. Tiga, dilarang mewakafkan atau menghadiahkan mushaf ke Masjid Nabawi kecuali mushaf cetakan Kompleks Raja Fahd untuk pencetakan mushaf syarif. Yang keempat, pusat pelayanan inayah care centers hadir khusus untuk melayani seluruh jemaah haji dan peziarah. Yang kelima, dilarang duduk di koridor, jalur pejalan kaki di dalam masjid, serta wajib menghindari saling mendorong dan titik-titik kepadatan. Yang keenam, fokus beribadah dan tidak menyibukkan diri dengan mengambil foto dan dokumentasi. Ini juga Anggi sangat setuju ya, karena memang kalau kita tujuan dan niatnya itu adalah ibadah di sana, kita udah nggak mikir lagi gitu loh ya, untuk ambil foto dan dokumentasi gitu ya. Kita foto diri kita atau kita videokan diri kita ketika lagi sholat. Ya mungkin setiap orang punya sudut pandang yang berbeda, tapi kalau Anggi pribadi kayaknya no, Anggi tidak akan melakukan itu ya. Jikalau memang ada rezeki untuk berada di Masjid Nabawi gitu. Yang ketujuh, dilarang menggunakan stop kontak listrik untuk mengisi daya perangkat elektronik di dalam masjid maupun di fasilitas-fasilitas penunjangnya. Yang kedelapan, dilarang membawa uang tunai dalam jumlah besar ke dalam Masjid Nabawi. Sembilan, pentingnya mendampingi anak kecil selama berada di dalam Masjid Nabawi serta memastikan mereka tidak berbuat gaduh atau mengganggu kenyamanan para jemaah sholat. Yang ke-10, kayaknya nanggung ya, langsung 12 aja ya. Yang ke-10, dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam area masjid dan halamannya. 11, wajib melakukan reservasi terlebih dulu untuk melaksanakan sholat di raudah melalui aplikasi resmi di lokasi yang telah ditentukan, serta menghindari sholat di koridor jalur pejalan kaki masjid. Dan yang terakhir, wajib mematuhi arahan regulasi serta bekerja sama dengan petugas lapangan dan pihak keamanan. Ya, tentunya peraturan ini dibuat, kita harus bisa menyesuaikan ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi dimanapun kita berada, kita harus bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi gitu ya. Jangan, alah gini aja kok dilarang, dulu kayaknya enggak gitu ya. Jangan disamain dulu sama yang sekarang gitu ya. Tentunya kenapa ada perkembangan peraturan, tentunya ada peristiwa-peristiwa mungkin yang pada akhirnya mau tidak mau peraturan itu dibuat kan gitu ya kan. Ya mudah-mudahan semua umat muslim bisa mematuhinya ya.

0: Is, menang besar nih bos. Duduk-duduk, ongkang kaki. Menang 500 ribu.
1: Itu otak kau judi aja, otak kau. Gak pernah kau pikirkan utang itu udah menumpuk di mana. Uang sekolah anak, susu anak, utang lagi di kede, kontrak belum dibayar. Lebih baik kau pergi cari kerja sana, tahu kau. Apa tanggung jawab kau sebagai laki-laki? Kalau tahu kayak gini, kau gak akan mau
0: nikah sama kau. Bising kali mulut kau itu. Toko merepet aja. Ini aku lagi berusaha loh untuk keluarga kita. Tenang saja lah. Nanti kalau aku menang, ku bayar semua tunggakan-tunggakanku.
1: Suka kau lah situ. Jangan sempat kita diusir dari rumah ini karena enggak bayar kontrakan itu aja.
2: Kapan kau bayar kontrakanmu? Udah nunggak berbulan-bulan, enggak ada kau bayar sampai sekarang. Kau bayar hari ini atau kau kemasi barang-barangmu pergi dari kontrakan saya.
1: Bang, harus kemana kita ini, Bang?
3: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar, sesaat lagi tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat, saatnya Anda untuk mendengarkan lagu-lagu religi islami sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti ya. Tentunya nanti Anda juga akan menyimak penyejuk hati Maghrib One Day One Ayat hari ini bersama dengan Ustadz Panca Abdini Sitorus dengan tema Melawan Allah Pasti Bermasalah. Sebelumnya akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Dewi Fadilah Surah Al-A'raf ayat 48 sampai dengan 49. Azan Maghrib untuk daerah Medan dan sekitarnya hari ini, Sabtu 20 Juni 2026, akan berkumandang pada pukul 18 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda pendengar tetap terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: 可以吗？
1: Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

0: Sudah gajian nih. Di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung,
0: kata si profesor.
1: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
2: Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Ya, pendengar Pro 1, saatnya kami hadirkan untuk Anda penyejuk hati maghrib One Day One Ayat hari ini bersama dengan Ustadz Panca Abdini Siturus dengan tema Melawan Allah Pasti Bermasalah. Sebelumnya akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Dewi Fadilah, Surah Al-A'raf ayat 48 sampai dengan 49. Saya Anggila Rasati, mewakili kerabat kerja yang bertugas sore hari ini, mengucapkan selamat mengikuti penyejuk hati Maghrib One Day One Ayat untuk hari ini, Sabtu 20 Juni 2026.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah yang menciptakan kematian, yang menghidupkan, yang memberikan kesedihan, kesenangan, dan yang membolak-balikkan hati kita. Maka teruslah kita bersyukur kepada Allah sehingga kita mendapatkan rahmat Allah dan terus kita dalam lindungannya. Dan mari kita berselawat kepada Rasul Baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan terus mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami kepada Capsta RRI, Angkasawan Angkasawati, RRI Medan. Dan kami sapa seluruh para pendengar dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semuanya selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita kembali lagi di kajian Tafsir Inspirasi One Day One Ayah bersama saya Ustaz Panca Abdinistorus selaku guru genius Yatim Mandiri Sumatera Utara. Maka sampailah kita kembali di surah Al-Anfal ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin. Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu dan sungguh Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir. Pada ayat ini Allah telah memberikan kita nikmat yang banyak dan Allah memberikan kita kekuatan sehingga mampu mengalahkan orang-orang kafir karena Allah melemahkan mereka semua. Alhamdulillah, mari kita dengarkan tafsir inspirasi dari tuan guru kita Ustaz Sahrul Idrus selaku wakil IKADI Sumatera Utara. Kepada beliau kami persilahkan.
2: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat dai sekalian dirahmati Allah, surah Al-Anfal ayat yang ke-18 ini mengisahkan kepada kita tentang kepastian daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menegaskan bahwa kemenangan kaum muslimin dalam menghadapi musuh, terutama dalam kondisi yang secara hitungan matematis tidak seimbang seperti perang Badar, bukan semata-mata karena strategi manusia, melainkan karena intervensi dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayat yang sebelumnya Allah mengatakan, bukan engkau yang melempar, tetapi aku yang melempar, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah kita melihat di sini ayat ini menerangkan kepada kita bahwa pelemahan tipu daya musuh, Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa segala bentuk makar, strategi jahat, konspirasi atau tipu daya yang dirancang oleh orang-orang yang memusuhi kebenaran akan dibuat lemah, rapuh, dan berjuang, dan berujung pada kegagalan. Nah, kita melihat sekarang bagaimana itu Israel dengan percaya diri dia. Dia membunuh rakyat Palestina dengan sesuka hatinya. Dan dia tidak memikirkan apakah itu anak-anak, apakah itu orang tua. Dan kita lihat akhir-akhir ini, PBB sendiri telah mengeluarkan pernyataan bahwasanya tanah Palestina itu adalah hak murni daripada bangsa Palestina. Dan mereka, kita melihat sekarang dalam kondisi terjepit. Dan insya Allah saya melihat sebentar lagi kekalahan mereka itu akan terlihat oleh kita. Kemudian kita melihat lagi ayat ini adalah penenteraman hati orang beriman. Ayat ini berfungsi sebagai dorongan psikologis dan spiritual bagi orang-orang yang beriman agar tidak gentar menghadapi musuh yang terlihat memiliki kekuatan finansial atau militer yang lebih besar. Kalau kita melihat pasukan Gaza, kita melihat ya Hamas yang melawan Israel sekarang, apalah yang ada pada mereka. Tetapi mereka tidak pernah gentar untuk melawan Israel. Dan Israel itu pun beraninya kalau kita melihat sama perempuan dan anak-anak. Tidak kita melihat bagaimana mereka berani bertempur dengan pasukan dari Palestina yang sebenarnya. Maka oleh karena itu, situasi apapun kita, situasi sulit pun kita, walau dalam keadaan berperang, dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pertolongan Allah itu akan datang. Wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas tafsir inspirasinya. Mari kita dengarkan kembali tafsir inspirasi dari Ustaz kita, Ustaz MH, Ustaz Muhammad Hanif, selaku dosen Unipa. Kepada beliau kami persilahkan.
0: Alhamdulillah, pendengar setia dimanapun anda berada. Zalikum wa annallaha muhin. Sesungguhnya itu adalah bagaimana tergantung keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin, ketika kita optimis, Allah inda zani abdi. Ketika kita sungguh-sungguh untuk menuju Allah, kita semangat dalam mengarungi kehidupan ini, maka pasti akan Allah bantu. Ada namanya istilah campur tangan Allah di situ. Ada perannya Allah yang besar yang menanti kita. Tetapi setelah kita betul-betul yakin, istiqomah, semangat dan totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah itu maka efeknya atau follow up-nya dari keyakinan dan keimanan kita, optimisnya kita dalam menghadapi hidup ini, Allah akan langsung berperan dalam kehidupan kita. Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha ramata, dikata Ustaz Syahrul. Jangan takut, jangan sedih. Sesungguhnya ketika sudah selesai kita atau kewajiban kita sudah kita tuntaskan, pasukan Gaza itu sudah maksimal dalam ibadahnya, dalam tahajudnya, dalam puasanya, dalam munajatnya, dan dalam semangatnya untuk mempertahankan tanah airnya, maka pastilah akan ada kebahagiaan, ada keberkahan. Kalaupun mungkin dia belum menemukan di dunia ini, pasti di akhirat jelas kemenangan nyata atau syahid, langsung dia masuk surga. Maka hari ini tidak ada kesedihan yang berkepanjangan. La takhaf wa la tahzan. Walaupun di awal kita sedih, tapi setelah itu kita serahkan kepada Allah, kita kembalikan dan kita berusaha untuk bangkit lagi, sehingga Allah lah nanti, walakin Allah rahmah Allah, yang akan memiliki andil dan berperan serta dalam kebahagiaan dan kesuksesan kita. Rabbana atina di dunia kita, fid dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas tafsir inspirasinya. Maka sampailah kita ke kesimpulan ayat. Keberhasilan pertama dan utama itu adalah karunia Allah. Syukuri dan jangan menjadi orang yang kufur nikmat. Kufur nikmat akan tersiksa dan sengsara. Alhamdulillah, maka dengan kesimpulan ayat tersebut berakhirlah tafsir inspirasi pada kesempatan ini. Saya Ustadz Panca Abdin Storus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

الله أكبر الله

الله أكبر الله.

0: Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah, karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.
1: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali kepada

Baik pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita sudahi ya single-single religi islami untuk hari ini dalam Medan sore ini, Sabtu 20 Juni 2026, tepat jam 7 malam. Seperti biasanya, Pro 1 RRI Medan akan bergabung bersama program 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita yang disiarkan secara sentral. Nanti usai warta berita dari Pro 3 Jakarta akan ada mimbar agama Advent untuk Anda. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi, yang pertama PT VB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya, itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi.
0: KPK sita barang bukti elektronik dan dokumen dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Panitia pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU di Kediri kerahkan 400 personil pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di 3 lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
1: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
1: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
3: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
4: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
5: Bahkan itu benar nggak sih Pak?
4: Sampai sana Bapak Pak.
3: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit alih status izin tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronat Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Juniadi Sri Prambyodi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku staf subditorat izin tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengantisipasi kerawanan, panitia pembukaan musyawarah nasional dan konferensi besar atau Munas Konbas NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
6: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, panitia pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personel pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2026, Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil, pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personel tersebut meliputi anggota Banser, Amsor, Pasukan Inti Pagar Nusa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, akan juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 tentunya di lingkungan proses diri.
6: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Committee Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PPNU, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
7: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
6: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang telah disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
0: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKA LUIN Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan untuk mendapat.
9: Ketua Umum Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TBAC Hasan Syadzili mengatakan, IKAL UIN Award 2026 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sebelumnya digelar pada 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
8: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat, bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
9: Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saipudin Jahar menyambut baik pelaksanaan penghargaan tersebut dan menilai kegiatan itu menjadi momentum penting bagi kampus maupun alumni. Rektor juga mengajak para alumni memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
8: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik sebagaimana harapan kita ke depan, kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
9: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
10: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
11: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur bidang pemerintahan hukum dan politik Rapi Kriswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
10: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur, karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang.
11: Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan.

0: mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
1: Saya mulai melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau ini apa, pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu.
0: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS, mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian. Tentunya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Kandi.

0: Ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagelu Tua di alun-alun kota Rantepao. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bakti, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepao, menuturkan tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
1: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka supaya mengingatkan generasi muda supaya tidak meninggalkan tradisi budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagelu Tua.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
2: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEM, dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional, dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai, sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama dua hari di sini.
0: Selain menghadirkan tari Pagelu Tua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari di alun-alun Rantepao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Malam.
5: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Tegap,

0: mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian dan persaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menambahkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Ategap.
1: Kepulangan. Jadi nilai-nilai kebersamaan, uang yang telah terbangun selama di tanah suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembali ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan tanah suci saja, tapi kemabruran haji harus terus dijaga yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
0: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syairul Alam, Media Center Haji Pro 3 Ready, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten asal Pandeglang dan Debarkasi Jakarta Bekasi asal Jawa Barat. Dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang, Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami jemaah haji asal Jawa Barat, yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di tanah suci.
4: Keluarga sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di sini. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh Nabi Ihar kalau bagi anak itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ambil kegiatannya itu di malam hari.
3: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19, operasional kepulangan jemaah haji Debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di Tanah Suci maupun yang sudah tiba di Tanah Air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan Langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
5: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di Asrama Haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di rumah sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasih Humas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju tanah air.
6: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di Tanah Suci, silakan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak city tour, seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam 1 hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
5: Ya pendengar, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga, hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di tanah air. PPIH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan, hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali. Joko Putro, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang bersejalan dengan program tim nasional melalui pembenahan kompetisi elit pro akademi yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

kita dengan pos normal, kita sampaikan komunikasi kita lakukan, termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner dengan ekonom, ingin juga kita online-kan, kita sinkronkan dengan program dinas. Tentu itu juga kita sadari karena pos normal sempat dulu menyampaikan itu ada perbedaan yang sangat gapnya jauh ataupun visinya pos normal seperti apa. Tapi sebetulnya upaya itu sudah kita lakukan kok untuk bisa mensinkronkan bagaimana biar tidak nol banget gitu. Karena satu kita juga mensupport database, statistik, atau juga ada technical reportnya kita. Termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Pos Nova dan tim, tidak hanya Pos Nova ya, pada tim nasional.

0: perbaikan kualitas kompetisi. Satu hal lagi yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi, bahwa seluruh klub yang akan bermain di EPA itu harus punya standar yang minimal nggak di bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal nurturing player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di EPA itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita tetap implementasi, kemudian kita pertahankan, ya harapannya tadi naik. Minimal timnas itu nggak dapat mulai dari nol, mungkin ya tadi Mbak bilang minimal kita start dari 5 gitu. Ya itu yang sekarang kita harapkan.
1: Hingga saat ini A-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter at Pro 1 Medan. Dan Instagram at RRI Pro 1 Medan.
1: Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya Anda kami hadirkan Mimbar Agama Advent ya, untuk hari Sabtu 20 Juni 2026 hari ini, bersama dengan penceramah Pendeta Muda A. Simanjuntak dengan tema Kasih Karunia Yang Menguatkan. Saya Inggila Rasati mewakili kerabat kerja yang bertugas malam hari ini mengucapkan selamat mengikuti.

Salam bagi pendengar setia RRI Pro 1 Medan 94,3 FM. Pada malam hari ini kita kembali bertemu dalam program Mimbar Advent. Bapak Ibu, kita kembali akan mendengarkan, merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini sebagai penguatan iman kerohanian kita. Namun tetap kami ingatkan kepada pendengar setia kami, apabila mana ada Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih yang akan menyampaikan pertanyaan, boleh menghubungi kontak kami di 0822-7783-9329. Sejenak kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan saat ini boleh kami bertemu di udara melalui siaran RRI Pro 1 Medan di 94,3 ya Tuhan, yang disiarkan pada malam hari ini, dan kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati firman-Mu yang akan kami dengarkan, biarlah dapat menjadi pelita dan terang di dalam kehidupan kami. Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan pada saat ini, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa.

Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari kitab 2 Korintus 12 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Tetapi ia berkata kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, karena justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, aku akan dengan sukacita bermegah dalam kelemahan-kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Demikian ayat firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita sering sekali merasa bahwa kekuatan dan kesuksesan datang dari kemampuan dan usaha kita sendiri. Namun dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus mengajarkan kita sesuatu yang sangat berlawanan dengan pemikiran dunia, bahwa kekuatan Allah justru terlihat dalam kelemahan kita. Ya, Paulus berbicara tentang duri dalam dagingnya, suatu kelemahan atau penderitaan yang tidak ia inginkan, tetapi yang diizinkan Tuhan untuk ada dalam hidupnya. Ia memohon kepada Tuhan agar dilepaskan dari hal itu. Namun Tuhan menjawab bahwa kasih karunia Allah, kasih karunia Tuhan cukup untuk Paulus. Tuhan mengajarkan bahwa dalam kelemahan, kuasa Allah dapat bersinar lebih terang. Ya, jadi kekuatan Tuhan tidak terbatas oleh kekurangan kita. Justru kelemahan kita memberi kesempatan bagi Tuhan untuk bekerja lebih besar dalam hidup kita. Apa maknanya di dalam kita pada saat ini mendengarkan ayat ini? Ketika kita menyadari bahwa kita tidak mampu, Bapak Ibu, menghadapi kelemahan-kelemahan kita sendiri, menghadapi kehidupan ini, kita membuka pintu bagi Allah untuk menunjukkan kuasanya. Ya, mari kita membuka pintu bagi Allah untuk menunjukkan kuasa Tuhan. Itulah sebabnya Paulus dapat berkata bahwa ia akan bermegah dalam kelemahan-kelemahannya, karena di sana kuasa Kristus turun dan memampukannya. Bagaimana implikasinya kepada kita? Ini sungguh berlawanan, bukan? Justru harusnya di dalam kehidupan kita, kita harus berjuang melawan daripada ego kita. Ada rasa ingin membalas sesuatu yang tidak adil di dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana kesenangan-kesenangan duniawi kita yang menyibukkan kita, yang membuat apabila mana kita dihormati, baru saya menghormati. Apabila mana saya dikasihi, baru saya mengasihi. Apabila saya dihormati, barulah saya dihormati. Namun firman Tuhan mengajarkan pada malam hari ini, supaya kita meninggalkan kelemahan-kelemahan daging kita, menjadi sempurna di dalam kehidupan kita oleh karena iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Karena dalam firman ini, kita diajak untuk melawan setiap ego kita, dan kita melihat karunia kita bahwasanya hanya bersandar kepada Tuhanlah kita dimampukan. Dikatakan dalam ayat yang ke-10, "Sebab itu aku akan dengan sukacita bermegah dalam kelemahan-kelemahanku." Ya. Bagaimana kita bersukacita, Bapak Ibu, di dalam kelemahan kita? Harus karena iman. Harus kita sadari karena ada Tuhan yang lebih bermegah di dalam kehidupan kita dibandingkan oleh kesenangan-kesenangan duniawi kita. Ajakan firman Tuhan pada malam hari ini untuk tetap kita pegang bahwasanya hanya Tuhan yang terpenting di dalam hidup saya. Walaupun saat ini saya mendapatkan kerugian, aku tidak goyah. Aku tidak akan meninggalkan Tuhan. Itu yang menjadi komitmen kita. Apapun yang menjadi tantangan kehidupan kita, tetap Tuhan. Hari ini aku rugi, besok Tuhan mungkin akan memimpin aku. Hari ini aku di
caci maki oleh orang-orang, oleh sahabatku, oleh teman sekerja. Ada yang tidak suka dengan saya atau permasalahan di dalam rumah tangga kita. Di lain waktu, Tuhan akan memberikan yang lebih bahagia lagi di dalam kehidupan kita. Apabila mana kita menyerahkan hidup kita bersandar kepada Tuhan, tidak ada dendam, namun bermegah. Terima kasih Tuhan. Itu yang harus kita ucapkan saat kita menghadapi masalah problema. Itu yang menjadi komitmen dan tantangan kita sebagai orang Kristen. Dimampukan untuk tetap teguh, tetap kuat, berlayar di tengah-tengah kehidupan kita ini. Karena apa? Karena ada Yesus yang akan menemani kita. Sama seperti halnya murid-murid Yesus yang berada di tengah laut dan mereka menghadapi angin puting beliung dan angin ribut. Kita ibaratkan angin itu adalah masalah di dalam kehidupan kita. Namun murid-muridnya tetap teguh. Karena apa? Karena ada Yesus di dalam perahu itu. Demikian juga kehidupan kita. Apabila mana ada Yesus di dalam kehidupan kita, kita tidak perlu takut, Bapak Ibu. Memang hidup kita ini boleh kita lihat rasa-rasanya sudah tidak ada lagi harapan. Namun, sebagai orang Kristen, kita harus mempunyai harapan. Kita harus tetap bermegah di dalam permasalahan kita. Karena apa? Supaya kuasa Kristus. Dan itulah harusnya menjadi komitmen di dalam kehidupan kita. Jadi panggilan kita, bagi kita pada saat ini, Bapak Ibu, apapun menjadi tantangan hidup kita, mari kita membuat Yesus yang terlebih dahulu dalam kehidupan kita, dan Tuhan akan memampukan kita untuk melewatinya. Demikian firman Tuhan yang menjadi siraman rohani bagi kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk menutup firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini, saya mengajak Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara kekasih, dimanapun berada, kita berdoa sejenak pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih Tuhan yang begitu besar dapat kami rasakan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami telah merenungkan akan firman-Mu yang menjadi penguatan di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk tetap teguh berada di dalam kehidupan kami, sebagaimana Tuhan kami pun menghadapi setiap problema. Bantulah kami untuk menemukan jalan keluarnya, dan hanya Tuhanlah yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa serta mengucap syukur.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter at Pro 1 Medan. Dan Instagram at RRI Pro 1 Medan.

Baik, pendengar Pro 1 sudah hampir pukul 20 waktu Indonesia Barat. Anggila Rasati harus pamit undur diri. Terima kasih atas atensi dan juga kebersamaan Anda yang sudah mendengarkan siaran Anggi dari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi ya. Anggi juga mau sharing informasi tambahan ya. Azan Isya untuk hari ini, Sabtu 20 Juni 2026, akan berkumandang pada pukul 19.55 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar, besok Anda dan juga Anggi akan bertemu dalam Medan pagi ini. Jadi sampai ketemu besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

0: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia Pro 1, dimana saja Anda berada. Senang sekali di Medan malam hari ini ada Rexu yang hadir kembali menemani Anda di sepanjang malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, pendengar ya. Apa kabarnya pendengar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan aktivitasnya dan dipermudah segala urusannya ya. Tentunya di sepanjang malam hari ini hingga pukul 24 akan berbagi informasi dan juga program acara yang bisa Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Dan tentunya Anda boleh masih mendengar melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Kami akan hadirkan pendengar untuk pertemuan pertama kita, tentunya Sandiwara Mini mengawali perjumpaan kita ya. Kita dengarkan produksi RRI Surakarta dengan judul Lantai 3. Untuk yang pendengar, selamat bergabung, selamat mendengarkan.
1: Lantai 3.

0: Gimana ini? Tolong, Pak. Masa ada kecelakaan diam saja? Pak, tolong, Pak.
1: Tolong saya.
0: Iya, Mas. Saya panggilkan ambulan ya. Pak, tolong bantu dong. Masa nggak kasihan sama Mas ini? Halo, rumah sakit. Tolong kirim ambulan ke sini. Ada kecelakaan di Jalan Gatot Subrata.
1: Tolong saya, Mbak. Saya sakit ini, Mbak.
0: Iya pasti. Mas. Aduh, pingsan lagi.
2: Alhamdulillah, Mas sudah sadar.
3: Aduh, kamu siapa ya?
2: Saya Alia, Mas.
3: Orang tua saya? Mana?
2: Orang tua. Jadi, orang tua dalam mobil itu orang tua Mas ya? Mereka meninggal, Mas.
3: Apa? Aduh, udah meninggal?

0: Sekarang udah sampai rumah. Duduk dulu ya. Gergetan aku. Sebenarnya nyawanya itu terbuat dari apa? Sudah berbagai cara aku lakukan tetap hidup. Heran aku.
1: Mas, tolong panggilkan Mbak Sarti ya. Haus nih.
0: Oke, Mbak. Mbak Sarti. Mbak, kesini sebentar, Mbak.
2: Iya, Mas. Ada apa ya?
0: Ini, Mbak. Revan minta minum.
2: Oh, iya, siap. Kebetulan saya sudah buatkan minum kok. Nih, diminum dulu, Mas.
1: Terima kasih, Mbak. Tolong ambilkan. Soalnya
0: Revan buta, Mbak.
2: Apa? Buta? Sebentar, Mas. Saya ambilkan.

0: Katanya nggak bisa melihat. Kok mau ambil sendiri? Memang bisa.
1: Mbak Sarti, duduklah. Aku mau cerita. Tapi, saya minta jangan sampai ceritaku ini menyebar kemana-mana ya. Sebenarnya, aku cuma berpura-pura. Kecelakaan menyebabkan kedua orang tuaku meninggal. Makanya, aku ingin membuka kedok orang yang selama ini ingin membunuhku dengan caraku sendiri.
0: Tapi, kenapa harus dengan cara seperti ini, Mas?
1: Sudahlah, ikuti saja caraku. Ingat, aku hanya percaya sama kamu loh.
2: Kok di rumah, Dok?
3: Shift sore, Bu.
2: Oh, syukurlah. Kamu ada uang nggak, Dok?
3: Nggak ada, Bu.

0: Semenjak bapak meninggal, ibu semaunya sendiri. Seperti hilang kendali.
1: Alia, tahu apa kamu tentang hidup ini?
0: Hah? Alia memang kurang tahu banyak. Dulu, ibu itu seorang ibu yang sabar. Tapi setelah bapak nggak ada, ibu jadi arogan. Tiap hari berfoya-foya. Padahal uangnya uang hutangan. Alia sedih, Bu.
1: Kalau kamu pengen ibu bebas dari hutang, hanya satu cara.
0: Apa maksud ibu? Bu, jangan, Bu. Jangan. Jangan, Bu. Alia mau dibawa kemana?
1: Hah, diam kamu. Yang penting, nanti hidupmu terjamin. Ibu juga banyak duit.
0: Maksud ibu, aku buat bayar hutang. Tega banget, Bu. Ayo kita pulang. Aku gak mau di sini.
1: Apapun usahamu, kamu tak akan bisa lari dari rumah ini. Ngerti?
2: Ah, ini yang aku suka. Kerja sat-set dapat ikannya. Monggo silakan duduk, Bu Bambang, calon adik iparku.
0: Bu, ayo kita pulang. Aku gak tahu ini rumah siapa. Aku takut, Bu.
2: Alia, kamu tidak usah takut. Bila kamu nurut, rumah ini akan jadi milikmu, ngerti? Mbak Sarti, cepat bawa adikku ke sini, Mbak. Semua sudah siap kok.
3: Baik, Mas.
2: Nah, Alia sayang, dengarkan aku ya.
4: Alia, benarkah itu?
2: Ini adikku satu-satunya. Dia buta, jadi dia butuh kaki kemana-mana. Nah, berhubung ibumu punya hutang 500 juta ke keluargaku, makanya aku mau nikahkan kamu sama adikku. Itu baru namanya impas. Bukan hanya itu, keluargamu juga akan mendapat mahar yang besar.
0: Tapi kenapa harus aku? Perempuan yang lebih cantik kan banyak.
2: Kamu diam dan tidak berhak bicara. Pak Penghulu, tugasmu.
0: Rumah besar ini bagi penjara buatku. Apa aku bisa hidup di rumah seorang suami yang sama sekali aku gak kenal? Tapi anehnya, kenapa saat akad nikah, aku gak berdaya menolaknya? Ya Allah, hidup macam apa ini? Langkah kaki itu, jangan-jangan dia. Aduh, gimana nih?
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jangan dekat.
4: Baik, aku tak akan mendekat.
0: Terima kasih. Kenapa kamu mau jadi suamiku?
4: Aku tidak bisa menolak apapun keputusan Mas Andri. Tapi, kau pegang kata-kataku. Aku tak akan menyentuhmu bila kamu belum siap.
5: Pagi, Mbak. Masak apa?
6: Masak sayur lodeh, Mbak. Mas Revan itu orangnya sederhana. Beda sama Mas Andri.
5: Mbak, boleh nanya nggak? Kalau pagi gini, kebiasaan suamiku itu gimana, Mbak?
6: Tiap pagi minum susu dan makanan ringan. Bawa saja ke ruang kerjanya. Ingat, jangan tanya macam-macam soal masa lalunya. Dan yang paling penting, jangan masuk lantai 3. Ngerti?
5: Kata Mbak Sarti, ruang kerja Mas Revan sebelah depan kamarku. Berarti kayaknya ini ya. Oh, ternyata pintunya nggak dikunci. Penasaran aku. Katanya buta. Kok bisa kerja dengan baik? Sebaiknya aku menyelinap saja. Kira-kira dia ngerasa nggak aku di sini?
4: Alia, kamu di belakangku ya. Bawa sini minumannya.
5: Oh, iya. Gila. Dia tahu aku di belakangnya. Aneh.

0: Musik itu indah sekali. Oh, ternyata Mas Revan bisa main musik toh. Aneh, kok fasih banget itu tangan. Nah, sebenarnya siapa sih dia? Sejak nikah sampai sekarang, selalu tidur sendiri. Makin penasaran aku. Kira-kira matanya seperti apa ya? Wah, pakai kacamata hitam lagi.
1: Alia, kamu kah itu? Kesinilah.
0: Kok tahu langkahku? Padahal udah pelan-pelan. Iya mas. Maaf ya mas. Iya mas. Maaf ya mas. Kamu?
1: Iya, aku emang pura-pura buta. Ini semua kulakukan demi mengumpulkan bukti kejahatan.
0: Emangnya ada yang tega nyakitin orang sebaik kamu? Siapa?
1: Tentu saja ada. Berawal dari warisan, dia tega sama orang tua kandung dan saudaranya sendiri. Tapi sudahlah, itu urusan polisi. Yang penting ingat, jangan sekali-sekali kamu masuk lantai 3. Bahaya.

0: Ada apa sih dengan lantai 3? Hah, resiko apapun akan kuterima. Penasaran sekali aku. Kebetulan gak dikunci nih. Maaf ya mas, kulanggar janjiku. Aduh, gelap sekali. Ya Allah, gelap sekali. Kotor lagi. Banyak banget lukisan. Ah, bagus lagi. Loh, kok lukisan ini? Loh, aku? Ternyata cantik banget ya aku. Pakai gaun pengantin semewah ini. Tapi kok...
1: Alia? Kenapa kamu masuk sini?
0: Mas Rifan, maaf, aku penasaran, Mas. Kok ada lukisan aku di sini?
1: Alia, itu semua karena aku suka kamu. Semenjak kecelakaan itu, yang ada dalam pikiran dan hatiku hanya kamu. Karena hanya kamu yang peduli sama aku. Setiap ingat kamu, ku pejamkan mata, ku amati, ku bayangkan, aku wujudkan dengan lukisan. Sampai takdir mempertemukan kita. Makanya, waktu aku tahu kamulah calon istriku, aku tidak protes.
0: Apa ini semua bagian dari rencanamu, Mas?
2: Persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun, yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar, kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya, baiklah, aku mau. Asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah. Tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar. "Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal?" Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Medan malam hari ini, Pro 1 Medan, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, tentunya di sepanjang malam hari ini, Ricky mau informasikan untuk Anda, nanti kita akan ngobrol lebih panjang dan juga Ricky akan mendengarkan cerita-cerita versi Anda yang boleh Anda bagikan melalui WhatsApp Pro 1 di 0811-616-943 dalam program atau segmen Ruang Rindu, ya, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu. Tentunya hadir hingga mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, pendengar, yang akan menemani malam Anda, ya. Dan selamat menikmati akhir pekan, pendengar, untuk Anda yang sedang menikmati weekendnya, long weekend, ya, mulai dari Jumat hingga Minggu, dan malam hari ini ternyata malam Minggu. Buat Anda yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, pendengar, utamakan keselamatan daripada kecepatan Anda, ya. Dan tentunya saling hargai sesama pengguna jalan agar tentunya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Informasi-informasi menarik lainnya, pendengar, rekan Ricky hadirkan untuk Anda. Tentunya kembali bisa Anda simak dan juga update siaran hari ini dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id.

Terima kasih pendengar yang masih bersama kami mendengarkan Medan malam hari ini setia di Pro 1 Medan. Mendengar informasi dari laman portal www.antranews.com, Menteri Kebudayaan Fadli Zon meresmikan Balai Budaya Elidan yang didorong menjadi ruang pengembangan seni dan budaya masyarakat setempat. Ia berharap agar Balai Budaya Elidan dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan berbagai kegiatan seni dan budaya masyarakat pendengar. Dan dari peresmian tersebut berlangsung saat Fadli mengunjungi rumah Sawiyah, pusat kegiatan pelestarian adat, budaya, dan sosial yang berlokasi di Lubuak Batingko, Kecamatan Harau, Kabupaten 50, Kota Sumatera Barat. Menurutnya pembangunan Balai Budaya Elidan ini merupakan bukti nyata perhatian pemerintah terhadap pengembangan kebudayaan pendengar. Dan fasilitas tersebut ini telah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan aktivasi, kemudian termasuk peningkatan kapasitas Ninik Mama gitu ya, dan Bundo Kandung, serta kegiatan-kegiatan nagari lainnya pendengar. Fadli juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kegiatan seni dan budaya, karena menurutnya terdapat kewajiban moral untuk ikut memajukan seni dan budaya, terutama di tempat yang memiliki ikatan sejarah dengan keluarganya maupun di berbagai daerah lainnya pendengar. Informasi selengkapnya pendengar boleh simak dari laman portal yang kami rangkum di www.antaranews.com.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: 9,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, berdengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada. Medan malam hari ini, saatnya Regi hadirkan untuk Anda Ruang Rindu. Ruang tempat berbagi rindu, memori lewat lagu. Berdengar malam hari ini tentunya silakan untuk Anda yang rasanya punya banyak cerita yang ingin dibagikan gitu ya, atau mungkin punya banyak pengalaman dan juga kenangan yang rasanya pengen diulas, atau mungkin sekedar berbagi pengalaman aja juga boleh pendengar ya. Pastinya dari WhatsApp Pro 1 pendengar di Ruang Rindu malam hari ini di 0811 616 943. Tentunya kalau misal dalam berbagai cerita yang udah kita lewati di berbagai aspek kehidupan, pasti ada satu kenangan atau bahkan satu pengalaman yang tidak akan pernah bisa dilupa gitu ya. Jadi perihal ya, persoalan dan perihal mengingat momen itu adalah kita paling jagonya. Kita coba sapa penelpon pertama kita malam hari ini dari line telepon WhatsApp ya. Halo, Ruang Rindu.
1: Rindu kali lah sama Mas
0: Diki. Rindu juga lah. Siapa di mana?
1: Apa kabar Mas Diki?
0: Alhamdulillah.
1: Sudah makan?
0: Makan malam. Sudah makan belum ya? Sudah, alhamdulillah. Bu Rani sudah makan?
1: Sudah, jam 6 tadi makan.
0: Oh, jam 6. Iya. Makan pakai apa tadi Bu Rani?
1: Oh, tadi makan pakai ikan tongkol di Asam Pade.
0: Asam Pade?
1: Iya.
0: Enggak pernah beda-beda ya. Kenapa?
1: Dan Padang Lelang Asam Pade.
0: Heeh.
1: Kalau kayak
0: bilang asam kuing. Oh gitu, ya. Benar. Kalau misalnya di selain makanan yang biasa Bu Rani makanin, itu apa makanan yang paling Bu suka?
1: Semur ayam.
0: Semur ayam. Iya. Gak usah ngomongin makanan deh, jadi lapar ya Bu Rani.
1: Iya.
0: Malam ini Rika ada topik menarik untuk kita ikuti bersama. Sudah siap?
1: Apa itu?
0: Bu Rani bilang gini, Mas Riki tanya dong gitu.
1: Mas Riki.
0: Iya.
1: Tanya dong.
0: Jawab deh. Oke, malam hari ini kalau misal di Ruang Rindu kan seperti tag lainnya, ruang tempat berbagi rindu, memori lewat.
1: Lewat lagu
0: benar ya. Jadi kira-kira ya, lagu yang selalu mengingatkan Bu Rani dengan seseorang itu lagu apa Bu Rani?
1: Adalah.
0: Oh, gak boleh dikasih tahu.
1: Boleh. Lagunya gini lagunya. Ku nyanyikan lagu.
0: Ayo
1: kita nyanyi yuk. Tapi buat ini kata-kata enggak ada lagi, enggak tahu.
0: Jadi judul lagunya apa, atau barangkali Bu Rani enggak ingat judul lagunya?
1: Ya, judulnya ya.
0: Ya ampun, ternyata enggak ingat judul lagunya. Iya, karena ya? Sudah terlalu
1: nyanyikan, jadi enggak tahu lagi.
0: Semakin ya. Sering dan berulang ya Bu Rani dinyanyikan, jadi kayak lupa tuh lagu judul lagunya apa. Ya udahlah kalau gitu ya. Semoga nanti di lain kesempatan gabung sama Riki ingat lagunya Bu Rani.
1: Iya. Ada itu di situ tuh di
0: oh, pernah diputerin di sini.
1: Ada itu di situ. Coba lah. Jadi. Ya, kan lagu lama tuh, nostalgia.
0: Ya.
1: Coba lah Mas Riki tadi.
0: Ya, apa judulnya Bu Rani aja enggak ingat?
1: Sebetulnya aku nggak ingat
0: lagi. Gimana coba? Ya udah, lain waktu semoga bisa diingat kembali ya. Ya wes, malam ini Bu Rani mau dengar lagu apa?
1: Lagu apa ya?
0: Apa yuk? Kali ini
1: lagu Rano Karno. Lagu Rano Karno udah. Lagu apa lagi?
0: Ini ada Ahmad Albar, Ari Kusmiran.
1: Nah, Ari Kusmiran itu enak juga itu.
0: Ari Kusmiran, ini ada Jalan Hidupku, Rindu Setengah Mati.
1: Rindu Setengah Mati sama siapa Mas Diki?
0: Loh, yang Boraro gitu.
1: Boraro, ya sama si Doi lah ya kan.
0: Oh iya, sama si Doi ya.
1: Minggu kok nyiar, ada orang masih doi lah.
0: Ya ampun, doinya kan nggak jauh-jauh dari sini.
1: Oh, dekat ya. Oh, ada di perusahaan itu juga doinya.
0: Nggak dong. Berani jangan nanti ada yang dengar. Jangan nanti banyak yang dengar. Daya mau dengar lagu apa?
1: Lagu apa yang enak ya, aduh.
0: Lah tadi Ari Kosmiran katanya nggak jadi.
1: Ikan orang enak itu. Ya, abang tadi apa, Mas?
0: Aman.

0: Oh, nomor 10. Berarti yang di dalam list ya.
1: Yeah.
0: Padahal ini mau Ricky kasih bebas loh, tapi Boran pilih dalam list. Yaudahlah, Ricky baca yang di dalam list ya. Yang di dalam list ada Item Manis dari Benjamin.
1: Terus?
0: Itu nomor 10.
1: Itu? Benjamin. Udah coba dulu itu aja lah.
0: Itu aja ya, Item Manis ya.
1: Dengan suaranya Benjamin lawak-lawak itu.
0: Benjamin lawak-lawak. Oke.
1: Terima salam ya.
0: Iya, sama siapa?
1: Rindu, terima salam, rindu. Namanya rindu. Salam lah.
0: Salam lah.
1: Iya, salam sama Bu Jihan di Langkat. Salam kepada Bu Jihan.
0: Mananya Bu Jihan ini?
1: Bu Ida lagi.
0: Bu Ida. Jangan sampai buat Bu Rani marah ya.
1: Iya, lama kali enggak. Udah kayak 2 tahun udah.
0: Iya, lama.
1: Namanya itu ibu apa namanya itu yang orang kita Padang itu siapa lah namanya
0: Bunda
1: itu
0: Eri.
1: Bunda Eri juga naik Bunda
0: alamu
1: Pak Jokowi sudah rindu dengan suaranya. Dari itu aja lah
0: saja ya. Oke.
1: Nggak kasih waktu untuk yang lain ya.
0: Baiklah, makasih untuk banyak Bu Rani ya.
1: Iya, untuk Mas Kiki. Halo.
0: Amin.
1: Pandaran. Nya bersama si doinya. Yang lain udah Mas Bigi kok belum.
0: Iya ampun.
1: Kami udah. Ayo Dina gak dengar lagi kabar beritanya. Dina itu cowok Mas Bigi ya.
0: Eh bukan. Ya wes, selamat kasih banyak berani ya.
1: Sedoro-sedoro jangan marah ya. Marah lekas tua nanti.
0: Iya, jangan marah-marah gitu ya.
1: Oh, nggak boleh marah-marah.
0: Benar.
1: Marah-marah itu nanti naik gula darah. Tawa yang bagus ya kan?
0: Iya, oke deh. Makasih banyak Bu Ratni.
1: Sama-sama Mas Siki ya. Yang ganteng. Orangnya ya.
0: Amin.
1: Kalau nyiar ya.
0: Iya, makasih banyak. Bye-bye. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Selamat malam
0: kembali ya. Ada Bu Ratni ya. Kalau udah sama Bu Ratni ini gak berhenti-berhenti ngomelnya. Ya ampun. Sehat-sehat Bu Ratni ya. Oke, lalu dari WhatsApp lagi. Dari kebacain dulu ya. Ada Pak Ahmad di Jalan Pancing Bariki. Mau diputerin lah tadi lagu Ahmad Albar katanya gitu. Ahmad Albar boleh. Kita update langsung ya. Boleh pendengar setia pro satu yang malam hari ini mau dengerin lagu-lagu lawas gitu ya, boleh silakan pendengar langsung aja ke WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Tentunya lagu-lagu malam hari ini pendengar kami hadirkan untuk Anda, bisa Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital dan juga streaming langsung dari rri.co.id ya, hanya di Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting besok kita holiday.

0: Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Dan seringkali, kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita.
1: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.
1: Balik lagi di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Masih bareng Riki pendengar di Ruang Rindu malam hari ini. Dan kita coba kembali refleksikan diri untuk bergabung di Ruang Rindu ya. Riki mau coba ucapin selamat malam kembali untuk pendengar setiap Pro 1 yang tentunya sedang dalam perjalanan, sedang melakukan aktivitasnya. Semoga malam ini berjalan dengan tenang ya. Jadi untuk Anda yang mungkin masih bekerja, sedang dalam perjalanan seperti yang disampaikan, lagi menemani keluarga, atau bahkan sedang menikmati waktu sendiri sambil dengarkan lagu-lagu favoritnya, bicara soal lagu ya, seperti yang tadi di awal Riki sampaikan, memang ternyata di setiap lagu itu punya arti dan maknanya masing-masing. Pernah gak sih Anda mendengar satu lagu tertentu, lalu tiba-tiba teringat seseorang, entah itu sahabat lama, orang tua, pasangan, mantan ya, guru, atau bahkan seseorang yang cuman singgah sebentar aja, atau mungkin cuman ketemu sekali dan itu kayak di satu momen yang tepat gitu ya, entah itu dalam kegiatan atau event apa, tapi itu ada kesannya gitu ya. Jadi memang ada hal unik dari sebuah lagu. Nah, dan liriknya ini seolah memang mampu menyimpan kenangan begitu ya kan, bahkan setelah bertahun-tahun berlalu. Jadi saat lagu itu diputar kembali, kenangan yang dulu pernah ada itu bisa hadir gitu aja nih pendengar. Ini mungkin fakta yang baru kita tahu bersama ya. Jadi senyuman, tawa, rasa rindu, atau mungkin perjalanan hidup yang pernah didapatkan pada saat itu, ini kembali terputar lagi setelah mendengarkan lagu-lagu tertentu. Dan malam ini Riki mengajak Anda untuk bernostalgia bersama. Coba boleh ceritakan sama Riki, ini lagu apa yang selalu mengingatkan Anda pada seseorang? Siapa orang yang terlintas di pikiran saat lagu itu diputar? Ya kan? Kemudian dan cerita apa yang tersimpan di balik lagu tersebut? Kalau mungkin bagi sebagian pendengar yang sering muterin lagu Aku Masih Anak SMA, nah itu kan lagu-lagu yang biasa diputerin saat perpisahan sekolah dulu ya, waktu SMA ya. Atau mungkin lagu-lagu apa yang berkesan pada saat momen perpisahan masa sekolah dulu versi pendengar setiap bersatu. Kalau di masa Riki itu juga masih sangat booming waktu itu, lagu-lagu itu masih easy listening, didengarkan dan disemarakkan pada saat momen perpisahan gitu ya. Dan ketika muter lagu itu pasti langsung keingat ke bawah masa-masa perpisahan dulu gitu pendengar ya. Jadi boleh kirimkan cerita Anda pendengar melalui WhatsApp Pro 1 di 0811. Gak perlu panjang-panjang, penting tulus dari hati, yang penting niat ceritanya, mau aja gitu ya, berbagi cerita di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu, memori lewat lagu.

Cintai bumi, kurangi sampah plastik sekarang. Ini dilakukan untuk masa depan bumi yang lebih lestari. Caranya, biasakan gaya hidup 5R. Refuse, mulai menolak penggunaan sampah plastik secara berlebihan. Misalnya menolak penggunaan kantong plastik dan memilih tas kain. Reduce, menerapkan belanja sesuai kebutuhan agar tidak mubazir. Reuse, menggunakan barang yang bisa dipakai berulang kali, misalnya membawa tempat makan dan minum sendiri. Recycle, mendaur ulang sampah menjadi produk yang mempunyai nilai manfaat. Root, mengolah sampah dapur menjadi kompos untuk menyuburkan tanah. Mau bumi kita tetap lestari? Mulai dari diri kita dan mulai dari sekarang. Kurangi sampah plastik.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs ya satu, java ice yang satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Mai ya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kok olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kok sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada dajah.

0: Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.
1: Balik lagi di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu, memori lewat lagu pendengar ya. Masih bareng Ricky di Pro 1 Medan pendengar. Tentunya silakan kembali Anda yang ingin berbagi tanggapan, boleh silakan langsung aja dari WhatsApp di 0811-616-943 ya. Ricky coba baca dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya dari WhatsApp Pro 1 malam hari ini di Ruang Rindu. Rindu kali ah katanya gitu. Oke, baik, dari Mbak Nurul di Binjai ya. Selamat malam Bang Ricky, Ruang Rindu, rindu kali aja. Enggak malam mingguan kah Bang Ricky? Ya ampun. Masih zaman malam mingguan. Waduh. Itu adalah statement-statement orang yang udah kalah telak gitu ya. Desa semuanya udah memang menikmati momen-momen malam liburan, malam mingguan bareng dengan keluarga, bareng dengan doi. Ya, hari kita di sini-sini aja ya, enggak apa-apa. Yang penting bisa setia senantiasa nemenin pendengar setiap Pro 1. Oke. Okay? Dari nah. Kalau misalnya lagunya setiap kali diputar langsung bikin teringat seseorang meskipun udah lama bertemu, kalau Bang Ricky apa? Lo malah nanya balik dianya. Iya juga ya. Kalau Ricky tadi itu salah satunya yang kisah kasih di sekolah. Masa-masa sekolah. Masa sekolah judulnya apa ya, lupa. Pokoknya itu. Bukan aku masih anak, masih anak sekolah gitu ya. Jadi kalau misalnya udah kedengar lagu itu, keputar lagu itu, pasti rasanya kayak inget masa-masa waktu itu udah perpisahan dan bakal lanjut untuk menggapai cita-citanya masing-masing gitu ya. Ada agak sedikit sedih gitu. Oke, kemudian

Oke, kita baca lagi, sudah masuk dari WhatsApp Pro 1. Ruang rindu, rindu laut lah katanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sehat kan? Alhamdulillah sehat. Lagunya Zamrud ya, ulang tahun. Lagunya buat aku, semoga selalu sehat-sehat dan bahagia selalu. Dan buat teman-teman dari yang lagi ulang tahun, salam sehat aja katanya gitu ya. Buat abang penyiar, mat tugas dan mat malam mingguan. Udah ya bang. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun, singkat gitu ya. Makasih Bu Juni di Gang Irama Tanjung Barawa ya. Salam sehat kembali. Oke. Baik, kemudian ada tadi siapa ini ya? Oh, Mbak Suci di Setia Budi ya. Bang Riki, aku mau dengar lagu dari Leto Ruang Rindu ya Bang Riki. Boleh diputerin. Kalau lagu ini diputerin, aku ngerasa keinget masa-masa remaja dulu Bang Riki. Masa-masa SMA. Sama kayak Bang Riki ingetnya masa sekolah gitu ya. Oh iya iya. Karena kalau lagu-lagu dari Ruang Rindu dari Leto ini kan memang di masa-masa era tahun 2000-an ya. Mungkin buat generasi-generasi yang di zaman-zaman itu masih sangat kencang dengerin lagu ini, pasti gak akan lupa sama momen-momen dimana era-era kejayaan masa-masa band-band terdahulu gitu ya. Oke, baik, silakan pendengar lainnya yang masuk mau gabung, boleh silakan tentunya langsung aja. Nah, lagu yang satu ini ini sempat viral di masa-masa era-era boy band dan juga girl band ya. Jadi lagu ini mengingatkan, ini di tahun 2012. Nah, mungkin di masa ibu-ibu atau mungkin emak-emak yang baru nikah gitu ya. Zaman dulu kayaknya lagu ini sangat relate kayaknya, atau mungkin paling sering terngiang-ngiang di mana-mana sering kedengerin. Ini dia Seven Icon Playboy.

0: Dari Jamru, selamat ulang tahun. Untuk yang berulang tahun tadi ada Bu Juni di Gang Irama Tanjung Morawa ya. Katanya lagu buat aku yang lagi ulang tahun. Kemudian untuk semua pendengar yang lagi ulang tahun deh sekalian gitu ya. Mulia sekali hatinya. Ya makasih banyak Bu Juni ya. Salam sehat, semoga panjang umur berkah usianya dan dilancarkan rezekinya ya. Tadi ada Mas Jeb ya kalau gak salah ya. Mas Jeb, mana Mas Jeb? Silakan lagi Mas Jeb, boleh gabung Mas Jeb di 0811 616 943 ya. Oke, pendengar lainnya. Nah dari WhatsApp lagi ada yang sudah gabung pendengar. Dari 0812 sekian-sekian ya. Bang Riki, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Ya gak bosan-bosan nyampein kabarnya baik. Dan semoga doanya juga untuk pendengar setiap Pro 1 selalu dalam kebaikan ya. Amin ya Rabbal Alamin. Lagunya malam hari ini Bang Riki boleh diputerin dari Ungu Cinta Dalam Hati. Bang Riki boleh, silakan ya. Lagu terbaik untuk pendengar setiap Pro 1 pastinya, yang tentunya udah gabung malam hari ini ya. Nah ada juga, tadi kan ngomongin soal lagu apa yang kira-kira mengingatkan Anda dengan seseorang. Nah, kita coba sapa dulu ya pendengar berikut ini. Halo. Ruang rindu.
1: Rindu sekali.
0: Rindu sekali.
1: Iya, memang pura-puraan coba.
0: Iya, Mas Jeb, Pak Ipi ya, kabarnya sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagi di mana nih, Mas Jeb?
1: Ini posisi lagi jalan mau pulang narik sih, ojol.
0: Oh, pulang narik ojol. Dari mana ke mana?
1: Ini tadi dari agak jauh sih. Dari Mapar aku tadi. Cuma open aja.
0: Oh gitu. Iya. Tadi kita ngobrolin soal ini, Mas Jeb. Lagu apa yang Halo, Mas Jeb?
1: Iya,
0: ada. Lagu apa yang punya makna kenangan tersendiri buat Mas Jeb? Nah,
1: Krisya.
0: Judulnya apa?
1: Kisah Kasih di Sekolah.
0: Sungguh aneh gitu ya.
1: Tepat waktu guru pula yang kutembak.
0: Ah, serius?
1: Serius?
0: Ya ampun, kok bisa?
1: Guru bahasa Inggris waktu itu.
0: Guru kan kalau komunikasi. Apa ini, SMP, SMA atau SD?
1: SMA kemarin.
0: Jarak usianya kan beda jauh tuh, Mas Jeb.
1: Jauh banget. Tapi aku suka sekarang yang tua-tua lebih romantis.
0: Pemikirannya itu, lebih matang gitu ya.
1: Yang ala perlu dimasak lagi
0: dong. Mas Jeb, iya sih Mas Jeb ini.
1: Tapi sekarang pun gimana ya? Memang perasaan aku kalau wanita dewasa, yang dewasa itu lebih romantis, pokoknya serba istimewa gitulah.
0: Serba istimewa ya.
1: Sekarang pun ya, setiap pun lebih tua juga sih.
0: Iya. Itu apa judulnya Mas Jeb?
1: Kisah Kasih di Sekolah tadi
0: ya. Kisah Kasih di Sekolah ya. Oh iya. Oke lah kalau gitu. Jadi malam hari ini mau dengerin lagu apa Mas Jeb?
1: Ya itu juga deh.
0: Lagu itu juga.
1: Kangen juga sih.
0: Tapi yang ada malam ini Kisah Cintaku nih, nggak tahu nih hilang nggak?
1: Boleh jadi ya.
0: Kisah Cintaku ya.
1: Cinta-cintaan
0: deh. Oh ya boleh.
1: Cinta pada hari tua gitu.
0: Untuk semua orang terdekat Mas Jeb lah ya pastinya ya. Oke baik, makasih banyak ya, Mas Jeb.
1: Ya ditunggu lagunya nih.
0: Oke siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke ada Mas Jeb yang udah gabung di ruang rindu malam hari ini ya. Tentunya pendengar hingga pukul 23 ya, masih ada waktu sedikit lagi untuk Anda pendengar yang mau gabung, boleh silakan ya. Nah dari WhatsApp lagi ada Bu Kamelia di Pasar 10 Tembung. Halo Rere Pro 1, ruang rindu, rindu kali ya. Salam saya selalu. Assalamualaikum Riki Subandi, kata gitu. Waalaikumsalam Ibu Kamelia, apa kabarnya, sehat ya semoga ya. Amin insyaallah. Baik pendengar lainnya yang mau gabung boleh silakan langsung aja ke WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

0: Ya Mbak, apa?
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng nggak?
0: Nggak usah, nggak ada helm nih.
2: Nggak apa-apa, ntar lewat jalanan yang nggak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
1: Lebay deh, rumah juga nggak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm, ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu nggak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
1: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagi.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan setia mendengarkan Medan malam hari ini pendengar. Tentunya jangan kemana-mana pendengar, karena setelah tutup siaran malam hari ini pendengar, mereka akan ajak Anda untuk mengikuti tentunya siaran Piala Dunia edisi hari ini pendengar, Minggu ya, 21 Juni nanti tepat dini hari pukul 00 waktu Indonesia Barat, Belanda versus Swedia pendengar ya. Untuk itu pendengar pastikan terus dengarkan Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sampai di sini saya sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 94,3 MHz. Dan Pro 1 akan kembali mengudara sepagi mulai pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan-rekan di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia, Medan.

0: di tengah-tengah laga dan nanti di akhir laga bakal berubah lagi taktiknya. Itu mengapa Graham Potter mendapat pujian dari banyak pelatih. Sementara kalau di Belanda sendiri, Ronald Koeman ini kalau di politik ada istilahnya anak ideologis. Nah, ini Ronald Koeman adalah anak ideologisnya mendiang Johan Cruyff ini. Karena dulu pernah dilatih oleh Johan Cruyff dan memang Ronald Koeman ini terinspirasi dengan bagaimana bermain menyerang ala Johan Cruyff. Ini makanya akan menjadi pertandingan yang terbuka, sama-sama menyerang. Kita akan melihat sebuah keseruan pada dini hari ini.
1: Iya, mudah-mudahan ya nanti berlangsung seru. Dan selain dari faktor teknis, kita juga sering melihat faktor psikologis juga menjadi penentu bagi jalannya pertandingan. Kalau Anda melihat hasil imbang lawan Jepang ini bisa menjadi tekanan bagi Belanda sehingga berpengaruh di pertandingan ini, atau sebetulnya hasil yang wajar dua sama itu?
0: Ya, sekarang memang Belanda tidak bisa dianggap sebelah mata ya. Belanda bukan hanya sekedar kuda hitam. Jepang bukan hanya kuda hitam ya. Tapi memang sudah menjadi kekuatan sepak bola baru di pentas dunia. Tapi untuk pemain Belanda sendiri, ini ya bisa jadi beban, bisa jadi motivasi. Tinggal bagaimana mereka menyalurkannya di atas lapangan. Kalau dari Belanda sendiri, dengan keberadaan pelatih Ronald Koeman ini, biasanya sebelum pertandingan dia akan melakukan rapat dengan pemain-pemainnya. Nah, di situ dia akan berbicara sejelas-jelasnya kepada pemain untuk menginstruksikan tugas mereka. Jadi, dan di kesempatan itu bukan tidak mungkin Koeman menegaskan kepada para pemainnya untuk bermain meraih kemenangan dalam laga kedua di grup F.
1: Dan juga sebaliknya bagi Swedia, tentu saja nanti laga ketiga menghadapi Jepang, melihat hasil Belanda yang kesulitan melawan Jepang dan hanya berakhir 2-2, pastinya Swedia juga agak ketar-ketir gitu ya di pertandingan ketiga nih. Nanti lawan Jepang berat nih, sehingga justru tekanan psikologis juga bisa menyasar ke Swedia. Bagaimana melihatnya Bung Nova ini?
0: Iya, makanya mungkin Swedia tidak akan membuang-buang peluang untuk gagal mendapat poin. Jika mereka bisa meraih kemenangan hari ini, 3 poin masuk kantong mereka, itu artinya 6 poin ada di tangan, dan berarti tiket 32 besar sudah dipastikan ya, meskipun belum tentu akan menjadi juara grup karena harus melihat hasil pertandingan yang lain. Ya.
1: Luar biasa, tadi kita ulas secara kualitas keduanya juga yang menjanjikan pertandingan yang menarik. Juga dari tadi ya, sisi non teknis juga mereka sama-sama mengincar 3 poin di pertandingan ini, pastinya akan berjalan sangat seru dan menarik. Dan ketika dan kita melihat tadi sudah dikumandangkan lagu kebangsaan dari masing-masing tim nasional, dan mereka kini bersiap untuk ya, kita akan terlebih dahulu memutar lagu kebangsaan Indonesia Raya.
2: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Ya, dan pendengar, nampaknya kami melihat di lapangan ini kick-off akan segera dimulai, dan nanti untuk memandu jalannya pertandingan, laporan pandangan mata akan disampaikan oleh rekan saya Bung Indra, dan Bung Tomo juga pastinya masih ada Bung Nova yang akan menemani. Untuk itu saya serahkan jalannya pertandingan kepada teman-teman. Silakan teman-teman untuk melakukan laporan pandangan mata Belanda versus Swedia.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Belanda versus Swedia.
2: Ya, selamat malam dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia. Kembali ke ruang dengar Anda untuk melaporkan pandangan mata pertandingan di grup F, fase grup-grup dari Piala Dunia 2026 antara Belanda menghadapi Swedia. Kick off babak yang pertama baru saja berlangsung sekitar 40 detik tadi, beberapa saat yang lalu, dipimpin oleh wasit pemimpin yaitu Michael Oliver dari Inggris. Ada kesempatan malam hari ini waktu Indonesia, timnas Belanda mengenakan kostum kebesarannya, oranye, celana hitam dan kaos kaki oranye, sementara Swedia mengenakan kostum biru, celana putih dan kaos kaki biru. Sebuah serangan kini mencoba dibangun Belanda tadi melalui Dumfries, datang lagi mencoba sodorkan lagi bola ke depan berbahaya, namun kembali patah di tengah jalan daerah kotak penalti dari Swedia di sektor sebelah kiri. Bagaimana tadi bagi Gabriel Gudmundsson yang sempat mendapat hadangan dari pemain Belanda. Lemparan ke dalam kini bagi Swedia di sektor sebelah kiri. Lini serang atau lini pertahanan dari Swedia sudah dilakukan oleh Gudmundsson, langsung jauh ke depan mencari Gyökeres tadi, namun dihalau lagi oleh Lindelof, kapten kesebelasan dari Swedia. Terjadi pelanggaran nampaknya kepada salah satu pemain dari Swedia, Alexander Isak, yang juga bermain untuk klub Liverpool di Liga Premier Inggris. Tendangan bebas kini bagi Swedia. Mundur ke belakang saja kepada Lindelof, kapten kesebelasan pada malam hari ini, bersama juga Isak Hin dan juga Gustav Lagerbjerg di sektor pertahanan dari Swedia. Mundur ke belakang kepada Gustav, mundur lagi kepada Christopher, penjaga gawang dari Swedia angkat langsung jauh ke depan. Terjadi duel kop di sana, jatuh di daerah pertahanan dari Belanda, mencoba dikuasai tadi, namun nampaknya posisi dari Victor Gyökeres, nomor punggung 17 dari Swedia, ini sudah terjebak offside, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Belanda berada di sektor sisi kanan tadi. Belanda kini mencoba membangun serangan melalui Van de Ven, sodorkan lagi kepada kapten Virgil van Dijk, mendekati lingkaran tengah lapangan pertandingan, pada siapa akan diberikan, sodorkan lagi, alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Dumfries dan juga Van Hek. Kemudian lagi di sektor sebelah kiri, Van de Ven mencoba menggiring bola melalui garis tengah, sodorkan kepada pemain Belanda lainnya di sektor sebelah kiri. Lagi-lagi bagaimana Virgil van Dijk langsung jauh ke depan mencoba dikejar oleh pemain Belanda lainnya tadi, namun terjadi perebutan di sisi kanan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja upaya dari pemain Belanda tadi. Bagaimana Ryan Gravenberg nampaknya yang berlari menyambut umpan dari Virgil van Dijk. Tendangan gawang kini bagi Swedia, memasuki menit ke-4 di babak yang pertama ini. Baik, Belanda saat ini membutuhkan poin setelah imbang 2-2 menghadapi Jepang di laga perdana, sementara Swedia saat ini memimpin grup F setelah meraih kemenangan atas Tunisia. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Belanda di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bola dihadapi oleh Dumfries, pemain yang kini juga perkuat Real Madrid atau direkrut Real Madrid. Ada Malen, berikan lagi pada Gravenberg, nomor punggung 8, mencoba ke tengah dia, alirkan kepada Virgil van Dijk. Ada lagi juga pemain Belanda lainnya di sektor sebelah kiri. Van Heek mundur ke belakang lagi. Van Heek alirkan lagi kepada penjaga gawang Bart Verbruggen yang keluar dari sarangnya, mengalihkan kini ke sektor sebelah kiri. Lini serang dari Belanda mundur ke belakang. Ada Virgil van Dijk, masih van Dijk menguasai bola, mundur ke belakang pada Verbruggen, angkat langsung jauh ke depan. Verbruggen mendapat pengawalan ketat tadi atau tekanan. Ada Gianni Renders nampaknya, sodorkan di sektor sebelah kiri. Lini serang Belanda atau sebelah kanan lagi, sodorkan lagi ke depan. Masuk saudara-saudara, kirimkan umpan tadi ke daerah kotak penalti, juga dinampaknya disambut dengan cepat oleh Ryan Brobry. Upaya umpan crossing di sektor sebelah kanan, lini serang dari Belanda menghasilkan skor yang begitu cepat di menit ke-5 ini, membuka keunggulan untuk tim oranye Belanda di babak yang pertama ini. Ini menjadi tentu harapan baru bagi tim oranye Belanda, Bung Nova, untuk menciptakan gol di awal-awal babak yang pertama ini.
3: Iya, tampaknya Swedia masih belum belum panas ya di 6 menit pertama ini. Kita lihat tadi bagaimana serangan dari Belanda dimulai dari kiper Bart Verbruggen yang memberikan umpan ke depan, kemudian kejelian pemain-pemain Belanda tadi sempat unggul 5 pemain Belanda melawan 4 pemain Swedia dan dimaksimalkan dengan baik oleh Brian Brobby. Ini berarti pergantian pemain yang ditunjukkan dari Ronald Koeman dengan menempatkan Brobby sebagai pemain depan, sebagai ujung tombak, berakhir manis ya, dan membuat Belanda unggul 1-0 sementara ini.
2: Ya, upaya lagi ini Swedia mencoba membangun serangan setelah tadi tertinggal 0-1. Ada Lindelof menatap ke depan. Lindelof kepada siapa akan diberikan kapten kesebelasan dari Swedia, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan dari lini pertahanan. Ada Gustav, alihkan lagi mencoba Alexander, sodorkan lagi mencari Gyökeres, berada di kotak penalti. Masih Gyökeres, lepas kendangan. Oh, langsung saja dihalau tadi bagaimana Verbruggen yang mampu menghalau bagaimana tendangan dari Gyökeres dengan kaki kirinya tadi, menghasilkan tendangan penjuru nampaknya kini bagi Swedia merespon bagaimana setelah tertinggal 0-1 dari Belanda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Swedia nampaknya berada di daerah kotak penalti dari Belanda. Kita bersiap-siap melakukan tendangan penjuru pendek saja, sodorkan di sektor sebelah kanan, sebelah kiri pertahanan dari Belanda, namun mengurang penguasaan bola tadi yang kurang cermat dari Alexander Isak yang berdiri di sisi kiri pertahanan dari Belanda, namun sayang tidak mampu menciptakan peluang yang berbahaya bagi Swedia. Setelah memperoleh tendangan penjuru tadi, bola kini dikuasai oleh pemain dari Belanda. Bagaimana Virgil van Dijk kini, kapten kesebelasan, natap ke depan. Virgil van Dijk kepada siapa akan diberikan, sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi duel kop di sana dengan Brian Brobby, juga dapat dikuasai oleh pemain dari Swedia Gustav, sodorkan saja kepada Christopher penjaga gawang dari Swedia, menatap ke depan, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan dari lini serang Swedia, mencoba mencari kawannya, sodorkan lagi namun lebih dekat kepada Van de Ven nampaknya, ataukah Frankie de Jong yang juga membantu dari pertahanan, sodorkan lagi mundur ke belakang. Verbruggen angkat langsung jauh ke depan, terjadi duel tadi bisa dikuasai dengan baik oleh pemain Swedia, namun terlepas lagi. Van Mijlen tadi mencoba menguasai bola namun terjatuh dan nampaknya menghasilkan tendangan bebas bagi Belanda. Keputusan dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Michael Oliver dari Inggris. Bola kini dihadapi oleh Virgil van Dijk, pendek saja kepada Van de Ven, alirkan kepada Dumfries di sektor sebelah kanan, mencoba menggiring bola perlahan, natap ke depan namun kembali lagi ke belakang kepada Van de Ven. Masih pemain Belanda menguasai bola, mencoba melewati garis tengah. Van de Ven menatap ke siapa, ke sektor sebelah kiri, masih memainkan bola, mengatur tempo, sodorkan lagi bola kepada Brobby. Umpan 1-2 dia berbahaya dengan gaya-gaya lepaskan tendangan. Oh, atau umpan tadi datang lagi begini Dumfries, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Swedia. Datang lagi pemain Belanda, Van de Ven, kini berputar-putar Van de Ven, mundur ke belakang kepada Virgil van Dijk, sodorkan lagi kepada Frankie de Jong, menatap ke depan Frankie de Jong, alirkan kepada Van de Ven, mencoba menguasai bola, melebar kiri ke sisi kanan, ada Ryan Gravenberg, sodorkan pendek saja, kerjasama dia tadi dengan de Jong, alirkan kepada Dumfries sektor sebelah kanan, belakang lagi pada Ryan, mundur ke belakang pada Van de Ven, mencoba kini Belanda beralih di sektor sebelah kiri, ada Van de Ven, melebar kini mencari Pogi Kakbo, di sana ada Brobi juga, di sana terjatuh Brobi, namun bukan pelanggaran nampaknya, bola dapat dikuasai oleh pemain Swedia, langsung saja tadi mencoba dikejar kembali, bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam saja nampaknya bagi timnas Swedia di sisi kanan pertahanannya, memasuki menit ke 10 babak yang pertama ini, kedudukan masih 1-0 untuk tim nasional Belanda dalam pertandingan kedua fase grup F Piala Dunia 2026. Ya, ada Virgil van Dijk ini menguasai bola, sodorkan saja kepada Van de Ven, alirkan ke Dumfries di sektor sebelah kanan, melewati garis tengah, Dumfries kembali menatap ke belakang, balikan lagi kepada Van de Ven, mencoba cerah di tengah, ada Frankie de Jong, alirkan ke sisi kanan, de Jong alihkan kepada Dumfries, menatap ke depan Dumfries, mencoba menggiring perlahan, mencoba namun tidak jadi tadi, ada pemain Malen, umpan 1-2, pemain Malen angkat langsung dari kotak penalti, mencoba disundul oleh Cody Gakpo, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Christopher Nordfeldt yang dengan tenang tadi menangkap kulit bundar sundulan Cody Gakpo yang belum membahayakan gawang dari Swedia. Langsung saja jauh ke depan Christopher mencari Gyökeres di sana, namun kembali patah di tengah jalan, ada Frankie de Jong, masih Frankie de Jong, de Jong di lingkaran tengah lapangan pertandingan kerjasama dengan Gravenberg, umpan 1-2 dengan Dumfries, mencoba mengiring bola, masih Dumfries, kirimkan bola jauh ke depan, berbahaya, ada Cody Gakpo di sana, oh sayang sekali, langsung turun bagaimana pemain dari Swedia tadi, nampaknya nomor punggung 21 yang turun Alexander Bert Hansen, mampu menutup atau juga menghalau pergerakan dari Cody Gakpo yang hampir saja menguasai bola, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Belanda di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia, memasuki menit ke-11 babak yang pertama ini setelah unggul 1-0 tadi melalui gol yang diciptakan oleh Ryan Brobi. Brian Brobi berada di kotak penalti bersama Virgil van Dijk, alihkan sudah tendangan penjuru, namun dihalau tadi oleh Gyökeres yang juga membantu pertahanan ke daerah kotak penalti Swedia. Lemparan ke dalam kini bagi Belanda di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia, pada siapa akan diberikan lemparan ke dalam? Ya, Van de Ven nampaknya akan melakukan lemparan ke dalam bagi Belanda, masih di sisi kanan pertahanan dari Swedia. Ada juga bagaimana Cody Gakpo di sana, kontrol bola sejenak, Cody Gakpo angkat langsung jauh ke depan tadi, maksudnya memberikan umpan crossing, namun umpannya tidak sempurna dan bola pun hanya bergulir ke sisi kanan pertahanan dari Swedia.
4: Ya, peringkat 3 RRI dan juga Pro 1 dimanapun Anda berada, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-12 dan kedudukan masih tetap 1-0 untuk keunggulan Belanda. Swedia saat ini mencoba untuk membangun serangan, Christopher Nordfeldt masih menguasai bola, masih di sektor pertahanan mereka sendiri, bergeser dia ke sebelah kiri, ada Isak Hien di situ, melebar dia ke sektor sebelah kiri, masih di Gabriel Munchen, langsung yang dituju adalah Gyökeres, namun berhasil dihalau oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini Ryan Gravenberg mencoba berduel dengan Yasin Asiri, masih ya Ryan Gravenberg langsung ke tengah, yang dituju adalah Cody Gakpo di dalam sekitar kotak penalti, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Bola yang dialirkan ke depan berhasil dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini Cody Gakpo mencoba menguasai bola, melebar dia ke sisi sebelah kiri pertahanan Swedia. Kali lagi ada Frankie de Jong, masih Frankie de Jong, melebar dia ke sektor sebelah kanan pertahanan Swedia. Frankie de Jong kembali ke belakang, ada Virgil van Dijk, melebar ke sebelah kanan dia, ada Dumfries, masih mengandalkan pemain-pemain sayap Belanda. Kali ini mencoba untuk membangun serangan, kali ini ada pemain Gravenberg mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam, namun masih dihalau oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini mencoba dilakukan serangan Daniel Malen, namun ternyata bola tadi hasil umpan dari Gravenberg sudah keluar lapangan, sehingga wasit Michael Oliver ini meniup peluitnya, tanda tendangan bebas, ternyata offside tadi untuk Daniel Malen. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Nah, bagaimana supporter Belanda sangat antusias unggul sementara 1-0 di menit ke-5 tadi. Victor Lindelof, sang kapten sebelah sana, masih membawa bola kali ini ke belakang dia. Isak Hien yang kembali kepada Lindelof, dibayang-bayangi oleh Brian Brobbey, bergeser dia, ada Gustav. Kemudian langsung yang dituju adalah tadi Benjamin Green, dan berhasil ke Belanda kali ini mengasih membawa bola dalam kotak penalti Belanda. Swedia, sayang sekali upaya yang tadi dilakukan oleh Tiani Reinders menggunakan kaki kiri, tusukan ke dalam kotak penalti Swedia, ini masih belum membuahkan hasil. Bola berhasil dipatahkan oleh Gustav.

0: yakni Reinders sudah melakukan lemparan ke dalam untuk Belanda. Belanda kali ini masih menguasai bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada Van de Vick di sektor ke tengah, kemudian ada kali ini ada Ryan Gravenberch sudah mengecoh satu pemain Belanda ke Swedia. Kali ini Mickey van de Ven yang mencoba untuk membantu serangan, geser dia, Frankie de Jong, Gravenberch kali ini di sektor tengah pertahanan Swedia. Ada Daniel Malen, geser ke, ada Dumfries langsung ke dalam ke tengah. Oh, gol! Umpan tarik yang sangat manis diselesaikan oleh kembali lagi Brian Brobby. Brian Brobby, pemain Belanda nomor punggung 19. Dua kali mencatatkan namanya di pertandingan malam hari ini melawan Swedia. Agak sedikit sedih sepertinya pemain-pemain dan juga pendukung Swedia ini karena dua kali gawangnya kebobolan dengan orang yang sama, Bung Nova.
1: Ya, ini benar-benar keputusan yang tepat ya dari Ronald Koeman untuk menempatkan Brian Brobby di posisi ujung tombak, di posisi hulu ledak. Tadi ada umpan dari kiri, dia santap, sekarang dari kanan dia makan. Jadi kenyang sekali Brian Brobby di pagi hari ini dengan dua gol yang membuat Belanda pada menit ke-17 ini sudah unggul 2-0. Ini sebuah situasi yang berbeda bagi Swedia dibanding pertandingan pertama ya. Ketika itu mereka bisa unggul lebih dulu, tapi sekarang 17 menit berjalan dan mereka tertinggal 0-2.
0: Ya, Swedia kali ini mencoba untuk membangun serangan Alexander Bernhardsson di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Ke belakang ada Gustav yang memberikan kepada Christopher sang penjaga gawang. Dibayang-bayangnya oleh Brobby tadi, Christopher bergeser, dia ada Gabriel Munsen. Dua pemain Belanda menghalangi dia namun berhasil lepas dan lemparan ke dalam untuk Belanda kali ini. Victor Lindelof menguasai bola, sang kapten kesebelasan. Ke belakang dia ke penjaga gawang Christopher, main nomor punggung 23. Kali ini yang sudah dua kali kebobolan, ada Isak Hin, main nomor punggung 4, kali ini di sektor belakang pertahanan Swedia. Kembali kepada Christopher, mencoba mencari posisi teman-temannya yang kosong. Kali ini yang dituju adalah Victor Gyökeres di depan, dibayang-bayangi oleh dua pemain Belanda, ada Van Dijk dan juga Van de Vick tadi. Terjatuh kali ini satu pemain Belanda ketika mencoba untuk merebut bola, namun bukan pelanggaran. Bola kali ini dikuasai kembali oleh pemain-pemain Belanda di sektor kanan pertahanan mereka. Van Hek, nomor punggung 6, tergeser dia. Kali ini ada Denzel Dumfries di sektor kanan pertahanan Belanda. Kembali lagi kepala Van Hek. Kemudian ada Frankie de Jong kali ini, pemain nomor punggung 21 asal Belanda. Lebar dia ke kanan, Denzel Dumfries. Balik lagi ke belakang, ada Van Hek. Kemudian ada Van Dijk kali ini. Kembali lagi Frankie de Jong, melebar, ada Dumfries yang sudah memasuki garis melewati garis tengah lapangan. Balik lagi kepada Frankie de Jong di sektor tengah pertahanan Swedia kali ini. Pelan tapi pasti sepertinya Belanda ini mencoba untuk membangun serangan. Balik lagi ke belakang, ada Van Hek dan juga ada Van Dijk, melebar. Mickey van de Ven kembali kepada Van Dijk, masih mencoba untuk mencari celah sepertinya pemain-pemain Belanda ini. Setelah unggul 2-0, ya Frankie de Jong mencoba untuk memasuki garis tengah lapangan, bergeser dia ke kanan, ada Ryan Gravenberch di sana, mencoba untuk menusuk lagi ke dalam kotak penalti. Kali ini yang dituju adalah Denzel Dumfries, patah di kaki pemain-pemain Swedia. Kali ini serangan dari Belanda, Victor Lindelof mencoba untuk melakukan penetrasi, berhasil buang bola jauh ke belakang. Kali ini kiper Belanda Verbruggen, pendek dia, Frankie de Jong kali ini menguasai bola. Ke kanan ada Mickey van de Ven, masih Mickey van de Ven, ke belakang lagi kepada penjaga gawang Verbruggen. Van Hek kali ini masih menguasai bola, dioper kepada Frankie de Jong, turun cukup jauh membantu serangan, membantu pertahanan maksud saya. Masih Mickey van de Ven, geser dia, ada Tiani Reinders di sana di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia, mencoba untuk melewati satu pemain Swedia yaitu Alexander, namun bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Swedia. Swedia tahun ini dilatih oleh Graham Potter, ya, pelatih yang juga cukup punya nama setelah melatih beberapa klub di Eropa juga. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Belanda kali ini. Mickey van de Ven di sektor kanan pertahanan Swedia. Ke belakang dia ada Virgil van Dijk, umpan terobosan langsung diberikan, terjatuh kali ini Brian Brobby, namun bukan pelanggaran. Swedia mencoba membangun serangan, kali ini Yasin Ayari terjatuh, Yasin, bukan merupakan pelanggaran. Ya, masih di

0: dicoba untuk pemain Swedia melakukan build up serangan kali ini. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Belanda di sektor pertahanan mereka sendiri, dekat dengan garis tengah. Tadi pemain nomor punggung 10 Benjamin Nygren dari Swedia direbut, kali ini ke belakang ada Van Hek, ke tengah Frankie de Jong yang dituju Brobby. Terjatuh Brobby setelah tadi berjibaku mencoba melewati 3 pemain Belanda, maksud saya 3 pemain Swedia. Kali ini pelanggaran diputuskan oleh wasit Michael Oliver untuk Belanda. Bola dihadapi oleh Van Hek, melebar dia. Yang dituju adalah Cody Gakpo di sana. Gakpo langsung dalam kotak penalti Swedia, namun berhasil diatasi oleh Sahin. Kembali lagi serangan datang dari Belanda. Duel-duel di udara masih berlangsung kali ini. Virgil van Dijk di dalam kotak penalti Swedia, buang jauh oleh pemain nomor punggung 4 Isakin tadi bola. Coba kali ini pemain-pemain Swedia membangun serangan. Beberapa kali umpan-umpan dari pemain Belanda ini langsung menusuk ke dalam jantung pertahanan Swedia, dan masih mencoba untuk membangun serangan. Namun di saat yang bersamaan, wasit Michael Oliver ini memutuskan untuk break sejenak, hydration break. Nah, di sepanjang pertandingan 22 menit sudah berlangsung ini, Bung Nova, ada beberapa catatan yang mungkin sudah Anda ingin sampaikan kepada pendengar kami, Bung Nova. Silakan, Bung Nova.
1: Ya, Belanda luar biasa ya. Tadi menit ke-5 mencetak gol, kemudian masih terus pressing, bahkan tidak memberi ruang buat Swedia yang berusaha merespons, tapi kembali gagal lagi-lagi dipatahkan. Intercept-intercept Belanda ini benar-benar luar biasa, sehingga saat ini dalam catatan statistik Belanda unggul 67% penguasaan bola berbanding 33%. Selain itu Belanda juga punya 4 tembakan yang 3 diantaranya mengarah ke gawang dan 2 menjadi gol. Ini benar-benar menjadi sebuah pertandingan yang berbeda dibanding Belanda melawan Jepang kemarin. Meskipun ada satu perubahan, yaitu Brian Brobby. Nah, Brian Brobby ini yang menjadi titik pembeda, menjadi sosok yang menjadi hantu di pertahanan Swedia dengan 2 golnya tadi, baik umpan dari Denzel Dumfries di gol kedua dan umpan dari Cody Gakpo di gol pertama.
0: Ya, dan ini apakah Swedia akan mencoba untuk melakukan pergantian strategi di tengah ketertinggalan yang cukup lumayan ini 2-0 ini, Bung Nova? Apa yang harus dilakukan oleh Graham Potter, Bung Nova?
1: Graham Potter biasanya dia memang suka ubah-ubah strategi, suka ubah-ubah taktik ya di dalam pertandingan, baik mereka menang atau kalah. Ini tentunya Graham Potter akan mungkin akan membuat anak asuhnya lebih agresif lagi, membuat jalur-jalur operan lebih terbuka, membuat opsi-opsi lagi dalam permainan. Tapi tadi memang kita lihat kesulitan sekali bagaimana Swedia untuk membangun serangan dari belakang, serangan dari back, kemudian ke tengah, karena memang rapat sekali ya ini Belanda. Mungkin akan dicoba untuk melebarkan bola ke sisi kanan, ke sisi kiri kepada Gudmundsson dan Ben Hartson, yang memang tadi agak dieksploitasi oleh sayap-sayap Belanda juga. Nah, ini nanti di 23 menit selanjutnya kita akan saksikan respons dari Swedia yang saat ini sepertinya harap-harap cemas.
0: Gudmundsson dan Ben Hartson ya. Asal jangan gagal maning son gitu ya. Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, saat ini Anda sedang mendengarkan siaran langsung Pandangan Mata antara pertandingan Piala Dunia Grup F, Belanda menghadapi Swedia. Sudah unggul Belanda 2-0 melalui gol yang diciptakan oleh Brian Brobby masing-masing di menit 5 dan juga menit ke-17. Saat ini kedua kesebelasan juga sedang bersiap setelah melakukan hydration break. Ini sudah berkumpul juga di lapangan pertandingan. Dan untuk malam hari ini Belanda menggunakan pola 4-3-3, sementara Swedia 3-1-4-2. Pertandingan sudah dimulai kembali setelah water break atau hydration break ini selesai, dengan bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Ada Christopher Nordfeldt yang merupakan penjaga gawang dari Swedia, bersiap untuk melakukan tendangan gawang kali ini, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya untuk maju mengisi ruang-ruang kosong di pertandingan. pertahanan Belanda sudah dilakukan. Bola melambung tinggi melewati garis tengah. Kali ini yang dituju adalah Victor Gyökeres di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini terjadi pertempuran antara Mikey van de Ven dengan Alexander Bernhardsson, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda, kali ini Benjamin Nygren mencoba untuk melakukan penetrasi ya. Kali ini masih pemain-pemain Swedia, nomor punggung 9 tadi Alexander Isak sepertinya, namun masih gagal dan bola masih jatuh di kaki pemain-pemain Swedia yang mengenakan kostum berwarna biru dan celana putih untuk malam hari ini. Sebuah umpan terobosan coba dilakukan oleh pemain Swedia yang dituju adalah Benjamin Nygren, namun sayang Yasin Al Ayari ya, namun sayang sekali gagal. Waduh, ini ceria sekali sepertinya pendukung-pendukung dari Swedia ya, tidak kalah semangat ya meskipun tertinggal 0-2, terus memberikan semangat bagi tim nasionalnya. Tendangan penjuru kali ini untuk tim Swedia. Lemparan ke dalam, maksud saya. Lemparan ke dalam untuk timnas Swedia. Lemparan jauh sudah dilakukan. Kali ini yang dituju adalah Victor Gyökeres. Namun sayang sekali tendangan kaki kanan di dalam kotak penalti yang dilakukan oleh Gyökeres. Ini masih melebar di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda. Sementara itu Victor Lindelof tampak kesakitan tadi setelah tidak sengaja berbentur dengan pemain Swedia lainnya yaitu Jesper Karlstrom ketika akan menerima umpan atau tendangan lemparan ke dalam tadi yang dilakukan oleh Benjamin Nygren. Belanda kali ini masih menguasai bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada Van Heek kali ini melebar dia ke kanan. Yang dituju adalah Mikey van de Ven, balik belakang dia ada Virgil van Dijk, kemudian ada Frenkie de Jong, lebar lagi kepada Van Heek, langsung umpan yang dituju ke sektor sebelah kanan pertahanan Swedia. Ada Cody Gakpo di situ menguasai bola dengan mengontrol bola dengan dada. Kali ini Cody Gakpo masih menguasai bola. Cody Gakpo mencoba untuk mencari rekannya, belakang dia ada Frenkie de Jong. Kali ini masih mencoba untuk mencari celah lagi Frenkie de Jong, mencoba untuk mengirimkan umpan kepada Cody Gakpo namun gagal. Kali ini Jesper Karlstrom dari Swedia melakukan penetrasi, gagal lagi umpan yang dituju tadi adalah pemain nomor punggung 10 Benjamin Nygren, namun bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Belanda. Cody Gakpo berhadapan dengan Gustav, kali ini dibantu oleh Isak Hien menutup ruang gerak dari Cody Gakpo ke belakang dia. Frenkie de Jong kali ini dibantu oleh Van Heek di sektor tengah pertahanan Swedia. Alexander Isak mencuri bola kali ini, mencoba membawa bola, mengoper kepada Victor Gyökeres di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda. Umpan ke tengah, sayang sekali. Umpan yang sangat manis tadi dari Gyökeres menggunakan kura-kura kaki kanannya kepada Yasin Ayari yang berada di dalam kotak penalti Belanda. Tidak cermat Yasin Ayari mengontrol bola sehingga bola dibiarkan saja keluar lapangan oleh Bart Verbruggen dari Belanda, sang penjaga gawang. Makin seru ini Bung Indra untuk pertandingan malam hari ini. Swedia sudah mulai melancarkan serangan-serangan, Bung Indra.
2: Ya, sebuah serangan tadi dari Swedia, namun penguasaan bola yang tidak cermat dari Yasin Ayari tidak berhasil membahayakan gawang dari Belanda. Upaya lagi dari Van Heek, kini menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Virgil van Dijk, alirkan kepada Mikey van Heek di sektor sebelah kiri, namun kembali gagal lagi menemui barisan pertahanan dari Swedia di sektor sebelah kanan. Bagaimana juga ada Isak Hien, sodorkan saja kepada Christopher Nordfeldt, alirkan ke Lindelof di sektor sebelah kiri, alirkan lagi nomor punggung 5 di sana, De Gabriel tadi, sodorkan kepada Gyökeres bersama dengan Isak, mencoba menggiring cepat ini pertahanan atau serangan dari Swedia. Yasir namun kirimkan ke daerah kotak penalti tadi, tidak menemui rekannya sendiri, berhasil dipotong saja atau dibuang oleh Van de Ven. Upaya dari Benjamin Nygren tadi nampaknya, Gudmundsson lemparan ke dalam, mundur ke belakang kepada kapten kesebelasan Lindelof, Victor Lindelof yang pernah juga bermain untuk Manchester United. Berbahaya saudara-saudara, serangan dari Swedia, mencoba lepaskan lagi tendangan tadi Benjamin Nygren atau juga Yasin Ayari nampaknya di sisi kanan pertahanan dari Belanda, belum membahayakan, tendangannya masih melenceng jauh. meski memiliki kesempatan yang atau target yang cukup bebas tadi di daerah kotak penalti dari Belanda. Van Hek kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Virgil van Dijk. Van Dijk kembalikan lagi pada Van Hek, mencoba menatap ke depan, menggiring perlahan, masih memainkan bola 1-2 dengan Virgil van Dijk, kapten dari timnas Belanda. Sodorkan saja pendek kepada De Jong, alirkan pada Cody Gakpo di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang kepada Van de Ven, balikan lagi kepada De Jong, masih mencoba perlahan mendekati lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Gravenberg, mundur lagi ke belakang, ada Virgil van Dijk. Belanda masih unggul 2-0 di babak yang pertama ini lewat 2 gol dari Brian Brobbey. Angkat langsung jauh ke depan tadi, jaga gawang dari Belanda, namun berhasil kembali dipatahkan oleh pemain-pemain dari Swedia. Lemparan ke dalam kini bagi Belanda di sektor sebelah kiri lini pertahanannya. Kita masih nantikan, ya, lemparan ke dalam atau bola masih ada yang bergulir di dalam lapangan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Van de Ven nampaknya. Kepada siapakah yang diberikan? Van de Ven. Di sana ada juga ada Brian Brobbey, namun sundulannya keluar lapangan, mencoba menerima umpan tadi. Lemparan ke dalam kini bagi Swedia di sisi kanan lini serangnya, atau di kaki Van de Ven, sodorkan kepada Brian Brobbey, mencoba ngejar Brian Brobbey lebih dekat kepada barisan pertahanan dari Swedia, yang sodorkan saja langsung kepada Christopher. Ada Lindelof kini menguasai bola. Lindelof, Victor Lindelof, menatap ke depan Lindelof, kepada siapa akan diberikan atau akan memberikan umpan langsung. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan kini ada Isakhin. Isakhin melebar ke sisi kanan luar dari lini serang, kembalikan lagi pada Isakhin, mencoba menggiring bola, mantu pertahanan, ada Gyökeres di sana, di arah kotak penalti, lepas tendangan, namun terlalu lemah. Bagaimana tendangan dari Victor Gyökeres, pemain yang kini bermain untuk The Gunners Arsenal, tidak mampu menciptakan peluang atau tendangan yang berbahaya tadi di daerah kotak penalti, yang juga mendapat pengawalan dari Van Hek tadi. Belanda lagi kini menguasai bola, datang lagi bagaimana De Jong, berputar-putar Van De Jong, Frankie De Jong, sodorkan pada Gravenberg, menatap ke depan Gravenberg. Siapa akan memberikan arahan pada rekan-rekannya, Van de Ven di sektor sebelah kiri, Cody Gakpo. Cody Gakpo tadi dibayangin, kembali lagi kepada Frankie De Jong, masih Frankie De Jong. Van Hek ini menguasai bola, melewati garis tengah Van Hek, nomor punggung 6 dari timnas Belanda, alirkan lagi pada Frankie De Jong di lingkaran tengah lapangan pertandingan, mencoba menggiring perlahan. De Jong alirkan lagi ada Gianni Renders, bersama lagi kembali kepada Frankie De Jong, masih Frankie. Pada siapakah berikan, berputar ke sektor sebelah kanan, memberikan juga sodorkan kepada Van Dijk, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, mundur kembali ke belakang. Masih nampak cukup kesulitan mencari celah nampaknya pemain Belanda. Frankie De Jong menatap ke depan, beralih lagi ke sektor sebelah kiri, ada Virgil van Dijk, Van de Ven, mundur kembali kepada Virgil van Dijk. Seluruh pemain Belanda berada daerah pertahanan dari Swedia, namun nampak juga masih kesulitan untuk menciptakan atau memberikan umpan kepada rekan-rekannya. Ada Van Hek kini menguasai bola, sodorkan kembali kepada De Jong, masih De Jong, dibayangi oleh pemain dari Swedia, angkat langsung jauh ke depan, ada Melon tadi, namun tidak mampu dijangkau tadi, meski sempat melompat dan menyodorkan dengan kaki kanannya, namun umpan dari De Jong tidak mampu dijangkau tadi oleh pemain Belanda Daniel Malen. Ya, Swedia kini kembali menguasai bola dari sektor sebelah kanan dalam. Isakhin nampaknya menguasai bola, berikan kepada Gustav, alirkan kepada Alexander, coba sodorkan bola ke depan, namun umpan yang diberikan keluar lapangan, sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Belanda, belum menciptakan peluang yang berbahaya Swedia sejauh ini. Di hingga menit ke 35 babak yang pertama ini, masih tertinggal dari tim oranye Belanda dengan skor 2-0 lewat 2 gol yang diciptakan oleh Brian Brobbey. Ya, mencoba lagi Belanda, namun kembali patah di daerah pertahanan dari Swedia. Coba Lindelof karena nampaknya kini menguasai bola. Sodorkan lagi, mencari kawannya. Sodorkan mencoba mencari Gyökeres, kerjasama dia. Umpan 1-2. Di mana Alexander Isak. Sodorkan lagi melebar ke sektor sebelah kanan. Nomor punggung 21, Alexander.

وأن هذا صراطي مستقيم، جالنكو ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan ini. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan. Mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali ke

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar Pro 1, sekarang sudah pukul 5 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Seperti biasanya, untuk Anda yang ingin bergabung, kami undang Anda berpartisipasi dalam Mutiara Pagi hari ini, Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Anggila Rasati. Anda bisa langsung sampaikan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp atau juga telepon di 08116169 43. Pagi hari ini sudah bersama saya Ustadz Zulfadli Dali Munte ST. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya pagi ini Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat Kak Anggi.
0: Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Baik Ustadz, pagi hari ini dalam kajian Mutiara Pagi tema kita adalah hukum nun mati dan tanwin. Mohon dengan penyampaian materinya Ustadz, silakan.
1: Baik, terima kasih Kak Anggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi أنزل القرآن لا ريب فيه هدى للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang kita muliakan IPSTA RRI Medan beserta angkasawan dan angkasawati, yang kami muliakan para pendengar setia ya RRI dimanapun Anda berada. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, izinkan Ustaz, kita akan menyampaikan hari ini tema yang berfokus pada tilawah Al-Quran, yaitu terkait dengan hukum nun mati dan tanwin. Ya, begitu Kak Anggi ya?
0: Ya, betul Ustaz.
1: Baik. Bapak Ibu serta sahabat RRI yang mulia, kita sudah membahas tentang makharijul huruf, tempat keluar huruf, dan kita sudah membahas tentang beberapa sifat huruf. Ya, ini dalam rangka pertama kita coba memfasihkan huruf-huruf Al-Quran yang akan kita sebut, yang akan kita lafazkan tentunya nanti dalam keadaan yang sudah baik gitu ya. Hari ini kita masuk hukum nun mati dan tanwin. Ya, jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 5 hukum nun mati dan tanwin. Ya, jadi kalau ketemu nun mati atau tanwin, ketemu dengan huruf hijaiyah, ya yang dalam hal ini kita sepakatilah ya, Kanggi, itu sebanyak 27 huruf. Ya, jadi ada 5 hukum yang akan muncul ya, fokus pada nun mati dan tanwin ya. Kita tidak berbicara dengan mim mati, kita tidak berbicara dengan yang lain-lain, tapi kita fokus hari ini dengan nun mati atau tanwin. Ayah bundaku serta sahabat RRI yang mulia ya, yang pertama, ketika nun mati atau tanwin ya, nun sukun atau tanwin ketemu huruf hijaiyah yang 27 ya, Pak Kanggi masih ingat huruf hijaiyah yang 27
0: ya? Alif, ba, ta.
1: Ya, bisa rasa karena masih tahun baru lupa ya kan.
0: Masih ingat Ustaz, masih ingat,
1: masih ingat ya, alhamdulillah rabbil alamin.
0: Iya, masih ingat.
1: Ya, saya pikir karena tahun baru ini terus enggak ingat lagi dia ya kan.
0: Alhamdulillah masih ingat Ustaz, cuman kalau untuk baca Al-Qur'an kadang-kadang suka lupa gitu tajwidnya.
1: Iya gitu ya, baik. Kita ulang lagi.
0: Iya.
1: Baik. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ada 27 huruf hijaiyah. Kadang-kadang Ustaz suka ngetes ya kan. Mm-mm. Nah, jadi kadang-kadang kita suka lupa juga.
0: Iya.
1: Ya, nyangkut-nyangkut dengan. Jadi ini sebenarnya kita coba mengulang kembali. Jadi nun mati ketika ketemu dengan atau tanwin ketemu dengan huruf hijaiyah yang 27 itu ada 5 hukum. Yang pertama itu izhar. Ya, izhar halqi namanya. Ya, karena kenapa Ustaz harus sebut ini? Karena nanti izhar ini banyak. Banyak sekali tanwin. Jadi izhar halqi. Ya. Jadi izhar halqi ini izhar maknanya adalah jelas. Ya, dia jelas. Kemudian halqi ini tenggorokan. Jadi nanti itu secara bahasa. Jadi izhar itu artinya jelas, kemudian halqi artinya tenggorokan. Menurut istilah hukum apabila nun mati atau tanwin ketemu dengan huruf halqi, ya. Huruf halqi itu apa aja Ustaz? Huruf tenggorokan. Nah, kita kemarin sudah belajar huruf makhorijul huruf tenggorokan. Apa di situ? Yang di pangkal tenggorokan itu ada hamzah dan ha. Mm-hmm. Pangkal. Yang di tengah tenggorokan ada ha dan ain. Yang di ujung tenggorokan ada ra dan kha. Jadi ada 6 huruf. Ya, alif dan ha dan ain, ha dan kha. Itulah dia yang namanya hukum izhar halqi. Nun mati atau tanwin ketemu dengan huruf izhar yang 6. Ya, 6 saja hurufnya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dibaca jelas ya. Kalaupun ada gunnahnya itu terkait gunnah karena huruf nun. Ya, kalau sebagian nanti ada cerita tentang gunnah. Nanti kita akan bahas di bulan selanjutnya tentang gunnah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak berdengung panjang dia izhar ini. Tidak berdengung panjang. Contohnya misalnya ketika ketemu dengan huruf hamzah, ya, huruf hamzah misalnya, ada hukumnya azabun ali. Jadi bun ada di situ tanwin ketemu dengan huruf hamzah atau ketemu dengan huruf alif dalam hal ini. Jadi azabun alim, tidak azabun alim, ya, supaya kelihatan keren canggih. Mm-hmm. Ya, jadi dipanjangkannya di lenggak-lenggoknya kan, ini salah. Jadi kita boleh keren baca Quran ya canggih, tapi harus pas,
0: tetap sesuai hukumnya. Ya Ustaz,
1: iya gitu. Jadi keren tetap terarah, jadi jangan keren-keren gak terarah gitu ya. Azhabun, tapi getar-getar orang
0: kebablasan jadi, gitu ya Ustaz.
1: Kebablasan ya, jadi gitu ya. Bunnya pendek, alinnya yang panjang. Azhabun alim gitu. Itu terkait apa tanwin ketemu dengan a alif. Mm-hmm. Kemudian Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh yang lain adalah ketika nun mati ketemu dengan ain. Dalam surah Al-Fatihah ya kan, ada kita baca an am ta ya. Mm-hmm. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Jadi ada nun mati ketemu dengan ain. Ya. Itu hukumnya izhar halqi. Ya. Mim juga nanti mim mati ketemu dengan ta juga nanti hukumnya izhar juga. Tapi izhar yang nanti yang berbeda, tetap sama-sama jelas musiknya. An amta ya, kadang-kadang Ustaz mendengar, sebagian masih ada yang mendengungkan nih Kang. Siraqal ladzina an'amta an'amta. Ah, nggak bisa. Dia harus jelas. Dengung, tidak berdengung, pendek. An'amta, ya. Kecuali kalau anak PAUD lah, ya kan. Kalau anak PAUD kan semuanya dibanti am-amta, gitu ya.
0: Artinya, artinya kalau untuk hukum pelafalan izhar ini, nun mati atau tanwinnya itu dibaca jelas ya, Ustadz ya?
1: Iya, benar.
0: Nggak ada dengungnya
1: betul,
0: ya,
1: betul,
0: kalau
1: ya.
0: Ketemu dengan
1: Jelas.
0: 6 huruf ini ya?
1: Iya, benar. Jadi, setelah kita membaca huruf nun itu secara jelas, maka juga kita akan membaca huruf selanjutnya dengan jelas, gitu. Jadi an nunnya jelas, am ainya juga dia jelas. Jadi nggak ada yang disembunyikan dalam hukum izhar. Jadi an am ta gitu dia satu-satu. Jadi siraqal ladzina an am alaihim, gitu ya Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Itu terkait dengan huruf nun mati atau nun mati ketemu dengan ain. Atau misalnya kita dapati di surah Al-Falaq misalnya ya, misalnya di Ghasiqin gitu ya. Atau kita lihat misalnya qaulan ghaira, ya, kita cari yang lain. Misalnya huruf ghain, huruf ghain ini ada contohnya qaulan ghaira. Jadi qaulan tanwin barisnya atas. Jadi tanwin itu ada tiga barisnya Kak Anggi, ada an ada in ada un.
0: Iya.
1: Jadi kalau an itu namanya baris dua di atas, ya kan? Atau fathatain, ada in baris dua di bawah, ada un baris dua di atas. Ayah bunda ku rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu terkait huruf izhar ya. Hurufnya enam, gampang ya disebutkan dia satu persatu dengan jelas. Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hukum yang kedua, ketika nun sukun atau nun mati ketemu dengan tanwin ya, yang kedua hukumnya adalah idgham bi gunnah. Ya, idgham bi gunnah. Idgham itu artinya memasukkan, bi itu dengan, gunnah itu dengung. Nah, kalau ini bicara dengung kita, Kak Anggi.
0: Iya.
1: Kalau izhar dibicara jelas.
0: Ini ada ya, dengungnya ya, Ustaz.
1: Transparansi. Iya, kalau ini dengung agak sembunyi-sembunyi. Ya. Jadi dia harus masuk, langsung masuk, enggak boleh apa namanya? Terlalu nampak huruf yang sebelumnya. Jadi idgham bi gunnah ini apabila nun mati atau nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf gunnah yang empat. Jadi ya, jadi idgham bi gunnah ini cuma empat saja hurufnya. Pertama ya, waw, mim, nun. Tuh. Atau disingkat dengan yanmu bisa. Atau yauman gitu bisa. Yauman atau yanmu. Ya, jadi kalau nun mati atau tanwin ketemuan huruf yang empat ini yaitu ya, waw, ya, nun, mim, waw, itu dibaca gunnah. Dibaca idgham. Langsung dimasukkan. Contohnya begini. Ada misalnya contohnya man yaqulu.
0: Iya.
1: Jadi kita enggak bacanya enggak man yaqulu tapi mayakulu. Jadi nunnya langsung masuk ke huruf Iya. Mayakulu begitu. Ya, jadi dia pakai tempo. Nah, dia digunakan dulu. Dia sudah masuk, jadi nunnya itu enggak ketahuan lagi. Langsung ke huruf ya. Dan posisi penyebutannya harus gunnah, harus lama. Mayakulu. Kemudian selain contoh huruf ya, ada contoh juga huruf mim misalnya. Jadi mim misli. Ya, enggak ketahuan kan kanggi ya.
0: Jadi seolah, seolah seperti di lebur gitu ya Ustadz ya, kayak dilewatkan
1: ya.
0: Di lebur gitu ya.
1: Betul, ya langsung masuk dia langsung lebur. Mm-mm. Jadi mim misli, kita enggak tahu di situ ada huruf nun.
0: Iya.
1: Tapi dituliskan kita ada nun dan mim. Hanya saja dia karena hukumnya idgham gunnah dia harus lebur dan langsung masuk ke huruf yang di depan nun gitu. Ya, jadi mim misli ya. Ya coba Kanggi bisa praktekkan juga biar Ustaz tahu gitu. Anda tahu enggak?
0: Takut salah Ustaz. Mayakunah gitu ya Ustaz.
1: Iya, betul.
0: Jadi kayak dilebur ya. Seperti kayak dilewati gitu ya Ustaz ya.
1: Iya, enggak bisa lah jadi Qari'ah ini kan.
0: Amin insyaallah ya Ustaz.
1: Wah ya, itu terkait contoh dengan menmati atau ketemu dengan huruf mim. Mim misli. Kemudian yang ketiga, contoh daripada hukum idgham bi gunnah ya ketika nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf waw ya, ini huruf ajaib ini ya, jadi kalau kita mengucapkannya waw ya.
0: Wow. Ya Ustaz.
1: Jadi contohnya apa Ustaz? Contohnya firasyau wassamaa. Jadi kita perhatikan firasyau ya. Fira tidak ada huruf fa. Fa ini jangan lupa hamsnya, sifat hurufnya. Ra ini tak boleh lupa takrirnya, sifat hurufnya. Dan shin itu tak boleh lupa dengan tafasyinya ya. Sh, gitu. Jadi memang Al-Quran ini bacanya akan nikmat bila kita memahami satu-satu kondisi daripada huruf-huruf ini. Jadi fi ya, ada huruf hamsnya. Fi ra syau wassamaa. Fi ra syau. Jadi kalau ditulisannya kaki kan yeah. Itu firasyan wassamaa, itu tulisan sebenarnya firasyan wassamaa, tapi kita tak menyebutkannya firasan, langsung masuk ke huruf waw yang di depan firasyau wassamaa ya. Fira syau. Nah, itu dia. Bertempo dia. Bertempo ya. Jadi enggak langsung.
0: Seperti kayak mirip-mirip idgham bigunnah juga gitu ya. Idgham bigunnah juga gitu, Ustaz.
1: Iya. Memang ini idgham bigunnah dia.
0: Oh iya. Oke. Okay.
1: Memang idgham bigunnah. Makanya dia didengungkan. Nah, ya, didengungkan.
0: Kalau yang tanpa suara mendengung itu, Ustaz?
1: Kenapa?
0: Kalau yang dilebur tapi dia nggak ada kayak suara mendengung gitu, itu apa Ustaz?
1: Oh, nanti itu bicara yang lain kita, ya. Nanti kita ada yang misalnya dia melebur tapi nggak dengung. Nah, itu dia. Jadi kita nanti kita fokus ini yang lebur tapi mendengung. Fira syau. Ya, digunakan dulu, kita berhenti situ. Nah, disitulah kadang-kadang Qori ini dia memainkan lagunya. Kanggi, karena temponya agak lah lama. Fira syau. Ya, kalau mau di apa namanya? Didengungkan, nah disinilah nampak indahnya lagu Al-Qur'an itu. Ya, walaupun enggak cantik suara kita, gitu ya kan? Tapi kalau dia sudah didengungkan, dia otomatis dia indah sendirinya, gitu. Walaupun nggak apa namanya, nggak bagus-bagus sekali suara kita kan? Tapi
0: Kalau nyanyi hancur lebur gitu ya, tapi kalau baca Al-Quran bagus gitu ya Ustadz ya.
1: bagus ya. Ya kan? Itu dia. Jadi itu hebatnya Al-Quran ya kan. Jadi posisi suara walaupun nggak begitu bagus, tapi ketika baca kan kelihatan bagus. Ira syawasama. Baik, itu yang tentang idgham biwunnah.
0: Baik.
1: Kemudian
0: Ustaz, mohon maaf Ustaz, sedikit saya ingatkan Ustaz, karena mengingat ini banyak pendengar kita yang ikut bergabung, mungkin boleh disingkat saja Ustaz untuk hukum pelafalannya yang lain selain izhar dan idgham biwunnah.
1: Ya, ini Ustaz satu lagi, idgham bila guna. Cuman dua hurufnya. Ya, canggih, enggak panjang-panjang lagi. Baik, ini yang kedua, yang ketiga, idgham bila guna.
0: Iya.
1: Artinya nun sukun ya masuk bila ya tidak apa dengan tidak gunnah gitu bila. Jadi bila beda bila yang Indonesia bila Arab ya. Jadi idgham masuk bila dengan tidak gunnah berdengung. Idgham yang masuk ketika dia lebur enggak ada pakai dengung ya. Jadi contohnya apa Ustaz? Idgham bila gunnah ini cuma dua hurufnya. Lam dan ra.
0: Iya.
1: Lam dan ra. Contoh lam apa? Misalnya fa'il lam ya, padahal tulisannya fa'in lam.
0: Ada nun sukun sebelum lam ya Ustaz ya?
1: Iya, ada nun sukun. Ya, tapi di tulisan fa'in lam, tapi ketika pelafalan nun itu menjadi hilang. Melebur dia, tapi enggak pakai dengung. Enggak fa'il lam, enggak. Ya, salah. Jadi fa'il lam tak adu.
0: Ya. Beda tipis ya Ustaz ya, Betty ya Ustaz ya.
1: Betty ya.
0: Langsung ya fa'il lam gitu ya, bukan fa'ilam kan gitu ya Ustaz ya.
1: Bukan, benar. Jadi langsung masuk dia. Fa'il lam taf'alu. Nunnya udah enggak nampak lagi. Ya, langsung lebur ke huruf lam yang di depan nun. Kemudian satu lagi contoh daripada ra. Ya. Contoh pada ra ini contohnya misalnya min, tulisannya min rabbikum, tapi kita baca mir. Nah itu dia ya. Nunnya udah gak nampak lagi, langsung huruf ro yang depannya, mir rabbikum. Demikian penyampaian Kak Anggi, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, Ustadz, ini sudah ada pendengar kita yang bergabung pagi hari ini dari Ibu Aslah di Laudendang. Ustadz, kalau kita membaca Al-Quran tidak menghadap kiblat dan tidak memakai jilbab, apakah itu mengurangi pahala dan adab? Yang kedua, bagaimana dengan orang yang sudah tua atau remaja yang tidak mau mempelajari tentang tajwid atau memperbaiki bacaan Quran dengan alasan sudah tua atau sibuk? Apakah yang demikian itu dimaafkan? Silakan Ustadz.
1: Ya, baik, pertanyaan bagus ya. Yang pertama pertanyaannya adalah apa tadi Kak Anggi?
0: Baca Al-Quran tapi tidak menghadap kiblat dan tidak menggunakan jilbab.
1: Ya, jadi baca Al-Quran tidak menghadap kiblat, tidak menggunakan jilbab. Sebenarnya nggak ada masalah, ya. Tapi sebaik-baiknya, tapi sebaiknya, seutamanya, ya, menghadap kiblat dan menutup aurat. Ya. Ya, jadi Rasulullah itu mengincar sebenarnya ya dimanapun kita santai-santai baca Al-Quran, tadabur Al-Quran gitu kan. Misalnya, aduh panas sekali saya pakai jilbab misalnya. Bisa saja, tapi memang seutamanya, sebaiknya ya apalagi terkait membaca Al-Quran. Ya kalau mungkin sekadar apa namanya melihat baca ingin tahu isi tadabur ya kan suasana lagi panas mati pula lampu ya kan AC tak ada, nah itu boleh lah ya. Tapi kalau memang sebaik-baiknya saat kita memang ingin membaca Al-Quran ya sedang ingin memang kita sedang fokus dengan membaca kemudian tadabur seperti hari Ahad ini kan harinya luang ya Anggi ya.
0: Iya.
1: Waktunya libur, jadi dalam kerja kita, kemudian kita ingin fokus membaca, mentadabur, itu sebaiknya menghadap kiblat dan menutup aurat. Kemudian selanjutnya, untuk mereka yang masih muda atau yang sudah mengatakan dirinya tua, enggak mau mempelajari ya ilmu apa namanya baca Al-Quran, ini fatal ya, karena sebenarnya Al-Quran ini bisa dipelajari ya hukum-hukumnya oleh siapa saja. Jadi Al-Quran ini tidak memandang umur, yang penting mau.
0: Iya.
1: Memang kalau kita enggak kita ulang-ulang bakal lupa lagi.
0: Iya.
1: Karenanya harus senantiasa diulang, dibaca supaya tetap ingat. Dan ini bagus untuk ingatan kita, untuk ingatan kerja, produktivitas. Ini Al-Quran bagus, sangat bagus, karena dia satunya juga menenangkan hati, ya kan, menghilangkan stres. Kemudian apa namanya membuat setiap aliran darah ini menjadi lancar. Itu kalau kita kaji dalam kondisi fisik kita. Tapi lebih dari itu, Al-Quran ini berkah, berkah membacanya.
0: Iya.
1: Demikian, Tanggi. Wallahu'alam bishawab.
0: Baik, Ustadz berikutnya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Pertanyaannya di luar tema, manakah yang benar saat kita membaca Allazi la ilaha illa huwal khayyul qayyumu atau khayyul qayyum? Syukran.
1: Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
0: Iya, qayyum.
1: Jadi qayyum ya. Iya, itu yang bagus. Hayyul qayyum. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Atau qayyum bisa. Muqayyumu dilanjutkan bisa. Muqayyum diwaqafkan juga bisa. Karena sampai dengan hal itu nggak ada mengurangi masalah arti, ya tetap sama. Yang penting bacanya yang bagus itu seperti ini: Allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum, yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, wal hayyul, ya, yang maha hidup, al qayyum. Lagi maha mandiri ya, tak membutuhkan siapapun. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
0: Baik Ustadz, ini memang sudah di 5 menit terakhir Ustadz, mungkin singkat saja Ustadz, dari Alex di Eka Rasmi Johor. Saya seorang mu'alaf Ustadz dan sangat ingin mampu membaca Al-Quran. Bagaimana caranya agar saya bisa cepat menguasai cara pengucapan huruf dalam membaca Al-Quran?
1: Iya, pertama sekarang kita dalam waktu sempit sudah ada media yang mempermudah setiap bacaan kita. Nah, untuk merangsang supaya kita apa namanya bagus, pertama bisa lewat dari YouTube, ya kan, lewat media sosial yang lainnya lah. Kemudian selanjutnya kita harus talaki, Kak Anggi. Artinya talaki ini langsung ketemu dengan ustadz ya atau ustazah. Langsung kita tetap muka ya. Di sekarang ini banyak komunitas-komunitas yang membangun tahsin Quran. Misalnya kalau yang berbayar itu ada di Ma'had Abu Baidah, Jalan Kutilang, ya kan? Di situ setiap hari Ahad atau Sabtu. Atau misalnya di As-Sakinah Citra Garden, itu ada setiap hari Jumat, ibu-ibu ada sekitar 40 orang itu yang belajar tahsin Quran. Ada di Amaliyun, ada yang di Nur Abiyat, ya, setiap Budi masjidnya setiap hari Kamis bahkan kedua keempat itu. Ada di Marela, ada Ustaz Idris di sana. Banyak, ada di Tanjung Merawa, Ustaz Nur, ya, Ustaz Muhammad Nur, LCMA, itu semua, apa namanya, guru-guru kita. Bolehlah dicari informasi, karena sekarang di WA ada via Zoom, ada online, ada media sosial, tapi tak boleh ditinggalkan dengan talaki tatap muka kepada Ustaz. Inilah puncak, apa namanya, puncak yang kita inginkan, langsung ketemu ustaz. Karena dengan ustaz itu ada namanya dua arah ya. Kalau kita disalahkan, kalau kita misalnya pengucapan salah, bisa dibenar dimerkan. Kalau media sosial kan nggak bisa apa kita membenarkan sama ulil karena dia sifatnya satu arah, ya kan?
0: Baik.
1: Mungkin itu saja yang mu'alaf bisa bergabung dengan misalnya masjid jami itu apa namanya mu'alaf semuanya atau di cemara asri masjid apa itu namanya lupa saja ya yang di cemara asri yang masjidnya besar itu.
0: Baik. Baik Ustadz, ini waktunya sangat singkat sekali, 2 menit terakhir Ustadz, mungkin 1 menit saja, mohon kita dapat disimpulkan apa yang menjadi kajian kita untuk hari ini, kemudian ditutup dengan doa bersama, mohon singkat saja Ustadz.
1: Baik, hari ini kita belajar tentang hukum menmati dan tanwin, ada yang tiga yang kita bahas, pertama izhar halqi, kedua idgham bighunnah, yang ketiga idgham bila ghunnah, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jaddina wa jaddatina wa liwasatina wa limasyayikhina liman hadarana wa liman ghaba anna wa jami'il mu'minina wal mu'minat. والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم ارحمنا بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم demikian mohon maaf lahir batin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Zulfadli dari Munte. Selamat beraktivitas kembali Ustadz. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, demikian pendengar Pro 1 tausiah mutiara pagi kita untuk hari ini ya dengan tema hukum nun mati dan tanwin. Tetap bersama kami tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat saatnya kami sampaikan berita pagi untuk Anda.

0: dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: APKASI yang merupakan asosiasi pemerintah kabupaten atau bupati, ini akan hadir 400-an bupati di Deli Serdang.
0: Sari berita. Kebakaran yang terjadi di perairan Belawan pada Sabtu kemarin menghanguskan 6 kapal penangkap ikan milik nelayan setempat. Kegiatan APKASI dan APKASI tahun 2026 di Medan dan Deli Serdang membuka ruang bagi perluasan pasar produk lokal. Anda juga bisa mendengarkan berita pagi RRI Medan melalui aplikasi RRI Digital. Inilah berita pagi selengkapnya, Minggu 21 Juni 2026 bersama saya, Anggi Larasati. Sebanyak 6 unit kapal penangkap ikan milik nelayan terbakar di perairan Belawan, tepatnya di Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan pada Sabtu kemarin. Kebakaran yang terjadi di kawasan perairan itu menghanguskan seluruh kapal yang berada di lokasi kejadian. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pencegahan dan Pemadam Kebakaran Kota Medan, Wandro Malau, mengatakan petugas sempat mengalami kendala saat melakukan pemadaman. Lokasi kapal yang terbakar berada jauh dari daratan sehingga akses armada pemadam kebakaran menuju titik api sangat terbatas dan harus dilakukan secara bertahap. Menurut Wandro, proses pemadaman berlangsung selama sekitar 5 jam dengan mengerahkan 10 unit mobil pemadam kebakaran mulai pukul 11 pagi hingga pukul 4 sore. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut dan saat ini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian, sementara petugas telah menyelesaikan proses pendinginan di lokasi kejadian.
2: Info Haji RRI Medan 2026.

0: Pemerintah menyiapkan berbagai langkah antisipatif untuk menjaga kondisi kesehatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun mendatang. Berikut laporan Mutiara Lubis.
1: Tahun ini sudah ketat sekali pemeriksaan.
2: Pemerintah terus melakukan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji guna meningkatkan keselamatan dan kesehatan jemaah haji pada musim haji mendatang. Salah satu fokus utama yang menjadi perhatian adalah upaya menekan angka kematian jemaah haji melalui penguatan pemeriksaan kesehatan sejak sebelum keberangkatan. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat melakukan kunjungan ke kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara pada Sabtu kemarin. Menurut Dahnil, jumlah jemaah haji Indonesia yang wafat pada musim haji tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, Dahnil mengatakan pemerintah menargetkan angka tersebut dapat terus ditekan melalui pemeriksaan kesehatan yang lebih ketat dan terukur.
1: Tahun ini sudah ketat sekali pemeriksaan kesehatan. Kita ingin pastikan di puskesmas, kemudian nanti terakhir di sini balai besar karantina kesehatan harus lebih tegas, harus lebih keras. Kita ingin pastikan yang memang tidak layak berangkat, itu dalam tanda kutip kita harus pastikan mereka tidak bisa berangkat. Karena itu juga jadi catatan pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Karena kalau terlalu tinggi tingkat kematian jamaah kita dianggap gagal. Nah, oleh sebab itu, saya sudah instruksikan kepada Kakak Nuil supaya kemudian istitoah kesehatan di Sumatera Utara itu lebih diketatkan.
2: Selain memperketat pemeriksaan kesehatan, Dahnil mengatakan Kementerian Haji dan Umroh juga berencana menerapkan program manasik kesehatan bagi calon jemaah haji. Melalui program ini, calon jemaah haji akan dibimbing menjaga kebugaran dan kesehatan sejak jauh hari sebelum keberangkatan, termasuk membiasakan aktivitas fisik seperti berjalan kaki secara rutin. Menurut Dahnil, langkah tersebut penting karena sebagian besar rangkaian ibadah haji membutuhkan kondisi fisik yang prima. Dengan persiapan kesehatan yang lebih baik, Dahnil berharap jemaah haji dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
1: Utara, itu lebih diketatkan.
3: Demikian Info Haji RRI Medan 2026.

0: Galak. Kehadiran ratusan kepala daerah dalam agenda APEKSI dan APKASI tahun 2026 menjadi peluang ekonomi dalam memperluas pasar produk domestik di Medan dan Deli Serdang. Berikut laporan Andreas Purba.
1: APKASI yang merupakan asosiasi pemerintah kabupaten atau bupati ini.
2: Pemerintah Kota Medan dan pemerintah Kabupaten Deli Serdang bersinergi menyambut kedatangan ribuan delegasi dari seluruh Indonesia seiring dengan berlangsungnya dua agenda besar pada akhir Juni hingga awal Juli mendatang. Selain pelaksanaan Rakernas ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI di Kota Medan, wilayah tetangga Deli Serdang juga menjadi tuan rumah bagi rangkaian agenda nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia APKASI yang diselaraskan dengan peringatan hari jadi kabupaten setempat. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Medan, sekaligus Ketua Panitia Rakernas APEKSI 2026, Muhammad Sofyan, menyampaikan bahwa momentum kebersamaan ini menjadi ruang strategis untuk menggerakkan roda perekonomian daerah secara optimal, terutama melalui pelibatan sektor transportasi, akomodasi, dan pelaku UMKM. Ia pun optimistis kehadiran ratusan kepala daerah, baik wali kota dan bupati dari seluruh penjuru negeri, dapat menjadi ajang untuk memperluas pasar produk domestik dan membuka peluang kerjasama antar wilayah.
1: APKASI yang merupakan asosiasi pemerintah kabupaten atau bupati, ini akan hadir 400-an bupati di Deli Serdang. Nah, tentunya ini akan berdampak atau berimbas kepada Kota Medan juga nantinya. Nah, seperti itu. Jadi seluruh bupati dan wali kota yang ada di Indonesia di tanggal yang bersamaan di akhir bulan Juni sampai dengan awal bulan Juli ini akan berada di seputaran Kota Medan dan Lubuk Pakam.
2: Lebih lanjut, Sofyan mengatakan sinergi ini dirancang untuk mendatangkan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat kedua daerah. Dengan tata kelola acara yang baik, ia berharap perhelatan berskala nasional ini dapat menggerakkan ekonomi di kawasan Medan serta Deli Serdang secara berkelanjutan. Andreas Purba melaporkan.
1: Kota Medan dan Lubuk Pakam.
0: Pengrajin tepung sagu tradisional di Kabupaten Asahan mengharapkan program pembinaan dan bantuan guna mendukung pengembangan usaha. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
3: Usaha pengolahan tepung sagu tradisional masih bertahan di Desa Seipaham, Kecamatan Seikepayang, Kabupaten Asahan. Warga setempat secara mandiri mengolah batang pohon rumbia menjadi tepung pati sagu dengan peralatan sederhana, meski usaha ini telah berjalan selama puluhan tahun. Proses pengolahan dilakukan dengan cara mengupas batang rumbia, memarutnya menggunakan mesin. Kemudian diendapkan dan dikeringkan hingga menghasilkan tepung sagu siap jual. Dalam sehari, produksi tepung sagu dapat mencapai 3 ton dan dipasarkan ke luar daerah termasuk Kota Medan. Pengelola usaha sagu Johan Nasution mengatakan, produksi tepung sagu yang dikelolanya telah berjalan lama dengan melibatkan sejumlah tenaga kerja lokal.
4: Rumbia bang namanya, sagu dia bang, batang dia itulah. Yang saya sebelah ini dia itu, 3 ton bang.
3: Tepung pati sagu dijual dengan harga sekitar Rp2.500 per kilogram. Meski demikian, usaha ini mampu menyerap 5 hingga 6 orang tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Namun, hingga kini pelaku usaha mengaku belum pernah mendapatkan bantuan peralatan maupun dukungan dari pemerintah. Johan berharap pemerintah dapat memberikan perhatian berupa bantuan alat produksi untuk meringankan pekerjaan dan meningkatkan kapasitas usaha.
4: Karena ada bantuan bang, entah ada mesin nanti entah apa ya kan bang, yang memberikan pekerjaan ini.
3: Para produsen tepung sagu berharap kehadiran pemerintah dapat memperkuat usaha mandiri berbasis potensi lokal, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keberlanjutan pangan tradisional. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
0: Pemerintah Kota Medan mengapresiasi siaran Pesta Bola Dunia 2026 di TVRI yang berlangsung lancar dan mendapat respons positif dari masyarakat. Berikut laporan Ilham Daulay.
5: Nggak ada masalah kalau masalah penyiarannya, apa namanya, bagi KPKP yang menyiarkan seluruh dunia.
6: Pemerintah Kota Medan melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kadispora Kota Medan Tengku Khairun Nija mengapresiasi siaran Pesta Bola Dunia 2026 yang disiarkan oleh TVRI yang berlangsung sampai saat ini. Ia menilai bahwa siaran melalui TVRI tersebut bahwa menampilkan tayangan siaran yang sangat baik dan bagus sehingga memuaskan bagi masyarakat. Demikian disampaikannya kepada RRI di Kota Medan pada Sabtu 20 Juni 2026. Teguh Khairun Nija mengatakan bahwa sejauh ini tayangan siaran Pesta Bola Dunia 2026 melalui TVRI tidak ada kendala dan berjalan lancar. Ia menambahkan bahwa di Kota Medan khususnya antusiasme masyarakat cukup tinggi menyaksikan Pesta Bola Dunia melalui siaran TVRI, baik berada di rumah, di kafe maupun di warung-warung.
5: Ya, kondisi di lapangan saat ini untuk Piala Dunia yang disiarkan di TVRI, antusias masyarakat memang antusias untuk Piala Dunia ini luar biasa memang. Sudah bagus kualitas siaran, nggak ada masalah kalau masalah penyiarannya bagi KP-KP yang menyiarkan Piala Dunia, kita berada di pengunjungnya perlayan, kan itu kan dibandingkan hari sebelum ada Piala Dunia gitu kan.
6: Ia juga menilai bahwa adanya siaran Pesta Bola Dunia yang mudah diakses ini sangat berdampak pada peningkatan perekonomian pelaku UMKM. Ia menginginkan kualitas siaran TVRI terus terjaga untuk ke depan, tidak hanya terjaga kualitasnya dalam siaran Pesta Bola Dunia saja. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
0: Forum Konsultasi Publik RSUD Dr. Pringadi Medan mendorong keterlibatan masyarakat dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Berikut laporan Ulfa Nadira.
7: Yang bisa kami andalkan dan apa yang menjadi pembenahan kami ke depan.
8: Pelaksana tugas PLT Direktur RSUD Dr. Pringadi Medan Mardohar Tambunan menegaskan bahwa partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan. Keterlibatan masyarakat tidak hanya sebatas menyampaikan kritik dan saran, tetapi juga mencakup proses penyusunan standar pelayanan, pelaksanaan program, hingga evaluasi terhadap layanan yang diberikan. Mardohar menyebut, masukan dari masyarakat menjadi instrumen penting dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan di RSUD Dr. Pringadi Medan. Dengan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat, rumah sakit dapat mengidentifikasi kebutuhan, harapan, serta berbagai kendala yang dihadapi pasien dan keluarga pasien.
7: FKP ini salah satu forum yang memang melibatkan masyarakat untuk menyikapi bagaimana kegiatan-kegiatan perencanaan maupun evaluasi rumah sakit Pringadi Kota Medan. Di sini merupakan kekuatan bagi kami untuk melihat kekurangan maupun kelebihan apa yang bisa kami andalkan dan apa yang menjadi pembenahan kami ke depan. Karena masyarakat ini lebih utama. Mengingat pelayanan ini harus memang betul-betul berlandaskan dari aturan memang untuk kebutuhan masyarakat kita yang ada di Kota Medan.
8: Lebih lanjut, Mardohar mengatakan, keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik juga dapat diwujudkan melalui pembentukan forum atau lembaga partisipatif yang berfungsi sebagai wadah komunikasi antara penyedia layanan dan masyarakat. Melalui forum konsultasi publik ini, terbangun sinergi yang kuat antara rumah sakit dan masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Prajin Rago di Nias Selatan menjaga kelestarian seni tradisional dengan mengajarkan keterampilan membuat aksesoris tolegu kepada generasi berikutnya. Berikut laporan Anoverlis Hulu.
9: Menjadi seorang pengrajin rago atau aksesoris pedang khas Nias Selatan Tolegu sudah dilakoni Yasaroha Lewedahi sejak usia muda. Warga desa Hilisimaitane, Kecamatan Luhagun, Remaniamele, Kabupaten Nias Selatan ini memiliki kecintaan yang tinggi terhadap senjata tradisional tersebut. Rago adalah aksesoris yang disematkan pada tolegu. Rago berbahan dasar rotan yang dianyam hingga membentuk bulatan. Pada anyaman ini nantinya akan direkatkan gigi hewan seperti babi hutan maupun buaya. Gigi hewan ini lalu disambung dengan tali pancing hingga menutupi anyaman. Uniknya, untuk bisa membuat rago, Yasaro belajar secara otodidak. Tidak ada tempat untuk belajar walaupun kala itu ada pengrajin yang melakoni kegiatan serupa.
10: Zaman dulu memang so wagi hema.
9: Kalau zaman dulu tidak pakai gigi hewan, hanya ragonya saja. Untuk satu rago saja dulunya pernah ditawar seharga 1,5 juta rupiah, tapi tidak saya lepas. Akhirnya rago itu jadi milik abang sulung saya.
10: Berumi masa-masa tua mana, lalu nama bini, tegak agusia amu.
9: Ia mengungkapkan rago buatannya tidak hanya dicari warga desa setempat. Rago buatannya juga dicari oleh peminat dari desa lainnya seperti Desa Baumata Luo dan Lahusafau. Ia mengaku senang bisa membuat rago hasil kreasinya sendiri. Ia pun sudah membagikan cara membuat rago kepada banyak orang dengan tujuan agar semakin banyak yang memiliki keahlian seperti dirinya. Ia berharap pembuatan rago ini tetap lestari sebagai sebuah warisan kesenian khas Nias Selatan. Untuk membuat sebuah rago, Yasaro membutuhkan waktu sekitar 3 hari. Dengan catatan seluruh bahan sudah tersedia, sehingga ia tinggal langsung memulai pekerjaan pembuatannya. Demikian Anoverlesulu melaporkan.
0: Keindahan wisata air, pegunungan, dan kuliner khas Mandailing menjadi daya tarik utama ekowisata Aek Batu Bontar di Gunung Baringin, Kabupaten Mandailing, Natal. Berikut laporan Muaf dan Jega.

Kabupaten Mandailing Natal, atau sering disebut dengan Kabupaten Madinah, berada di ujung selatan Provinsi Sumatera Utara. Panyabungan adalah pusat pemerintahan sekaligus menjadi ibu kota dari Kabupaten Madinah. Selain pertanian dan perkebunan, Madinah juga dikenal memiliki sektor wisata yang menjadi penopang ekonomi seraya menjadi tempat rekreasi bagi masyarakat sekitar. Dengan luas area mencapai 6.621 km persegi, Madinah adalah daerah tujuan wisata yang menawarkan beragam pengalaman menarik, mulai dari wisata danau, pesona cagar alam, destinasi pantai, serta lokasi pemandian alam, pegunungan, atau perbukitan dengan daya tarik yang sangat memukau. Salah satunya adalah lokasi ekowisata Air Batu Bontar yang berada di Kelurahan Gunung Baringin, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Madinah. Untuk menuju ke sana, dari Sibolga, kita harus menempuh perjalanan dengan kendaraan bermotor sekitar 170 hingga 180 km atau sekitar 5 jam. Sementara, kalau jarak dari pemukiman masyarakat menuju lokasi pemandian Air Batu Bontar, kita juga harus menempuh perjalanan dengan sepeda motor hanya berkisar 10 menit saja. Jangan khawatir, akses jalan ke titik lokasi ini juga sudah dibangun jalan rabat beton untuk mempermudah jangkauan ke lokasi pemandian. Destinasi wisata pemandian di lereng Bukit Torsihite ini menyuguhkan air pegunungan yang jernih, perpaduan panorama alam air bersih dan bebatuan dari atas ke bawah lereng bukit. Kita juga dapat menikmati asrinya hutan dan pepohonan yang tumbuh di sekitar kawasan pemandian. Tentunya membuat kita merasa terbuai dan ingin berlama-lama menginap di lokasi itu. Belum lagi, nyanyian suara burung dan indahnya suara alam membuat kita seakan berada di suasana kebebasan. Selain merasakan jernih dan segarnya air pegunungan, di objek ekowisata ini kita juga dapat bersuah foto di setiap sudut lokasi pemandian.

0: Nah, untuk menjadikan lokasi ekowisata ini, kata Arifin Taher Nasution, Ketua Perkumpulan Naposo Nauli Bulung Gunung Baringin Penyambungan Timur Madinah, para pemuda-pemudi melakukan gotong royong memanfaatkan sumber air perbukitan cukup deras dan jernih.
1: Kami berencana mengurangi pengangguran. Yang kedua, kami berencana meningkatkan ekonomi masyarakat di wilayah Kelurahan Gunung Baringin. Karena nanti dari sini, ini semakin banyak nanti warga yang bisa membuka kantin, membuka usaha di lokasi yang ada di tanahnya, yang di lokasi wisata ini ada tanahnya, yang punya kebun itu.
2: Secara keseluruhan bisa membantu perekonomian masyarakat, baik itu dari abang beca, abang supir, yang punya buah, nanti bisa datang ke sini untuk jual.
0: Di lokasi ekowisata alam pemandian yang mengagumkan ini, tentunya kita juga akan dimanjakan dengan beragam kuliner dan jajanan tradisional seperti nasi goreng kampung, santapan mie instan khas Mandailing, serta berbagai jenis minuman segar. Untuk menikmati segala fasilitas di lokasi pemandian air batu Bontar ini, kita tidak dipungut biaya banyak, cukup Rp3.000 saja hanya untuk biaya kebersihan lokasi. Wisatawan lokal maupun luar daerah sampai kini masih ramai berkunjung ke sana, terutama pada saat hari-hari libur nasional atau keagamaan, mulai dari siang hingga sore hari. Demikian Muaf dan Jega melaporkan.
3: Informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga berita aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id Medan, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di aplikasi RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Angela Rasati, selamat pagi.

104,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi semuanya, terima kasih Anda masih terus setia mendengarkan Anggila Rasati dalam Medan pagi ini ya. Untuk hari Minggu 21 Juni 2026 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Lagi pada apa nih? Sudah pada sibuk-sibuk pastinya ya, udah jam segini juga, udah jam setengah 7. Tentunya sudah mulai beraktivitas, sudah mulai melakukan segala sesuatu yang memang menjadi rutinitas di akhir pekan, atau mungkin malah masih tidur aja atau yang siap-siap untuk berolahraga. Wah, paten ya. Yang pasti jangan lewatkan sarapan pagi nih pendengar Pro 1, karena sangat penting ya untuk sarapan pagi mengisi energi kita di pagi hari supaya kita tuh lancar melaksanakan semua aktivitas sampai dengan malam nanti, ya kan? Sudah ada energi dari pagi, tentunya jadi tambah semangat lagi. Baik pendengar Pro 1, seperti biasa akan ada informasi perakiran cuaca untuk wilayah yang ada di Provinsi Sumatera Utara, di sejumlah wilayah yang ada di Provinsi Sumatera Utara bersama dengan perakirawan cuaca dari BBMKG Wilayah 1 Medan. Jadi pastikan Anda nggak kemana-mana, tetap station terus di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: getar ini, siapa lah ini nelfon ya? Alah, nanti aja lah. Aduh, siapa sih ini nelfon? Gimana aku mau ngangkat ini lagi, bawa kereta pun. Ah, buat repot aja.
1: Halo? Halo, siapa? Halo, gak dengar? Halo, lagi bawa kereta, aku lagi di jalan.
2: Fokuslah saat berkendara, karena nyawamu lebih penting daripada sebuah notifikasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Tulus dengan lagu untuk matahari. Baiklah pendengar, saat ini Anggi sudah terhubung dengan perakirawan dari BBMKG Wilayah 1 Medan. Selamat pagi, dengan abang kakak siapa pagi hari ini?
1: Dengan Christine Mori, Kak.
0: Baik, dengan kakak Christine Mori. Silakan Kak Christine dengan informasinya, Kak.
1: Baik, selamat pagi pendengar setia di Pro 1 di mana pun berada. Kembali lagi bersama saya Christine Mori yang akan menginformasikan pelajaran cuaca untuk hari ini di Wilayah Sumatera Utara. Untuk pada pagi hari, terpantau cuaca diperkirakan berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias dan juga Mandailing Natal. Sedangkan untuk siang hingga sore hari, cuaca di Sumatera Utara diperkirakan hujan ringan hingga hujan sedang, di mana hujan sedang dapat terjadi di wilayah Labuan Batu Utara dan Selatan, membahas kemudian di wilayah Karo, Deli Serdang, dan juga Pak-Pak dan Dairi. Untuk malam dan pada malam hari, cuaca diperkirakan hujan ringan hampir menyeluruh di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk dini hari, cuaca diperkirakan hujan ringan di wilayah Asahan, Labuan Batu Utara, dan juga Labuan Batu. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar dari 17 hingga 34 derajat Celcius, di mana angin bertiup dari timur ke barat. Demikian kami himbau kepada seluruh masyarakat di wilayah Sumatera Utara untuk tetap waspada hujan yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologis di wilayah Sumatera Utara. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Christine Mori, perakirawan cuaca BBMKG Wilayah 1 Medan. Pendengar Pro 1, sekarang Anggi akan putarkan untuk Anda satu lagu dari Sandy Canester featuring dengan Noella dengan Indonesiaku.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dari Naif, Air, dan Api. Ya, pendengar Pro 1, jalan kaki adalah olahraga sederhana yang bisa dilakukan di mana saja tanpa butuh peralatan apapun. Setuju ya. Tapi meskipun sangat sederhana, jalan kaki setiap hari itu punya manfaat yang luar biasa loh. Kalau misalnya kita lakukan secara rutin, kita nih bisa menikmati beberapa manfaat dari jalan kaki. Nggak tahu apa manfaatnya? Nih Anggi kasih tahu ya. Yang pertama, bisa menurunkan berat badan. Jadi menurunkan berat badan adalah manfaat jalan kaki yang pertama. Berjalan kaki dengan kecepatan sedang selama 30 menit aja tuh bisa membakar sampai dengan 150 kalori dalam tubuh. Apalagi kalau misalnya jalan kaki dikombinasikan dengan diet sehat dan latihan kekuatan, berat badan lebih cepat menurun. Yang kedua, menyehatkan organ jantung. Nah, jalan kaki dengan santai merupakan pilihan baik untuk orang yang punya masalah jantung. Berjalan 30 menit di pagi hari bisa membantu menurunkan tekanan darah dalam tubuh. Kalau misalnya jalan kaki dilakukan secara teratur, maka akan memperkuat jantung dan mengontrol tekanan darah. Tiga, nah ini nih, mencegah stroke ya. Manfaat jalan kaki selanjutnya adalah mencegah penyakit stroke. Hal ini bisa terjadi kalau dilakukan 5 kali dalam seminggu, rutin dengan waktu 30 menit setiap sesinya. Jadi jalan kaki juga bisa membantu pemulihan untuk orang yang mengalami stroke. Kemudian yang keempat, menurunkan resiko diabetes. Kalau misalnya Anda jalan kaki selama 30 menit setiap hari bisa membantu meningkatkan kontrol gula darah dan juga membantu manajemen insulin pada diabetes tipe 2. 5, mencegah artritis dan osteoporosis. Karena gaya hidup yang tidak aktif merupakan pemicu utama kaku pada persendian. Kalau misalnya sudah begitu, maka gejala akan berkembang menjadi radang sendi. Untuk mencegahnya, sebaiknya melakukan aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki 5 kali dalam seminggu. Kemudian yang keenam adalah menguatkan otot. Udah gitu juga bisa mengontrol kadar kolesterol. Nah, jalan kaki juga bisa meningkatkan fokus dan mencegah depresi. Itu dia pendengar ya. Jadi kalau misalnya kira-kira Anda tidak ada aktivitas yang penting-penting kali pagi hari ini ya, yang bisa dinanti-nantikan ngerjainnya, bolehlah 30 menit jalan kaki pagi ini ya.

0: Baiklah pendengar Pro 1 yang selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Medan, mendengarkan Anggila Rasati pagi hari ini dalam Medan pagi ini Minggu 21 Juni 2026. Kita jeda dulu ya. Tepat jam 7 pagi Pro 1 RRI Medan akan bergabung bersama Programa 3 untuk mengikuti warta berita yang disiarkan secara sentral dari Jakarta. Enggak lama-lama ya, kurang lebih 30 menit. Nanti setelahnya Anggi akan kembali lagi untuk Anda dan menyajikan banyak informasi, lagu-lagu enak juga untuk menemani pagi minggu Anda hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

0: Kabarat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden.
2: Untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawam pendahuluan.
0: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan, kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut. Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah dilakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 21 Juni 2026, saya Rudy Zee. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Wakil Presiden menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Tegar Hanif melaporkan selengkapnya.
3: Masukannya mohon ini nanti Pak Menteri, Wamen, semua yang ada di sini mohon untuk segera ditindaklanjuti.
4: Wakil Presiden Gibran Raka Buming membuka Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Dalam sambutannya ia menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Wapres menyampaikan kemandirian pangan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
1: Saya senang pagi ini bisa berkumpul dengan Bapak Ibu semua, garda terdepan dalam menjamin kemandirian pangan. Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden. Apalagi di tengah konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain. Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul dan akses permodalan, kepastian off-taker, stabilitas harga, mekanisme pergudangan, penyaluran pupuk subsidi yang efisien dan tepat waktu.
4: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, Indonesia mencatatkan peningkatan produksi pangan tertinggi kedua di dunia pada 2025 setelah Brazil. Ia juga menyebut stok pangan nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
5: Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500, terendah. Benar petani, Pak Wapres kami juga laporkan, ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20% dan juga penurunan tertinggi. Justru di saat negara-negara lain harga pupuknya naik, bahkan Australia menelpon menterinya langsung meminta, ada di Rut Pupuk sekarang, meminta pupuk dari Indonesia termasuk India.